0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan Detikcom yang berjudul begini, momen siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian, artikel kumparan.com yang berjudul begini, Prabowo targetkan 2.500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026, melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 11.23 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko di Jalan Brigjen Kretarto 1011 Sambong Duku, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang melaporkan adanya orang terlantar dalam keadaan sakit yang butuh evakuasi si ambulan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Lintas Jombang Informasi.
1: Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu, jam 9 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM. Senang sekali bisa hadir lagi menjumpai Anda di Radio Podcast Pojok Kesehatan. Hari ini di Rabu 24 Juni 2026. Edisi Sehatkan Otak Cegah Stroke. Ini adalah satu tema yang sangat menarik juga sebagai bahan persiapan. Persiapan apa? Enggak, mudah-mudahan tidak. Tetapi ini menjadi satu hal pengingat bahwa siapapun sebenarnya punya peluang untuk terkena satu penyakit yang sangat populer di sekitar kita ini. Bagaimana tidak populer? Karena kita sangat sering sekali ketemu,
1: mendengar,
0: bahkan mungkin juga mengalami. Mitra Radio Suara Jombang FM saat sekarang ini yang sedang ada di posisi sedang menderita stroke begitu. Nah, parahnya salah satu penyakit ini adalah penyakit yang bisa menyerang siapa saja tanpa kadang-kadang tanpa diundang juga gitu kan, tanpa diundang. Sebenarnya kita mengundang tapi tanpa sengaja gitu ya. Tanpa sengaja kita mengundang si penyakit ini. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi agar tidak terkena stroke? Nah, Radio Podcast Pojok Kesehatan kali ini menghadirkan salah satu narasumber istimewa, Dr. Puskesmas Cukir. Beliau bernama Dr. Diah Ning Indra. Selamat pagi, assalamualaikum Dr. Diah.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Pagi juga. Panggilannya Dr. Diah apa Dr. Ning ya?
1: Kalau di puskesmas saya dipanggil Dr. Indra.
0: Oh, Dr. Indra, ternyata salah semua saya.
1: Iya, betul. Tapi ada yang manggil Dr. Diah juga.
0: Gitu, Dr. Indra. Baik, Dr. Indra terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, sama-sama.
0: Luar biasa. Baik, di tema kita adalah sehatkan otak cegah stroke.
1: Ya, betul.
0: Berarti ini fokusnya adalah menyehatkan otaknya gitu ya?
1: Ya, supaya tidak terkena stroke.
0: Tapi memang stroke itu erat kaitannya dengan otak.
1: Iya, betul.
0: Oke lah, sebelum kita masuk ke lebih dalam membahas tentang penyakit stroke itu sendiri, bisa dijelaskan dok apa dan bagaimana sih sebenarnya penyakit stroke itu?
1: Oke, kalau stroke itu seperti kita ketahui ya, sekarang itu kan dia nomor 2, penyakit nomor 2 paling atas yang paling banyak gitu.
0: Yang paling banyak.
1: Banyak-banyak di Indonesia ya. Nah, stroke itu merupakan gangguan fungsi otak gitu ya, gangguan fungsi otak yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi dia itu datangnya tiba-tiba gitu. Okay. Kan sering mendengar ya, biasanya pagi bangun tidur sudah tangannya keple gitu ya kan. Okay. Nah, itu terus kemudian karena secara tiba-tiba itu disebabkan oleh aliran darah yang terganggu. Aliran darah menuju otak itu terganggu. Entah itu tersumbat, entah itu pecah gitu. Jadi macam-macam penyebabnya gitu. Tapi intinya stroke adalah gangguan fungsi otak. Apapun penyebabnya, begitu. Jadi ada sumbatan, ada kadang pembuluh darahnya pecah gitu, dan terjadinya tiba-tiba. Intinya seperti kata jenengan tadi, tidak diundang gitu. Tapi kita yang mengundang dari awal, kita
0: nggak sengaja
1: mengundang.
0: Ya?
1: Iya, nggak sengaja, nggak sadar gitu ya.
0: Nggak
1: sadar bahwa sebenarnya kita sudah mengundangnya dari mungkin dari umur kita 15 tahun atau
0: ya
1: bisa dimulai dari situ.
0: Dari 15 tahun?
1: Betul.
0: Berarti jauh banget dong. Padahal biasanya yang terkena stroke yang terkena stroke biasanya
1: tua,
0: yang sudah
1: usia
0: berumur
1: tua.
0: Gitu.
1: Enggak, untuk saat ini lebih cenderung ke usia dewasa muda.
0: Wow.
1: Ya,
0: dewasa muda.
1: Dewasa muda. Banyak.
0: Iya, benar sih.
1: Ya. Pernah dengar enggak?
0: Ngeri banget ya.
1: Pernah dengar enggak di tetangga gitu. Ini sudah umur 42 kena stroke gitu kan. Sudah umur 39 kena stroke gitu ya kan. Masih banyak kan sudah.
0: Betul. Sudah mulai banyak.
1: Iya.
0: Sudah mulai banyak.
1: Iya.
0: Ngeri kan ini?
1: Ya.
0: Oke, emang saya juga pernah melihat ada satu kasus gitu ya di yang saya lihat dengan sendirinya. Dengan saya sendiri melihatnya itu. Jadi beliau ini sudah berumur sih kira-kira sekitar 50 sekian lah, sudah hampir 60 begitu. Ya sudah, orangnya itu pagi tandang gawe biasa begitu, tiba-tiba kemudian terjatuh
1: terus tidak bisa bergerak atau mati satu belah badan, separuh lah.
0: Separuh.
1: Gitu. Ya,
0: mati gitu. Separuh tuh ya. Tangannya udah nggak bisa ngangkat, nggak bisa apa gitu.
1: Nah,
0: dan
1: itu.
0: Ternyata setelah itu ya udah divonis stroke. Baik. Oke. Nah, itu ya, orang pasti sudah bisa notice seseorang yang terkena stroke itu yang bagaimana? Pokoknya salah satu di antara anggota tubuhnya atau sebagian anggota tubuhnya udah nggak bisa digerakkan atau gimana itu sebenarnya cirinya itu?
1: Sebenarnya gampang mengenalinya ya kan? Ada istilah segera ke RS.
0: Segera ke RS.
1: Segera ke RS. Jadi senya itu adalah senyum miring. Jadi mencong gitu mbak, nggak simetris. Jadi kalau kita senyum kan simetris ya. Nah coba kalau orang stroke itu dia nggak simetris. Gitu. Jadi ada apa ya, mencong gini. Jadi dia nggak bisa. Nah ini nggak ikut gerak ke samping. Jadi dia.
0: Meskipun anggota tubuh yang lain masih tetap aktif.
1: Jadi tidak harus mesti separuh setengah gini, tidak. Begitu. Jadi kan di otak itu kan makanya kita harus disehatkan. Jadi di otak itu banyak pembuluh darah dan banyak saraf gitu kan ya. Tergantung dia tersumbatnya atau pecahnya mengenai saraf berapa. Itu. Jadi biasanya memang separuh gini. Cuma separuh pun ada yang kadang cuma bicara pelu aja atau mulutnya mencong aja atau enggak bisa jalan tapi tangannya masih bergerak. Atau tangannya aja yang apa namanya nggak bisa gerak tapi masih bisa jalan begitu. Jadi manifestasinya pada masing-masing pasien itu berbeda gitu. Tergantung dia kenanya di mana gitu. Terus kemudian tadi kan segera ya, senyum yang tidak simetris. Terus kemudian genya gerak separuh tubuh yang lemah sudah masuk tadi. Nah ranya bicara pelo. Nah, kan orang stroke itu kadang rodok pelat gitu ya. Betul. Nah, ada yang tidak menyadari itu, Mbak. Biasanya itu apa namanya? Cadel gitu dipikir, "Oh, enggak apa-apa, mungkin mari kelelekan opo gitu atau mari kecantol apa tenggorokannya gitu kan." Padahal bisa jadi itu adalah tanda
0: gejala.
1: Stroke, ya, gejala stroke. Jadi, sebenarnya stroke itu enggak ada gejala ya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Stroke itu ya stroke.
0: Langsung serangan.
1: Iya, tidak ada gejala. Gitu.
0: Kalau ranya itu bicara cadel gitu ya? Bicara apa tadi?
1: Bicara pelo atau pelo. Sulit bicara gitu atau

0: gitu. Jadi tapi setruk itu juga enggak moro-moro setiap ngomong lantur setruk itu juga enggak sih. Okay. Jadi makanya kalau sudah mengenali gejala segera ke RS, periksa aja. Gitu, mau ke puskesmas atau ke dokter keluarga atau ke dokter yang biasanya mereka periksa itu enggak apa-apa, enggak masalah. Gitu. Jadi pokoknya memastikan bahwa oh ini cuma biasa loh gitu, bukan yang stroke gitu. Karena kalau sudah stroke itu kan karena berkaitan dengan saraf, enggak bisa kembali.
1: Gitu. Oh. Enggak bisa kembali.
0: Enggak bisa
1: tapi
0: kembali
1: kan secara ada normal. Yang katanya yang kena stroke tapi terus bisa ini, bisa sembuh lagi. Betul. Itu gimana?
0: Nah, itu tergantung golden period-nya.
1: Oh.
0: Nah, ada baik, golden baik, period.
1: Baik, baik. Ya, gitu. Ada golden period di mana ketika bisa memanfaatkan golden period dengan tepat, ditangani dengan tepat, bisa balik lagi.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlambat, ya itu tadi.
0: Ya, ya mungkin bisa cuma agak lama, tergantung pasiennya juga, tergantung pendampingnya juga. Gitu.
1: Oke, tadi segera ke, kayaknya apa?
0: Kayaknya itu kebas atau kesemutan.
1: Kebas.
0: Ibaratnya geringgingen.
1: Geringgingen.
0: Nah, kalau orang Jombang biasanya geringgingen ya.
1: Yang mana itu, Dok?
0: Nah, geringgingen itu bisa separuh badan atau geringgingen banyak ya macamnya ya. Kadang masyarakat kita itu salah kaprah dengan geringgingen gitu. Kadang geringgingen semua geringgingen itu disebabkan oleh kolesterol biasanya ngomongnya begitu ya kan. Dok, saya geringgingen, Dok, sudah semingguan. Terus malah ini kolesterol, Dok. Lah maamnya gimana gitu kan. Wah, saya tuh sudah makan sehat, sudah ini. Lalu sudah makan sehat kemungkinannya bukan kolesterol, Bu. Lo apa? Nah, bisa jadi kekurangan vitamin B kompleks atau kurang bergerak. Nah, itu. Karena kan rata-rata sekarang masyarakat sekarang kan mager ya, Mbak ya.
1: Yes. Iya.
0: Mager kan? Jadi mager banyak scroll, lebih sering scrollnya ketimbang kita bergeraknya.
1: Sudah kena ini.
0: Itu jadi itu salah satu yang menyebabkan aliran darah kita tidak lancar. Gitu, karena mager. Alias males gerak gitu.
1: Termasuk juga kalau misalnya duduk lama terus kakinya geringgingen
0: iya,
1: itu.
0: Iya, betul. Jadi kalau duduk lama itu usahakan setiap 2 jam sekali stretching.
1: Stretching.
0: Ya, atau jalan gitu ya. Jalan mungkin 5 menit atau keliling anu, kalau saya biasanya keliling puskesmas. Gitu. 2 jam sebentar ya gitu. Keliling dulu terus balik lagi. Apalagi kalau saya enggak ada kerjaan ngantuk wes.
1: Jalan.
0: Iya, jalan. Itu keliling puskesmas gitu.
1: Oh, iya. Jadi kalau ngantuk solusinya jalan ya.
0: Iya, jangan tidur. Kecuali malam loh ya. Kalau malam jalan-jalan nanti terus habis itu pakai baju putih-putih lagi.
1: Ini masuk ini, Dok. Ini nyindir saya juga ini. Kalau ngantuk ya wong ngantuk gitu kan. Katanya itu ngantuk itu tombolnya tidur kan.
0: Iya. Kalau pagi ya jangan.
1: Kalau pagi jangan.
0: Iya, betul.
1: Kalau ngantuk berarti harus jalan-jalan. Oke, nanti saya lakukan ini. Gitu. Itu yang kebas.
0: Ya.
1: Lalu RS.
0: R itu rabun.
1: Rabun.
0: Iya, rabun. Nah, pandangan kabur secara mendadak. Ibaratnya kalau kita kan sudah pakai kacamata nih, ya. Maksudnya kaburnya itu kan berproses, gak moro-moro kabur gitu kan.
1: Nah, tapi kalau rabun ini moro-moro.
0: Moro-moro datang kan. Setelah tadi kembali ke definisi awal tadi, tiba-tiba gitu.
1: Oke. Ya. Serangan atau attack. Nah, ini tiba-tiba rabun. Terus?
0: Ya, terus kemudian S-nya sakit kepala mendadak. Sakit kepala itu biasanya disertai dengan intinya cenut-cenut yang dia nggak bisa nahan gitu. Kalau kita memangnya telat makan gitu kan, sakit kepala, pusing ya. Itu dibuat makan kan hilang. Gitu, atau dikasih obat hilang. Ini tidak. Gitu. Nah, itu monggo dicek aja ke fasilitas terdekat atau ke puskesmas boleh, ke klinik boleh, ke dokter praktek boleh, ke yang pokoknya insan kesehatan yang bisa diakses paling dekat lah gitu.
1: Oke, baik. Nah, tadi disebutkan sama Dokter Indra bahwa sebenarnya kita tidak sengaja mengundang penyakit itu bahkan sejak usia 15 tahun.
0: Ah, iya betul.
1: Bahkan sejak usia 15 tahun. Tapi kita enggak sengaja, sekali lagi tidak sengaja. Dan tidak pernah nyadar gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya bagaimana stroke itu bisa menyerang seseorang, bagaimana prosesnya mulai dari usia tertentu itu, apakah ada kayak semacam pola hidup yang tidak sesuai dengan standar yang direkomendasikan atau gimana?
0: Iya, betul. Jadi stroke itu kan karena menyerang otak.

0: ya. Otak itu kan pusat kendali tubuh kita.
1: Yes.
0: Ya. Nah, makanya kenapa dijaga supaya tetap sehat. Jadi tetap sehat itu bukan berarti kita harus selalu berpikir jernih, selalu membaca buku gitu, enggak.
1: Oh, jadi, mikir saya gitu tadi, yang namanya enggak. Otak sehat.
0: Enggak, jadi otak sehat itu dijaga gini, karena kan dia itu mengatur kita ngomong ini kan juga atas perintah otak.
1: Yes,
0: ya, kita bergerak
1: betul.
0: Juga atas perintah otak.
1: Betul banget.
0: Gitu. Nah, penyebabnya stroke itu kan macam-macam, ada dua ya, ada dua. Jadi dia ada yang tersumbat sama ada yang pembuluh darahnya pecah. Nah, keduanya ini bisa dijaga gitu. Jadi ada faktor risikonya yang menyebabkan keduanya ini terjadi begitu ya. Yang pertama itu yang bisa dicegah. Yang kedua tidak bisa dicegah. Gitu. Nah, rata-rata yang diundang adalah yang bisa dicegah.
1: Oh, gitu.
0: Ya.
1: Emang kalau yang tidak bisa dicegah itu yang apa?
0: Umur.
1: Oh, nah,
0: namanya ibaratnya underdeal ya. Underdeal semakin tua kan semakin menurun
1: betul,
0: fungsinya.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau tidak dicegah, maksudnya bukan dicegah ya, tidak dijaga dari pada saat usia muda, mulai dari saya benar 15 tahun lagi, 15 tahun yang lalu atau pada saat usia kita 15 ya, otomatis fungsinya akan gampang menurun. Gitu. Terus yang kedua yang sudah tidak bisa dimanipulasi adalah ada keturunan keluarga kena stroke atau sebelumnya sudah pernah riwayat stroke gitu.
1: Gitu. Berarti kayak semacam penyakit degeneratif dong ini ya? Apa
0: iya,
1: turunan?
0: Betul. Kalau turunan sih tidak, karena kan dia berisiko lebih tinggi.
1: Bukan,
0: wajib diturunkan gitu. Kalau kanker kan wajib maksudnya ada yang diturunkan gitu ya. Nah, kalau ini bukan diturunkan gitu. Jadi dia berisiko
1: punya
0: lebih
1: risiko.
0: Tinggi. Gitu. Jadi makanya dia harus hidup sehat mulai dari ya dari kecil gitu. Makanya kalau dulu pada saat berapa tahun yang lalu itu, tapi saya enggak tahu ya kalau sekarang itu masih berlaku atau enggak. Anak MPASI itu tidak boleh dikenalkan gula dan garam. Kurang dari 2 tahun, tapi kalau perkembangan terbarunya saya masih belum tahu ya, yang itu untuk gizinya itu ya, kan itu pada saat anak saya MPASI dulu memang tidak saya kenalkan gula dan garam.
1: Akhirnya?
0: Ya, akhirnya sampai sekarang
1: nggak begitu suka terlalu
0: manis
1: asin atau terlalu manis.
0: Betul. Jadi itu sama dengan pembiasaan makan itu loh mbak, dari bayi gitu.
1: Jadi membangun sebuah standar gitu ya.
0: Itu standarnya dari kita sendiri.
1: Nah itu kalau yang tidak bisa dicegah ya. Kalau yang bisa dicegah, dok?
0: Kalau yang bisa dicegah, contohnya itu tensi tinggi, ya tekanan darah. Terus kemudian diabetes, merokok. Terus kemudian kolesterol tinggi. Itu semuanya kan bisa dicegah ya. Terus mager.
1: Ayo mager.
0: Ya mager. Terus kemudian pola makan yang tinggi garam, yang suka asin. Nah, sama konsumsi alkohol yang berlebihan. Itu.
1: Itu semua menjadi penyebab stroke.
0: Betul. Ya.
1: Meskipun sebelumnya tidak ada tanda-tanda apapun.
0: Iya. Nah, semua penyebab itu yang saya sebutkan yang bisa diubah itu kan ada beberapa. Kalau sekarang ini gen Z sama gen Alpha itu lah suka makanan instan ya. Nah, makanan instan itu kan rata-rata tinggi garam atau tinggi gula. Itu makanya kalau anaknya jajan, suruh ngecek itunya, suruh ngecek kandungannya. Gitu. Nah, karena apa? Garam itu akan menumpuk mulai dari dia mengkonsumsi. Nah, terus kemudian lemak juga. Gitu. Jadi pembuluh darah itu di otak itu kan banyak pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kan ibarat selang sedotan itu kan. Nah, kalau kita terlalu banyak makan kolesterol, selangnya ini kotor. Nah, kotor, kalau kotor kan rawan tersumbat. Nah, kotornya dari mana? Dari semua makanan yang kita makan. Yaitu dari santan, pokoknya kolesterol tinggi yang berkolesterol itu. Begitu.
1: Dan numpuk itu, numpuk di pembuluh darah itu enggak bisa hilang. Atau
0: kalau
1: bisa
0: dia ditumpuk terus ya nggak bisa hilang. Nah, dinetralisir bisa, cuma ya itu tadi prosesnya lama
1: untuk menetralisir.
0: Kalau sudah tertumpuk gitu ya, makanya kan sekarang itu banyak yang mau cek kolesterol gitu. Tapi cek aja Nek wis roh tinggi yo, ya wis engko aku 2 hari makan tobat, selanjutnya gak tobat lagi gitu. Terus habis itu minta cek lagi gitu. Nah, sampe kolesterol itu kan dari makanan ya, dari makan apa yang kita makan gitu kan. Nah, kalau kita istiqomah dengan makan sehat, real food, ya insya Allah itu gak akan datang gitu. Kolesterol itu gak akan menghampiri kita. Sama minum air putih yang banyak. Nah, sekarang itu kan sudah apa pada FOMO bawa tumbler ya, tumbler. Tapi gak wotok kadang. Ini gak diminum loh, ya apa sih gitu kan. Jadi ada es teh, ya apa es teh gitu kan. Terus ada apa?
1: Boba.
0: Nah, ya itu kan gulanya tinggi ya. Nah, itu kan pada FOMO itu. Terus kemudian sekarang itu kan anak Gen Z itu suka kopi, yang kopi yang tinggi gula itu. Nah, itu memicu diabetes nantinya. Yang salah satunya bisa menimbulkan stroke gitu.
1: Oke. Udah enggak bisa dibohongin lagi bahwa pola hidup, gaya hidup itu sangat menentukan gitu ya.
0: Iya, betul. Jadi kalau kamu mau sehat di usia lansia, ya, atau pralansia seperti kita ya. Kita ini
1: pralansia ya.
0: 50 sih sebenarnya. Ya. Jangan deh, jangan. Kita masih muda kok saya. Nah, itu
1: saya masih ngeri nih.
0: Iya, di usia 35 plus itu harus sudah mulai ngerem. Gitu, dijaga berat badan ideal. Gitu. Ya, terus kemudian sebenarnya untuk obesitas atau tidak itu bisa dicek dari lingkar perutnya. Rutin cek lingkar perut. Intinya jangan malu untuk periksa, maksudnya cek tensi gitu ya. Terus kemudian jangan malu untuk bertanya gitu ya. Sama mamanya, dok aku dari pasien itu kan tipenya macam-macam ya mbak ya. Jadi ada yang pokoknya teko, jopo obat ya wes. Ada yang memang dia, dok saya ini sudah hipertensi dari umur sekian gitu. Apa yang saya harus lakukan supaya tensi saya terkontrol gitu kan. Intinya kan ketika sudah kena tensi darah tinggi sama diabetes harus dikontrol dengan baik supaya tidak menimbulkan komplikasi, agar otaknya sehat. Karena pembuluh darah yang menuju ke otak ataupun pembuluh darah yang menutrisi otak itu sehat. Begitu. Itu.
1: Oke, ini yang perlu diperhatikan ya. Kita coba cek diri kita sendiri. Yeah. Apakah gaya hidup kita sudah sehat atau menuju sehat atau masih mempertahankan pola-pola hidup yang tidak sehat. Termasuk konsumsi-konsumsi yang tadi ya, tinggi garam, tinggi gula, mager, merokok, minum alkohol.
0: Ya, betul.
1: Itu cepet banget ya memicu munculnya gejala stroke kayak gini.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kadang-kadang ada orang yang emang gak ada gejala sama sekali, gak pernah sakit, tiba-tiba jatuh langsung.
0: Ya itu sebenarnya bukan moro-moro ya.
1: Sebenarnya jadi, bukan moro-moro.
0: Jadi kalau diabetes sih mungkin masih orang masih kerasa, tapi beberapa orang itu tidak merasa dia diabetes.
1: Gitu. Sebentar, jadi ada tanpa beberapa
0: gejala.
1: Orang.
0: Iya, tanpa gejala.
1: Yang gak ngerasa kalau dia diabetes, padahal sebenarnya iya.
0: Iya, jadi ketahuannya mungkin pada saat periksa, terus kemudian ngamar gitu ya, MRS, terus kemudian saya biasanya kalau mamanya curiga itu kan saya cek gula darah ternyata tinggi 300 gitu. Loh dok, saya nggak pernah punya diabetes, nggak pernah atau tidak pernah periksa. Terus nggak pernah periksa. Lah, gitu kan nggak pernah periksa. Oke, dan kemudian kita
1: ternyata tadi nggak pernah periksa ya.
0: Nggak pernah periksa gitu. Tapi karena dia kan dia nggak pernah periksa karena dia nggak ada gejala. Maksudnya tidak ada yang haus, gampang haus, kemudian makan banyak, sering pipis juga nggak ada gitu kan. Nah dia mikir ya nggak apa-apa. Terus kemudian mungkin suatu
1: waktu.
0: Terus atau juga bisa jadi di keluarganya ada yang diabetes gitu. Tapi dia nggak aware dengan dirinya. Atau yang pada saat usia muda dia suka makan yang manis-manis itu tadi gitu kan. Jadi kan pankreasnya terpicu untuk memproduksi gula itu. Terus kemudian untuk yang darah tinggi itu banyak sekali pasien, kalau darah tinggi banyak ya, dia enggak merasa pusing. Tapi datang dengan tensi 160,
1: nah,
0: 180.
1: Kok gitu. Bisa ya?
0: Ya bukan kok bisa.
1: Kan gini, mesti biasanya orang itu denial gitu. Loh bu, ini tensinya tinggi, ini 160, masuk kategori tinggi. Saya loh gak kenapa-napa, saya badan saya sehat, saya gak pusing dan segala macam gitu.
0: Iya, betul.
1: Itu bagaimana bisa terjadi?
0: Biasanya kalau orang denial gitu ya, kita KIE dulu. Ya, kita KIE, bu ini Yang pertama mungkin ditanya, pernah periksa apa enggak sebelumnya? Oh pernah dok, gitu ya. Berapa tensinya? Ya tensi saya itu biasanya 130, 140. Itu tinggi. Itu tinggi, gitu ya.
1: Tinggi ya, mitra radio suara Jombang FM 130, 140 itu duwur wes ta, kandani.
0: Tinggi. Jadi kadang itu orang merasa enggak kok saya biasanya 140 enggak apa-apa gitu.
1: Oh.
0: Nah,
1: okay.
0: itu tinggi ya. Tinggi. Jadi harus kalau tidak mau minum obat, kita observasi biasanya. Mm-hmm. Gitu kalau kan ada orang yang biasanya usia muda ya. Mm-hmm. Masa aku harus minum obat dok seumur hidup gitu kan. Mm-hmm. Lah enggak mau minum obat ya berarti kamu harus berubah. Gitu. Harus berubah tapi kita dengan catatan kita observasi. Mm-mm. Dan harus kontrol rutin. Gitu ya. Terus aku sibuk dok repot. Ya Allah, tensi tok lo gak sampai 5 menit gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Demi maksudnya timbangannya nek wis kadung kan tidak bisa kembali. Yes. Kalau stroke itu ya. Mm-mm. Jadi kita kayaknya begitu. Terus kemudian
1: termasuk gula juga gitu kan. Iya. Kan ada orang tiba-tiba kemudian cek gulanya loh 350 itu sudah sangat tinggi banget, tapi tidak pernah ngerasa ada gejala.
0: Iya, betul. Kadang itu ngamar dengan diare atau dengan muntah hebat gitu kan. Saya biasanya kalau diare itu kan banyak penyebabnya ya. Penyebabnya ada bakteri, ada virus, atau ada karena keracunan makanan. Dan salah satunya adalah karena gula darah tinggi gitu. Nah itu baru ketahuan pada saat dia MRS ngamar begitu.
1: Sebentar. Jadi diare
0: kayak diare ke diabetes. Kan enggak nyambung sih sebenarnya, ya kan?
1: Oh, ini kadang orang jadi denial ya. Aku diare disuruh MRS. Disuruh opname. Lah kok jadi diabetes iki piye?
0: Nah, iya betul.
1: Iya kayak gitu enggak sih?
0: Iya,
1: betul. Banyak kasus kayak gitu.
0: Banyak kasus kayak gitu. Banyak itu kalau kasus kayak gitu. Jadi gejalanya itu bukan ke arah yang memang diabetesnya. Gitu. Jadi memang biasanya lebih ke gejala penyertanya tadi.
1: Gejala penyerta.
0: Gatal enggak sembuh-sembuh gitu kan. Terus kemudian gatal enggak sembuh-sembuh, diare sering itu balik itu. Jadi makanya intinya waspada dengan alarm tubuh kita. Gitu.
1: Artinya meskipun kondisi tubuh kita itu kita ngerasa sehat, tapi sebenarnya kalau misalnya dicek itu ternyata gulanya tinggi atau tensinya tinggi, itu bukan berarti kita terus harus menyerah begitu aja. Aku lo nggak apa-apa, masih tensi tinggi dan atau bahkan bangga.
0: Iya, tensi gue 150 tapi aku nggak pusing, nggak apa-apa. Aku
1: nggak apa-apa, nah, gitu aja yang kamu kok ya wis tepar. Oh my god.
0: Ya, makanya itu yang susah itu kita kayaknya di situ ya, Mbak ya. Jadi aku enggak pusing, Dok, tapi kok justru ketika tensiku 130, 120 itu aku pusing gitu. Nah, ada pasien yang begitu. Jadi kami yang nakesnya ini bingung. Jadi tugas kita harus menurunkan tensinya, tapi ketika tensinya diturunkan dia merasa pusing malahan. Gitu. Karena mungkin dari faktor
1: kenapa itu?
0: Banyak yang mungkin dia sudah terbiasa dengan tensi itu, kemudian diturunkan agak pusing atau pusing itu ada, tapi tetap harus dilanjutkan obatnya. Gitu. Nanti akan dia terbiasa dengan tensi seperti itu.
1: Gitu. Apakah ketika tensi tinggi atau gula tinggi tapi tidak memunculkan gejala itu berarti tubuh itu masih tetap dalam kondisi kuat untuk menahan itu?
0: Tidak juga.
1: Tidak juga.
0: Karena hipertensi sama diabetes itu kan penyakitnya nggak kelihatan ya, Mbak ya. Beda sama borok yang kelihatan.
1: Oh iya, iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Itu. Jadi ketika sudah muncul diabetes sama darah tinggi, komplikasi itu terus berjalan.
1: Oh, gitu. Begitu.
0: Ya, meskipun tidak ada gejala, komplikasi tetap terus berjalan. Kadang salah satunya kebas. Nah, kebas itu adalah komplikasi dari darah
1: itu
0: tinggi sama diabetes gitu. Nah, dari beberapa hal itu kayak seumpamanya mata kabur juga bisa karena diabetes sama darah tinggi, tapi beda dengan mata kaburnya beda dengan stroke tadi ya. Kalau stroke kan mendadak lah, ini kan ada berproses, namanya neuropati.
1: Oh gitu. Wah. Jadi memang wajib ya sekarang ini kita kalau pengen aware terhadap kesehatan kita dan terhindar dari penyakit stroke, maka itu tadi benar-benar harus lebih aware dari awal.
0: Jadi penyebabnya gitu ya. Yang paling utama paling banyak itu adalah diabetes sama darah tinggi. Sama satu lagi.
1: Apa?
0: Perokok.
1: Ha.
0: gitu. Jadi anak sekarang itu kan SMP kelas 3, kelas 1 SMP gitu ya. Itu kan ketika saya pegang poli remaja itu, bau rokok. Kamu rokok? Mboten, Dok. Aku irungku gak bisa dibujuki gitu kan. Merokok. Saya buka mulut. Bau kan, Mbak. Saya kan bisa mencium bau asap. Terus, "Rokok kan?" Terus, "Mboten, temen." Terus kan sama ibunya ya. "Temen aku rokok."
1: Gitu tuh. Ibunya marah.
0: Iya, ibunya marah tuh. "Nek kon bijuki, aku gak sama bati," saya bilang gitu. Terus akhirnya ngaku dia. "Iya, Dok, saya ngerokok. Sehari habis berapa?" "Ya kadang dua, kadang tiga," gitu.
1: Dua pak.
0: Dua biji.
1: Dua biji.
0: Kan masih 12 tahun anak-anak yang mau SM itu. Nah, itu banyak, Mbak, di jalan-jalan juga banyak. Makanya saya ketika bibirnya sudah agak hitam, terus kemudian bau-bau asap rokok gitu, langsung saya tanya. Gitu, semuanya langsung ditodong. "Kamu mau hidup berapa tahun? Mau semuanya gini, mau hidup sampai umur berapa?" gitu ya. Terus ya saya sampai tua, ya, berhenti merokok. Begitu.
1: Baik itu rokok biasa maupun juga rokok vape.
0: Sama.
1: Oke. Okay. Ya. Oke, okay, sudah fix. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung di kolom komentar. Ade Setio Haryanto, terima kasih. Izin nanya, Dok, dari penjelasan dokter, stroke tentu menjadi momok bagi semua orang. Nah, kalau boleh tahu mungkin ada indikasi awal seperti apa sih seseorang yang akan mengalami stroke? Yang akan, bukan yang sudah, yang terkena serangan tadi kayak yang jenengan jelaskan segera ke RS tadi. Tapi yang akan, yang OTW stroke. Sebentar, jangan dijawab dulu.
0: Oke, siap.
1: Ada aja nih OTW stroke. Artinya kalau udah OTW stroke berarti kan udah bisa di ini ya, udah bisa diantisipasi gitu.
0: Betul. Iya.
1: Oke, mitra Radio Suara Jawa FM, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah satu jeda pariwara berikut ini.
2: Tahukah Anda? Biasanya seorang pejabat bisa menerima suap hingga miliaran rupiah lantaran memuluskan sebuah proyek. Namun berbeda dengan dua operator alat berat Cina ini. Chen Ziliang dan Chow Yuchun terancam dipenjarakan setelah pejabat Singapura menuduh mereka melakukan suap sebesar 1 dolar Singapura atau setara 10 ribu rupiah. Keduanya diduga menerima suap dari supir truk karena tidak menunda pengumpulan sebuah kontainer ke truknya. Tak tanggung-tanggung, uang suap tersebut diberikan selama hampir 3 tahun. Karena hal itu, keduanya terancam dipenjara hingga 5 tahun dan denda hingga 100 ribu dolar atau setara 1 miliar rupiah.
3: Radio Suara Jombang.

0: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM di Radio Podcast Pojok Kesehatan, Sehatkan Otak, Cegah Stroke. Siapapun ini harus punya perhatian ke sini, karena stroke sekarang tidak menyerang yang tua saja, tapi yang setengah tua, yang OTW tua juga. Iya, ya Allah, gini amat ya hidup di zaman sekarang.
2: Banyak godaan makanan enak.
1: Nah, itu dok. Nah, pertanyaan dari Mas Ade Setio tadi, itu apa ciri-ciri indikasi awal orang yang OTW mau kena stroke?
2: Sebenarnya ya, jangan apa, sampai dok? OTW.
1: Iya kan? Lah iso sampai OTW ya Allah, nggih leres niku.
2: Sampai OTW, karena kalau OTW itu kan kita mau menuju ke sana gitu kan. Jangan sampai OTW. Jadi di sebelum stroke itu ada namanya TIA
1: atau
2: transient ischemic attack. Itu seperti ya gejalanya hampir sama dengan stroke, tapi dalam 24 jam itu dia menghilang. Maksudnya kembali normal. Begitu. Nah, kalau sudah pernah mengalami seperti itu, ya udah, periksa aja. Gitu, jangan mengabaikan.
1: Misalnya kayak semacam ini kakinya kebas selama satu hari satu malam atau satu malam gitu atau
2: biasanya
1: gimana?
2: Biasanya itu enggak sampai sehari semalam, kurang dari 24 jam.
1: Oh, kurang dari 24 jam. Habis itu balik lagi
2: normal.
1: Atau sempat cadel.
2: Gitu, atau balik lagi normal.
1: Itu sudah OTW itu.
2: Iya, sudah OTW itu. Tapi sudah dia OTW. Kembali normal. Gitu. Jadi maksudnya
1: jangan diabaikan.
2: Jangan diabaikan.
1: Masalahnya masyarakat kita tuh kadang-kadang kalau belum sampai prek gitu enggak.
2: Kalau sudah prek itu ya itu tadi susah. Karena kan ada golden period tadi ya.
1: Betul.
2: Saraf itu untuk apa namanya kembali normal itu tadi ya. Kurang dari kalau bisa dalam 24 jam pertama itu ya kan. Nah, ketika mengalami seperti itu enggak apa-apa, ke vaskes aja atau ke cek ke dokter gitu kan. Kalau tidak ada riwayat diabetes darah tinggi, boleh dicoba dicek kolesterolnya gitu. Nah, kalau pakai sekarang kan banyak yang pakai BPJS ya, tapi BPJS itu kan tidak mengcover semuanya ya. Nah, kolesterol itu berapa ya, Mbak? Murah kok. Kalau umpamanya tes kolesterol sama apa namanya? Diabetes gitu.
1: Ada kan biasanya di apotek-apotek ya, itu yang menyediakan. Akurat kan itu ya, Mbak ya? Dok ya?
2: Kalau akurat sih tergantung alatnya ya.
1: Tergantung alatnya. Ya, tapi sudah cukup lah untuk screening awal.
2: Screening awal betul gitu. Nah, makanya di puskesmas juga kan sekarang ada CKG juga yang itu screening awal, manfaatkan itu enggak apa-apa. Gitu kan, mumpung cek kesehatan gratis kan.
1: Betul.
2: Lah itu manfaatkan gitu kan. Mungkin bisa tanya ke bidan desanya atau pamongnya kapan dilakukan CKG di daerah itu atau bagi biasanya ada yang datang-datang ke instansi-instansi itu. Nah, itu dimanfaatkan aja mumpung cek gratis gitu. Terus kalau dari programnya BPJS sendiri pun sudah ada juga, tapi harus ikut Prolanis.
1: Program
2: penyakit kronis yang untuk anukan penyakit kronis itu sih yang untuk cek itu. Cuma kalau untuk screening bagi yang seperti usia kita ya, maksudnya kita kan udah 35 plus ya. 35 plus itu ya wajib mau enggak mau dan harus aware gitu. Kalau kita mau menjadi lansia produktif. Gitu kan. Pilihan kan ada di kita, mau jadi lansia yang seperti apa gitu.
1: Betul.
2: Kan. Yang produktif atau yang bergantung ya, itu dimulai dari sekarang, dimulai dari usia 35 plus gitu. Nah, kalau di anak-anak zaman sekarang mau Gen Z, kalau mau screening ya enggak apa-apa gitu, lakukan sendiri gitu. Apalagi ketika ada riwayat di keluarga diabetes sama darah tinggi. Nah, usahakan meluangkan waktu 1 bulan sekali untuk cek gitu. Namanya cek, kalau semuanya tidak punya BPJS atau itu tidak bisa di cover sama BPJS, monggo cek sendiri aja gitu. Kalau kolesterol sih mungkin tidak harus sebulan sekali ya, Mbak ya. Jadi bisa 3 bulan atau 6 bulan gitu, tergantung kondisi. Intinya lakukan cek gitu.
1: Oke.
2: Terus kemudian, tapi ya jangan cek-cek toh.
1: Ini kebiasaan, ini cak-cak. Habis itu terus gak ada perubahan kan. Habis cek kan harusnya berubah.
2: Iya.
1: Merubah itu loh, dok, yang Masya Allah. Karena merubah, setelah merubah harus isi koma kan.
2: Betul.
1: Harus konsisten. Betul. Konsisten itulah yang mahal.
2: Terus, kalau nah, anak itu. Muda sekarang gini bilangnya, lah aku lah gak bisa makan enak, dok. Loh ya bisa gitu. Dalam porsi tertentu. Gitu kan. Jangan yang sehari kan maksimal kita mengkonsumsi garam itu 20-25 miligram ya. Nah itu kalau dianukan sendok itu berapa ya? 2 kalau nggak salah.
1: 2 sendok teh.
2: Ya itulah. Itu kalau apa namanya kerupuk aja sudah berapa garamnya? Kerupuk makan satu kan nggak apa-apa ya.
1: Basreng.
2: Masa klasik.
1: Basreng.
2: Ah ya itu kan garam itu tinggi.
1: Terus apa lagi ya?
2: Seblak.
1: Seblak
2: enak soalnya pak.
1: Mie instan.
2: Iya kan, mie instan lah. Makanya sekarang itu harus pinter-pinter apa ya, mengganti semua makanan enak itu menjadi bahan yang alami. Ya seperti mie instan gitu ya. Mie instan itu kan enak ya mbak ya.
1: Enak. Siapa yang bilang gak enak?
2: Iya kan. Nah itu bisa disiasati, diganti.
1: Diganti apa?
2: Jamur enoki.
1: Oh, mie-nya diganti jamur enoki.
2: Iya, enak itu.
1: Loh, tapi kan bumbunya masih mengandung MSG dan juga natrium yang cukup tinggi.
2: Bikin bumbu sendiri. Oh. Jadi bukan mie-nya diganti, tapi bumbunya dipakai, bukan. Tak mau doai.
1: Aduh, Linda kelihatan.
2: Iya. Jadi, mie-nya diganti lebih banyak sayurnya juga kan. Bisa ditambahin udang, bisa ditambahin sawi. Jadi real food semua.
1: Oh berarti gak bisa itu, gak ada mie instan, gak ada.
2: Gak ada.
1: Adanya gak mie ada. Jawa.
2: Bukan mie Jawa, itu mie apa ya? Jamur enoki kan juga barusan ada.
1: Loh, Leia, itu model mie Jawa itu yang brambang, bawang, dioseng gitu kan. Oseng abis itu.
2: Pake IC.
1: Loh, tapi nanti juga kalau anak orang sekarang itu nggak bakalan lepas dari saus tiram, kecap asin. Ya. Tapi aman dalam jumlah tertentu dan kan?
2: Tentu, jangan nanti sudah dikasih saus tiram, kecap asin,
1: terus apa lagi?
2: Garam, astagfirullah. Itu ya apa coba ceritanya begitu. Ya, kadang itu sebenarnya cukup dengan saus tiram, dengan garam.
1: Cukup,
2: atau
1: ya.
2: Cukup saus tiram aja sudah enak.
1: Ya, betul. Sama kecap asin itu juga udah cukup sebenarnya.
2: Iya, nggak usah ditambahin garam.
1: Ya. Mudah-mudahan ini bisa memantik untuk Anda semuanya Mitra Radio Sore Jam FM. Wis micin. Ditambah
2: garam, ditambah apa mana?
1: Masak apa namanya masak aku enggak apa-apa tak sebut nom.
2: Aku dulu sebut. Maaf ya.
1: Kaldu jamur gitu lah sekarang itu kan ya, yang itu nggak jadi sekarang ganti kaldu jamur lu peduai
2: ya betul
1: sama kan
2: betul, sama kalau sudah pakai jadi kadang itu orang dobok ya kaldu jamur ya micin ya apa kecap asin ya garam gitu kan jadi akhirnya
1: natriumnya sangat tinggi gitu
2: ya natriumnya sangat tinggi ya itu menukan beban ginjal memberatkan beban ginjal yang akhirnya nanti jadinya hipertensi.
1: Oke. Nah, itu loh Mitra. Jadi itu yang enggak kita sadari. Jadi penyakit itu sebenarnya tidak moro-moro datang gitu kan. Sebenarnya sudah ditabung.
2: Kita yang mengundang.
1: Cuman masalahnya kita tuh seringkali denial. Enggak ada gejalanya sama sekali moro-moro loh. Kan aneh kalau moro, enggak mungkin kalau moro-moro.
2: Iya. Enggak anu enggak Mbak Nina sering dengar tiba-tiba orang meninggal gitu. Pak Eko, lo wingi lo sik mlaku-mlaku. Kok moro-moro meninggal? Ya bukan moro-moro. Gitu. Ya kan pasti sebelumnya ada mungkin punya darah tinggi yang tidak terdeteksi, terus kemudian akhirnya serangan jantung, ya. Terus kemudian mungkin punya diabetes yang tidak terdeteksi, akhirnya juga serangan jantung, begitu. Jadi semuanya itu berproses tidak moro-moro, gitu. Ya, kalau semuanya penyakit degeneratif, semuanya penyakit tidak menular atau degeneratif, semuanya itu berproses, nggak moro-moro. Gitu. Jadi semuanya berproses dari apa yang kita makan.
1: Kita aja yang nggak aware itu.
2: Ya betul.
1: Oke, nah terakhir sekarang itu, tadi udah kejawab nggak sih kenapa otak itu harus disehatkan?
2: Sudah
1: semuanya kan? Nah terakhir ini gimana cara kita menjaga agar otak kita tetap sehat?
2: Yang pertama maunya apa? Maunya gimana?
1: Ya diajak mikir terus, bukan itu. bukan itu kan maksudnya?
2: Bukan. Jadi apa namanya?
1: Ya, memang, biar nggak konslet gitu kan. Iya, betul. Sekarang itu mudah banget loh otak konslet itu.
2: Betul.
1: Aduh.
2: Jadi apa namanya? Kalau supaya otak sehat itu mulai dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Jadi dia kita harus disiplin itu. Intinya kan harus disiplin. Kenapa? Apa namanya? Agar supaya otak kita sehat. Yang pertama apa? Pola makan.
1: Pola makan, oke.
2: Ya, pola makan. Usahakan konsumsi sayur sama buah setiap hari. Gitu. Kadang kan ada yang, oh gak suka sayur, aku gak suka ini. Meskipun sudah jadi ibu, kadang itu masih mikir, aku itu gak suka sayur gitu. Padahal dia menyusui. Nah, sayur itu kalau bisa usahakan setengah piring kita.
1: Setengah piring.
2: Nah, jadi kalau piring itu ya dibagi empat. Nah, seperempat itu karbo, seperempat protein, seperempatnya sayur. Okay. Seperempat setengahnya.
1: Ya. Setengahnya sayur, seperempatnya itu ke protein, ya. Seperempatnya karbo. Bukan karbonya yang full, kemudian
2: sayur. Itu enggak biasanya.
1: Iya.
2: Lah ya kan karbonya sudah
1: kan nasinya full kan.
2: Terus habis itu lauknya mie
1: di atas.
2: Enggak gitu.
1: Iya enggak. Misalnya itu mie goreng.
2: Oh, mie goreng lauknya mie.
1: Ditaruh di atas.
2: Terus di atas tertelur.
1: Telurnya satu.
2: Telurnya seberapa itu?
1: Ya Allah. Gitu. Itu jangan dilanjutkan ya kebiasaan kayak gitu.
2: Ya betul, jangan dilanjutkan. Jadi dirubah mulai dari sekarang mungkin. Kalau umpamanya masih punya anak kan, anak-anak itu kan sebenarnya peniru ya, peniru apa yang kita lakukan, orang dewasa lakukan. Nah kalau ibu apa orang tuanya sudah benar, maksudnya menerapkan pola hidup sehat, mereka akan nurut, mengikuti.
1: Iya.
2: Bukan. Jadi anak-anak itu bukan sing, kamu harus begini, kamu nggak boleh minum boba, tapi ibunya sendiri minum boba. Ya kan gak boleh, sama aja itu gitu. Atau ya kamu jangan makan mie instan, tapi ibunya sendiri makan mie instan, bikinnya di depan anaknya. Ya gimana anaknya gak santrum?
1: Betul
2: coba.
1: Ya kan? Betul banget.
2: Jadi harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi dan memberikan contoh kepada anak-anak kita. Jadi kita menyelamatkan generasi yang akan datang gitu. Ya kan? Terus kemudian yang kedua, jangan mager gitu intinya, ya. Mager itu ya gimana ya, kalau orang zaman dulu itu kan karena gak ada gadget, habis pulang sekolah ya dolin, gitu kan dolin. Sekarang pulang sekolah ya scroll.
1: Betul.
2: sambil nyemil. Makanya kenapa anak sekarang itu banyak yang obesitas, gitu. Makanya apa namanya, usahakan bergerak minimal 10 menit sehari, atau dihitung, kalau dihitung itu berapa ya mbak, 150 menit dalam satu minggu
1: kan?
2: Ya.
1: Itu kalau 150 menit dalam satu minggu harusnya satu hari 30 menit dok.
2: Ya, 5 hari itu. Jadi Sabtu Minggu bisa libur.
1: Cici, loro, telu, papat.
2: Lelek, satu,
1: oh iya, 5
2: kan
1: hari.
2: Kita seminggu 7 hari, Mbak. Bukan lima, kita 5 hari kerja, ya. 5 hari kerja, bukan 7 hari kerja. Kalau yang, hari, dari dulu sampai sekarang 7 hari. Bukan 5.
1: Ya. Oke, jadi 5 kali dalam satu minggu gitu ya, yang dua harinya libur.
2: Atau mau diselang-seling hari ini, besok, atau terserah, pokoknya di dalam satu minggu itu 150 menit dibagi sampai
1: itu berapa. Harus ada aktivitas yang ritmis gitu ya,
2: bergerak
1: atau gimana sih. Bergerak,
2: jalan juga boleh, lari juga boleh, apa namanya, naik sepeda juga boleh, gitu sesuai.
1: Ada yang bilang kan aku setiap hari juga bergerak, tandang gawe di rumah.
2: Berbeda. Ya itu aktivitas.
1: Beda ya?
2: Ya berbeda.
1: Dengan beda ya?
2: Beda.
1: Oh gitu. Setiap hari saya berdiri ngelayani pembeli, riwa-riwi ya, ke gudang, kayak gitu kan.
2: Beda.
1: Oh itu beda ya? Beda Mitra Radio Suara Jombang FM.
2: Biasanya ibu-ibu itu begitu. Dudung aku langsung bau-bau sekorak-korak, nah, seriwa-riwi. Beda gitu. Ya jadi apa namanya, mungkin kalau mau direlatkan dengan itu bisa, tapi harus yang mengeluarkan keringat.
1: Oh gitu. Harus yang bisa mengeluarkan keringat.
2: Aktivitas yang dirima itu. Okay. Cuma lebih anunya, lebih enak terukurnya sih ya itu tadi, kita menggunakan 150 menit per hari.
1: Per minggu.
2: Ya per minggu. Per hari yuk. Gak nyambut kami. Jadi mungkin kalau dibagi 5 kan 30 menit ya kan. Pemain ini 30 menit, langsung 30 menit. Gak bisa, dibagi aja. Pagi 10 menit, siang 10 menit. Malamnya sebelum tidur 10 menit. Gitu. Terus ya pesan ya, Sama kalau yang lagi apa namanya lari-lari malam, mm-hmm. jangan di pinggir jalan ya.
1: Kenapa?
2: Kan kadang itu mereka tuh pakai item-item ya, Mbak.
1: Kaketok.
2: Lah kan sinobro, kok salah sinobro. Gitu kan. Jadi gunakan trekking yang sudah ada, ya kan, mau di alun-alun kan bisa, atau mau di lapangan bisa, atau jangan di pinggir jalan gitu ya.
1: Yang ramai. Nek jalan yang
2: sepi mau digondol ya.
1: Enak mana?
2: Iya, mau ditemui pocong.
1: Ya. Tapi saya seneng loh di era sekarang ini, apa di tengah fenomena banyak dari di antara kita yang suka mager, ternyata ada juga ajakan-ajakan untuk gaya hidup sehat dengan beraktivitas kayak lari atau jalan, jogging kayak gitu itu.
2: Banyak komunitasnya betul. Sekarang. Tapi jangan auto outfit. Kan rata-rata komunitas auto outfit. Bukan itunya.
1: Oh, TD aja.
2: Iya. Kembali ke fitrahnya ya. Kembali ke jalannya benar.
1: Saya tahu banyak banget kok itu yang FOMO-FOMO gitu kan.
2: Iya.
1: Biasanya kalau yang FOMO itu enggak bertahan lama.
2: Ah, betul.
1: Gitu. Cuman satu hari, dua minggu doang.
2: Itu aja. Biasanya ada momen biasanya ya, ada momen gitu kan, baru ikut.
1: Pokok udah dapat foto yang bagus itu.
2: Aku mau ngomong gitu tak tahan tadi itu, ya Allah. Kok ya dikeluarkan sama Mbak Ninda?
1: Nggak apa-apa, emang itu untuk self ini apa namanya?
2: Setelah berkutat dengan dapur mungkin ya seminggu.
1: Nggak apa, artinya sebenarnya itu bisa jadi kayak semacam trigger kan. Kalau misalnya posting udah dapet foto bagus, yo cok marengono terus berhenti.
2: Ya betul.
1: Itu harusnya terus dong.
2: Jadi itu
1: intinya, malu sama fotonya.
2: Rutin kan, pokoknya hitung sendiri lah 150 menit per hari ya.
1: Mm-mm.
2: Gitu.
1: Mm-mm,
2: terus
1: okay.
2: Kemudian itu yang kedua ya barusan.
1: Mm-mm. Yang ketiga sekarang.
2: Ya, cek kesehatan rutin tadi.
1: Oke. Okay.
2: Ya, cek kesehatan, bahwa itu tensi, bahwa itu apa namanya cek gula darah. Mm-mm. Intinya aware dengan alarm tubuh kita. Sebenarnya tubuh kita itu punya alarm gitu ya. Mm-mm. Mungkin pusing. Pusing itu kan gejala, ya bukan penyakit ya. Bisa karena telat makan, bisa karena dehidrasi, bisa karena kurang tidur, banyak gitu. Nah, nek mau tensi ya enggak apa-apa, dicek tensinya gitu kan. Pusing, oh ya wis aku tak tensi. Tensi kan juga enggak bayar toh, gitu kan. Nah, mungkin enggak apa-apa, lebih aware. Maksudnya usahakan mungkin menggo dari pulang kerja menggo ke apotek kan bisa tensi. Atau kalau enggak mau antri ya ke apotek itu tadi ya. Cuma nanti kalau ternyata agak tinggi boleh di cross check gitu ya. Jadi kan di apotek kan karena nggak ada nakesnya, cuma apoteker aja ya, monggo nggak apa-apa gitu, ya. Cuma saran saya sih lebih ke apa namanya ke vaskes aja gitu ya, okay. Untuk tensinya gitu. Terus kemudian hindari rokok ya. Gitu.
1: Ini ya udah jangkep semuanya, ini harus dijalankan, nggak usah nunggu besok. Mulai dari sekarang ya.
2: Iya. Satu lagi, Mbak.
1: Apa?
2: Tidurnya cukup.
1: Oh.
2: Itu. Jadi
1: tidur cukup itu dalam satu hari berapa?
2: 6 sampai 8 jam.
1: Oke.
2: Okay. Usahakan tidur cukup. Mungkin
1: itu malam hari ya, Dok?
2: Iya.
1: Kadang orang itu paginya beraktivitas tapi ada waktu tidurnya misalnya 2 jam. Malam dia tidurnya jam 12. Sampai jam 5 misalnya. Berarti sama. Enggak apa-apa ya?
2: Enggak.
1: Kan atau jumlah akumulasi atau jumlah tidur 6 sampai 8 jam itu di malam hari. Oh, malam ya. Bukan akumulasi. Bukan akumulasi.
2: Iya.
1: Beda soalnya ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik. Tidur cukup yang terakhir pesannya. Baik, terima kasih sekali. Weh, komentarnya lucu juga. Dokternya lucu katanya.
2: Oh iya lucu.
1: Yo get manggu yuk terus Ale. Terima kasih ya Mas Ade. Teman-teman mitra Radio Suara Jombang FM, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Terakhir closing statement dari Dr. Indra, silakan.
2: Kalau closing statement saya sebenarnya apa ya? Kembali ke itu aja tadi ya. Aware dengan alarm tubuh kita.
1: Oke.
2: Okay. Itu. Terus kemudian jangan ragu untuk cek kesehatan.
1: Mm-mm.
2: Gunakan semua fasilitas yang bisa dijangkau.
1: Baik.
2: Baik itu apa namanya gratis kan? Tapi sekarang sudah banyak yang gratis. Jadi gunakan itu, maksimalkan penggunaan itu. Mm-mm. Jadi negara sudah apa namanya memberikan fasilitas hadir. Banyak ya hadir ya untuk melakukan screening itu karena nantinya di 2000 berapa ya yang Indonesia emas itu 30 ya?
1: 2045.
2: Ya, nah, itu ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan semua penyakit yang degeneratif sudah sangat minimal sekali.
1: Oke. Baik. Dokter Dia Ning Indra atau biasa disapa dengan Dokter Indra, terima kasih sekali sama-sama sudah hadir dan memberikan banyak insyaallah ilmu wawasan untuk kita semuanya biar lebih aware terhadap kesehatan kita. Bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri kok ya. Betul. Untuk kita sendiri, untuk anak-anak, untuk keluarga yang kita cintai. Kita harus ingat bahwa mencintai mereka itu bukan berarti kemudian mengabaikan diri kita sendiri. Gitu kan si dok ya? Harus diri kita sendiri juga harus kita cintai dengan cara ya lebih aware itu tadi. Terima kasih sekali. Sehat selalu untuk Dr. Indra. Sampai jumpa di lain kesempatan ya dok. Terakhir, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mitra Radio Surajomeng FM, Radio Podcast Pojok Kesehatan sudah ada, simak bersama-sama. Semoga menambah wawasan untuk kita semuanya lebih aware terhadap kesehatan kita. Cegah stroke sejak dini. Saya Dina Ahmad pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Aditrianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Ketua Tim Pengawas Timbuas Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaran ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya. Do you see that my behavior is
1: unacceptable? Condescending, unnecessary. Lintas informasi. Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan buruh PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS di depan kantor Pemkab Jombang pada Selasa 23 Juni 2026 pagi berlangsung aman dan kondusif. Perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang diterima langsung untuk berdialog dengan Wakil Bupati Jombang Salmanudin bersama sejumlah pejabat terkait dan manajemen perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya adalah penolakan PHK, perlindungan hak pekerja, serta evaluasi sistem outsourcing. Menanggapi hal itu, Gus Wakil Bupati Jombang menegaskan bahwa Pemkab Jombang akan mengawal proses penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan ini dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Pemkab juga menyiapkan langkah konkret mulai dari koordinasi dengan pengawas ketenaga kerjaan hingga rencana inspeksi ke perusahaan. Pemerintah berharap solusi terbaik dapat ditemukan sehingga keberlangsungan kerja para buruh tetap terjaga.

Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja resmi meluncurkan aplikasi ketenaga kerjaan digital Talenta sekaligus membuka job fair jemput kerja batch 2 tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Aplikasi Talenta hadir untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi lowongan kerja, layanan ketenaga kerjaan hingga proses lamaran kerja secara online dan terintegrasi dengan perusahaan mitra. Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Mitra mengatakan inovasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Jombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Jombang Arsip Award 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi perangkat daerah, kecamatan, serta insan kearsipan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan arsip sepanjang tahun 2025. Mewakili Bupati Jombang Sekretaris Daerah Agus Purnomo menyampaikan apresiasi atas meningkatnya nilai pengawasan kearsipan pemerintah Kabupaten Jombang dari predikat BB menjadi A pada tahun 2025. Menurutnya capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola arsip sekaligus mendukung transformasi digital dan reformasi birokrasi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Mitra dari CNNIndonesia.com, kasus yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa memasuki babak baru. Keduanya dipastikan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan hanya diwajibkan melapor satu kali setiap pekan sambil menunggu persidangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara keduanya dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenakan wajib lapor satu kali setiap minggu sambil menunggu proses persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Belah menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menahan keduanya didasarkan pada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dan kuasa hukum. Selain adanya jaminan dari pihak keluarga, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menyatakan akan bersikap kooperatif.

0: Thanks.
1: You guys have a good time.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan buruh PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS di depan kantor Pemkab Jombang pada Selasa 23 Juni 2026 pagi berlangsung aman dan kondusif. Perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang diterima langsung untuk berdialog dengan Wakil Bupati Jombang Salmanudin bersama sejumlah pejabat terkait dan manajemen perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya adalah penolakan PHK, perlindungan hak pekerja, serta evaluasi sistem outsourcing. Menanggapi hal itu, Gus Wakil Bupati Jombang menegaskan bahwa Pemkab Jombang akan mengawal proses penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan ini dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Pemkab juga menyiapkan langkah konkret mulai dari koordinasi dengan pengawas ketenaga kerjaan hingga rencana inspeksi ke perusahaan. Pemerintah berharap solusi terbaik dapat ditemukan sehingga keberlangsungan kerja para buruh tetap terjaga.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja resmi meluncurkan aplikasi ketenagakerjaan digital Talenta sekaligus membuka job fair jemput kerja batch 2 tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Aplikasi Talenta hadir untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi lowongan kerja, layanan ketenagakerjaan hingga proses lamaran kerja secara online dan terintegrasi dengan perusahaan mitra. Wakil Bupati Jombang Salmanudin Mitra mengatakan inovasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja resmi meluncurkan aplikasi ketenagakerjaan digital Talenta sekaligus membuka job fair jemput kerja batch 2 tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Aplikasi Talenta hadir untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi lowongan kerja, layanan ketenagakerjaan hingga proses lamaran kerja secara online dan terintegrasi dengan perusahaan mitra. Wakil Bupati Jombang Salmanudin Mitra mengatakan inovasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentu.

0: Apa?
1: Petis manis saking
0: petis manis. Nggih.
1: Petis manis. Upo teh busa umpama ngateni kalu
0: mas. Nggih.
1: Dalam kan kene mawon kan dan jaga suhu kalian kalau jepang kan jatuh dulu jengsian no mawon
2: kata mbak Ninda juga ngalih suka ngetos itu punannya bicara matur nuwun mbak Ninda assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pon jangkep rumien niki memanik rian nggih kagem panjenengan sedaya sugeng midhangetaken.

Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Jombang Arsip Award 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi perangkat daerah, kecamatan, serta insan kearsipan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan arsip sepanjang tahun 2025. Mewakili Bupati Jombang Sekretaris Daerah Agus Purnomo menyampaikan apresiasi atas meningkatnya nilai pengawasan kearsipan pemerintah Kabupaten Jombang dari predikat BB menjadi A pada tahun 2025. Menurutnya capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola arsip sekaligus mendukung transformasi digital dan reformasi birokrasi. Radio Suara Jombang.

0: Sampun nggih, terakhir niku wau mie ayam kali baksone sampun kula aturaken, mugi-mugi saged dipun nikmati. Sinambi layah-layah, sinambi makaryo, napa kemawon kang panjenengan laksanakaken dinten niki nggih. Mugi-mugi sedaya diparingi lancar. Monggo ngabade ngersakaken winarak mriki 8/7/7/7 pun kula bikak malih sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng siang.
0: Gayeng marem.
1: Pancen gawiat ayam tur.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sinten sih?
0: Mas Alan.
1: Salah.
0: Loh, Cak Wit.
1: Waduh,
0: ya apa sih? Wis uapal pokoknya. Nge Cak Wit, sehat Cak Wit.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, pangestunipun.
1: Nggih. Kalau mungkin nyuwun jodoh lewat orari ya, Pak.
0: Jodoh lewat orari. Nggih.
1: Salam sedoyo ya kemawon.
0: Nggih.
1: Paringi sehat sedoyo.
0: Nggih.
1: Paringi sehat panjang umur.
0: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Monggo yang pada ngerusakkan pinarak malih 8/7/7/7 sugeng siang gayeng marem. Oke, matur nuwun. Oke, Pak Breng.
2: Boleh ser nggih.
0: Nggih.
2: Kulo mangke nyuwun memean.
0: Memean. Oh, nggih.
2: Pasti sampeyan iki ngangge
0: sosok iki. Nggih. Aduh, memean, ge, memean.
2: Perakin apa beramal sing gede memean.
0: Ge.
2: Semakin ibon paling akin ngi kumbon sedang kape.
0: Gen. Ge.
2: Konten Mbak Wati.
0: Ge.
2: Mbak Sami Sunda.
0: Ge.
2: Konten Tuawan, konten konten Pak Jono. Konten sinten niku nembe mandeng.
0: Niku aku nembe mandap. Cak Wit.
2: Oh nggih Cak Wit.
0: Nggih.
2: Wonten Bira.
0: Nggih.
2: Wonten
0: nggih.
2: Sinta sing dadi mau Mama Yeti.
0: Mama Yeti.
2: Niku Cak Dul kula Semerap penggawean.
0: Pripun Semerap?
2: Nggih wonten pojoke Suramalang pojok dhewe.
0: Oh, mriku.
2: Nggih, nama Anu Prabonan.
0: Oh, alhamdulillah, nggih.
2: Kan kula nang Mojo Ketong iku.
0: Nggih.
2: Oke, ning ngene Pak iki Pak. Mepet dan tepun, Bu.
0: Nggih, Pak.
2: Nggih, mun salame agem suwe, Mas.
0: Nggih.
2: Di pagi ning kok sakit mepet akeh.
0: Nggih.
2: Nggih, mun matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget. Lelakonipun mangke dipun tenggah nggih. Sinten malih kang badhe ngrasakaken pinarak. Sugeng siang gayeng marem.
3: Agawe ati ayem kulkem.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
3: Kula mengke ngrasakaken udan kangen.
0: Udan kangen.
3: Tapi ngeri tigang dinten Jawa terus jalu Mbak Winda.
0: Nggih ta.
3: Mojokerto.
0: Tigang dinten.
3: Nggih, jalu terus ngeri ki Mojokerto Bangsal niku.
0: Nggih.
3: Jadi pengen ngesaken udan kangen.
0: Ya.
3: Salamipun ugi wonten Mas Prayoga, Mas Imam.
0: Nggih.
3: Wonten Bu Wawan, Bunda Juminten, Bunda Wiwit, Sopo Pawarsito, Cak Dul. Ini kan memang mantep kok sinten.
0: Niku wau Cak Wit. Cak Wit,
3: nggih sami cangetaken. Nggih, bayi cah ing kawontenan langkung sami cangetaken.
0: Nggih.
3: Pamatiken sedaya mawon Mbak Nindya nggih, panjenengan sedaya tugas. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Udan kangen mangke dipun tenggo. Sinten malih? Sugeng siang gayeng marem.
4: Pancen gawe ayam.
0: Nggih, matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketemu lagi.
0: Iya.
4: Mangke nyuwun selendang kuning.
0: Selendang sutra kuning.
4: Kurang sutroe ya.
0: Nggih, sing bener niku.
4: Nggih, Po.
0: Selendang.
4: Selendangan beneran.
0: Kula sami. Nggih.
4: Niku wau sinten wanda?
0: Niku wau. Sinten niku wau ya? Lah kok terus lali kula? Mboten kula tulis e.
4: Pasinten. Wau, mau jenengan ditangleti. Niku Pak Breng kok cak
0: wis. Oh, Pak Breng. Masyaallah.
4: Sing niku ono mben
0: niku. Niku wau Pak Breng. Loh, ya napa sih?
4: Pak Breng sing wau.
0: Lah sing oh sing memean niku wau. Sing sak marine niku sing ngrasakaken udan kangen niku wau nggih ya?
4: Nggih.
0: Oh, kok gak tulis sih.
4: Memean niku nek saya kali kotang.
0: Nggih, nggih, nggih. Wis badhe guyu wong ya wis. Mboten kula tulis. Pokoke bapake sing paling ganteng. Yes. Wis mboten penting. Jenengan lagune napa niku wau? Selendang sutra kuning.
4: Malinda. Malinda kok lalian.
0: Kakean Bruto.
4: Jenengan temen ta Bruto?
0: Nggih. Pon kagem sinten? Kadane wong kandung kisi nang jek diterusno ae dadak buwawan iki rek ah.
4: Niku lho. Pak Breng kalian.
0: Nggih, terus.
4: Bayu mula niku.
0: Bugira. Nek
4: repot kanggonan Yasinan.
0: Nggih. Terus.
4: Terus itu minten.
0: Nggih.
4: Nanti Mama Betin.
0: Nggih.
4: Dengar kafe.
0: Nggih, terus.
4: Pak Yanto, Pak Suno, Cak Wit, Mas Alam, Bang Imam.
0: Nggih.
4: Mbak Wati, Bisa Wisanda.
0: Nggih.
4: Saya kok ngereng.
0: Lah apa sih senggereng iku sinten nggih jenengan mriku senggereng.
4: Boten pas dolo kok kok.
0: Lah niku berarti nggih kebanteren.
4: Ora irina kok.
0: Walah. Kandhane gak ngantel ya wis.
4: Wow, wow lho. Water pas sinten
0: nggih. Pena. Kata si Mbah Loso niku lho.
4: Napa?
0: Mbah Loso.
4: Niku kok Mbah Loso ta?
0: Musanes. Tiange telepon Mbah Loso.
4: Oh nggih, pun.
0: Nggih. Amin ya rabbal alamin.
4: Ya nang ana ya salam nyuwun rusak kalalian.
0: Allahumma amin nggih. Wes penyakitnya gayung marem wis itu. Nggih.
4: Nggih,
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ancane ketularan ya, kula ketularan pikun apa piye iki? Penyakit gayung marem. Ya Allah, ya Allah. Mas Prayoga, sugeng siang gayung marem. Loh. Sugeng siang gayung marem.
5: Gawe ati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
5: Nggih.
0: Monggo Mas Prayoga pinarak.
5: Dimangit Bu Eyang Kimen Mujiono.
0: Niku wau ta?
5: Bangsal.
0: Sing niku wau sing
5: on-air niku.
0: Sing on-air niku wau Eyang Kimen.
5: Pak Breng.
0: Sak mantune Pak Breng, sak mantune.
5: Nggih, Eyang Kimen Mujiono.
0: Eyang Kimen. Lumangan gak tulis ngene iki. Kula iku marahi ketularan wong tuwek-tuwek iki ketularan lalian.
5: Niku wes niku Mbak Ninda.
0: Napa?
5: Jambu alas mawon.
0: Jambu alas. Nggih.
5: Nggih.
0: Kagem sinten?
5: Salame kagem sedaya mawon sugeng siang.
0: Nggih.
5: Kagem bunda kula suci ati nggih sugeng siang. Mati istirahat niki.
0: Nggih, enggal dangan
5: nggih. Mbak Ninda, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Sugeng siang gayeng marem.
6: Halo, sugeng siang.
0: Gayeng marem.
6: Gayeng marem, gawe ati ayem tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
6: Jeng...
0: Siang. Sonten. Siang apa sonten?
6: Ya, wilujeng siang.
0: Tasik siang. Nggih. Niki kali Kediri niki ya?
6: Dalam.
0: Ten larange Gunung Kidul, Gunung Kidul sampean Gunung Kelut.
6: Kok diapal?
0: Nggih. Sapa ya jenenge sing Purbakala? Arinda Purbakala.
6: Wah, duduk.
0: Oh, sinten? Oh, sanes. Oh, niki sing saking anu Lamongan. Loh,
6: Gunung
0: sanes.
6: Gunung Kelut.
0: Oh, lah nggih Gunung Kelut.
6: Gunung Kelut iki Kediri.
0: Lah nggih. Gunung Kelut Kediri. Jenengan mboten sing Arinda Purbakala niku ah.
6: Oh, Senes.
0: Senes. Oh, lah sinten? Oh, niki Cak sapa jenenge sing diwalik iku jenenge?
6: Jenengku sing ngelanggeri lho, Mbak.
0: Sing jenenge diwalik iku lho sapa sing jenenge ya Allah.
6: Dongsai.
0: Cak Dongsai, Sai Dong. Allahu Akbar. Nggih.
6: Aku iya. Ya orang kadung ya pantau ya panggah munggah.
0: Alhamdulillah, matur nuwun nggih tak sik pantau terus.
6: Ya pantau ning puncake Gunung Kelut suarane ya buwening.
0: Nggih to. Wah, masyaallah, rejeki tenan iku.
6: Wah, tenan. Aku suweneng lan ngrungokne suara jumbek apa info-infone kuwi barang aku iki suweneng.
0: Alhamdulillah, matur nuwun, matur nuwun. Nggih ngoten dirungokno.
6: Ya yo pangkat tarungokne to. Wong hiburan.
0: Lah nggih. Pon, Cak Dongsai niki lagune napa?
6: Lagune Campur Sari ya.
0: Nggih.
6: Aku pengen ngrungokne apa ya? Gubuk Asmara iso gak?
0: Gubuk Asmara saged.
6: Salame kangge dulur-dulur.
0: Nggih.
6: Yeah. Jombang dimanapun Anda berada, sugeng sanget akeh.
0: Nggih.
6: Ampun pindah channel nggih.
0: Nggih.
6: Lek pindah channel, wah tak kuabruk.
0: Kayak pitik wedok ae, pitik wedok. Kok jenenge pitik wedok yo babon.
6: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur kula sing ten gene lerenge Gunung Kelut. Alhamdulillah Cak Dongsai matur nuwun. Lah iki atik jenengan nek ninggalno suara jom angkate dikabyuk kali Cak Dongsai ini. Kaya PT babon sing jek tas nglairno. Kok enek PT babon nglairno. Sing mari ngengkremi. Oh, nek pas ngengkremi nggih tasik anu pinter ngabyuk ngoten niku. Pas ngengkremi terus manten-manten ndok diinceng kali arek cilik-cilik ngoten niku. Langsung ngamuk. Langsung ngamuk pitike. Pun pundi-pundi nggih tetep wonten segala terus kawan-kawan setunggal Mega Radio Suara Jombang FM niku wababram pun bisi saat sutradara Cinta Rumian.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama

0: Pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus, yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.

0: Nggih, niku kula bonusi enten Caca ora tau mulih sing mboten nate napa mantuk nggih didongaaken. Enggal-enggal mantuk, ngoten niku biasa nggih pun kangen ngoten nggih, sing mboten mantuk-mantuk ngoten niku. Mbok enggal-enggal dihubungi, ngoten niku nek dihubungi ora kene angel. Alas, akhirnya kadang-kadang terus mantuk-mantuk dijarke. Dijaraken. Kene wis gak diarep-arep mulai-mulai dhewe. Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng sonten.
0: Sonten.
1: Gayeng marem, gay tombo ati ayem tur tenter.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tangi meleh.
0: Nggih ta.
1: Nggih, mulai.
0: Alhamdulillah.
1: Iku dibuka tali kotang wau jam 2:30 wau.
0: Ngoten.
1: Nek niku napa jenenge berita niku 12:30 nglendang kebacut. Tekung krungu kali kotang. Ngelir-lir.
0: Alhamdulillah nggih. Monggo pinarak ngrasakaken napa niki Pak Sukardi?
1: Terakhir ta.
0: Napa?
1: Terakhir.
0: Tasik saged.
1: Saged. Paringi cengkir gading mawon nggih.
0: Cengkir nggih.
1: Biasanya wewe tembak di gatirom niku kok gendang kebacut lho campur punjul.
0: Nggih.
1: Ngaren pun nek karipan delok bal iku paling
0: jenengan. Nggih, kakem sinten.
1: Kalau cedhak kaya mawon pun. Nggih. Wis merap setunggal.
0: Nggih.
1: Sewu yo mawon nggih. Tangga kasih tetanggo. Suwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Niki wekdal tasik wonten sekedhik nggih. Kula aturaken dhumateng njenengan. Sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng dadi ayam tur.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum Mbak Nunung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat,
0: alhamdulillah sami kami lujengan. Monggo monggo.
2: Kecepatan mawon wektune kan.
0: Nggih, mila.
2: Mangga tak nyuwun pengawan sore.
0: Nggih, pengawan sore.
2: Salamé kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula tambahi setunggal malih. 45 ditambah 10 55. Oh, nggih pun cekap niki. Nggih. 5 sekedar 56. Eh, nggih pun setunggal malih nggih. Langsung kemawon sugeng sonten gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayam tetentrem Mbak Ninda.
0: Nggih, matur nuwun. Kalih sinten?
3: Sami, saking kesambet.
0: Bu Wiwi.
3: Nggih, kalau wau mbon saged mlebet.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih pun niki kadose wekdalipun niku
3: pun
0: mepet berarti nderek mawon nggih alhamdulillah nggih.
3: Nggih pun napa-napa kula tak nyapa yang gimin kula wau sampun mengok-mengoki kula nggih ya.
0: Nggih nggih.
3: Lujeng siang. Pun kagem samudayane kemawon
0: nggih. Nggih Bu Wiwi.
3: Pak upami matur suwun wekdalipun.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun mantun sedaya tuntas. Matur nuwun anggen panjenengan asesak nderek pinarak mriki pangapunten mbok bilih wonten atur kula kang mboten nyajaki dhateng menapa panjenengan sedaya. Terakhir niki cengkir gandeng kalian mantos bengawan sore kangge penutup sesarengan kula wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Kula nindak nyuwun pamit sugeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

0: Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

Baik mitra Suara Jombang, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ruang dengar Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang. Tentunya hadir sama nanti di jam 5 sore dengan lagu-lagu dangdut konvensional, dangdut kenangan ya. Menemani Anda dengan sore hari ini yang beraktivitas, juga mungkin yang lagi istirahat ya, baru saja pulang kerja, bisa stay tune di sore hari ini di program Dangdut Asik Suara Jombang. Oke, sekali lagi lagu-lagu konvensional, lagu kenangan Anda nanti bisa request di 0812-3599-3737. Baik mitra, sudah disiapkan beberapa komposisi bagus sore hari ini. Dan tentunya untuk Anda semuanya, tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Baik mitra suara Jombang, tentunya di sore hari ini saatnya Ade harus pamit ya. Ade akhiri program sore hari ini Dangdut Asik Suara Jombang. Tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung, yang sudah request juga. Mohon maaf, mungkin ada beberapa lagu belum sempat terputar. Baik mitra suara Jombang, Ade mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu bina'in wabalun 'ala sahibihi yaumal qiyamati illa masjidan. Kullu bina'in utawi saben-saben bangunan iku wabal. Lah apike masjid niku ora kok semata-mata karena masjidnya, tetapi apa yang ada di dalam masjid niku sing ndadekno masjid niku apik. Makane al makan niku bil makin. Panggonan niku tergantung aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi nek masjid niku diarani apik, panggonan sing apik mergo masjid digawe panggonan ibadah, digawe jamaah, digawe sholat, digawe ngaji. Makanya diarani panggonan sing api. Lah nek panggonan niku api, besok-besok nang dino kiamat ora bakal dadi blen. Berarti nek panggonan niku kok elek, digawe maksiat, digawe ngelakoni duraka, digawe ngelakoni dosa, maka tempat itu besok belahi kanggo wong sing nglakoni tenggene panggonan niku wae. Dadi niki nek dimaknani, dipahami secara luas niku ngoten niku Bapak Ibu. Dadi berarti niki tidak hanya terbatas pada masjid mawon, nggih panggonan napa mawon. Termasuk omah kula panjenengan. Nggih. Niku nek secara fungsine niku digawe nglakoni perkara sing apik, ya omah niku besok ora bakal dadi belai kanggo sing duwe. Kenging napa kok dadi belai ya? Karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Omahmu kok gawe apa ae? Nah, omahmu kok gawe ibadah apa ora? Apa malah omah digawe nglakoni belarah, digawe nglakoni maksiat. Lah besok-besok kan dimintai pertanggungjawaban. Lah nek ora beres, oh blaen temenan niki. Nah karepe niku ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Jadi walaupun teng mriki niku memang sing disebut niku masjid, tetapi ini mewakili tempat-tempat lain, sing tempat-tempat lain niku secara fungsi digunakan untuk kebaikan. Niki nek cara napa nggih? Cara tata bahasa Arab niku jenenge dzikrul juz, menyebut sebagian, tetapi ini berlaku untuk keseluruhan. Jadi niki mewakili kemawon masjid niku. Nggih. Dadi tempat napa mawon, bangunan napa mawon kok niku digawe nglakoni kaapean, ya besok-besok nggih niki ora dadi belahi kanggo sing duweni. Ya iso omah, iso kendaraan, iso pakaian pun iso napa mawon, termasuk HP barang niki. Niki iso dadi belahi barang niki. Ora usah ngenteni dina kiamat, teng donya mawon kadang ya dadi belahi kok HP niki. Nggih. Lah kenging napa kok iso dadi belahi? Ya mergo nek nggunakno ora bener. Lah nek digunakno sing bener ya dadi manfaat. Tapi nek gunakane ora bener ya iso dadi blaen. Berapa banyak korban gara-gara HP mergo ora iso gunakane. Ngoten. Dadi dawuh niki niku makna secara luas niku ngoten niku. Nggih. Dadi besok nang gone dina kiamat bangunan napa mawon niku dadi blai kejaba masjid. Masjid dalam arti niki tempat sing apik, tempat sing digawe digunakno kanggo kaapian, digawe ibadah. Makanya tempat nopo mawon, nggih, kok digawe nglakoni ibadah. Dalam arti ibadah niku perbuatan sing apik. Berarti niku tempat sing apik, tempat sing barokah. Terus omahe awake dhewe niku nek saged nggih ngoten Bapak Ibu. Dadekno omah sing barokah. Omah sing barokah niku sing yo napa? Yo omah sing kaya masjid. Lah omah kok kaya masjid, artine omah sing digawe nglakoni ibadah. Makanya Nabi ngendikane zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Omahmu hiasono. Nggih, bisolati gawe nglakoni salat wa qiraatil Qur'an karo maca Qur'an. Lah berarti kan omah niki digawe nglakoni kaapian. Ya digawe nglakoni salat, ya digawe maca Quran. Lah omah sing ngeten iki besok ora bakal dadi blai. Mane omah wis gak tau digawe maca Quran, gak tau digawe nglakoni salat, malah dina-dina isine mak siat. Lah iki omah sing besok bakal ndadekno blai nanggone dina kiamat. Nah, ngoten Bapak Ibu nggih. Di tempat napa mawon niku nek digunakno kanggo kaapian, besok bakale ya nggawa kaapian. Tapi nek digawe nglakoni kemaksiatan ya bakale membawa kesengsaraan. Ngoten. Dadi kados masjid niku diarani apik karena memang aktivitasnya. Ngoten. Tapi lek aktivitase pun mboten enten, masjid malah beralih fungsi. Masjid mau digawe selfie tempat rekreasi, wah niki bahaya niki Bapak Ibu. Makanya masjid niku yok nopo nggih tetep rame digawe nglakoni ibadah. Wonten. Dadi makmur niku nggih rame digawe nglakoni ibadah. Wonten, mboten kok malah dirameni niku ya maksudnya ramene ora ibadah, mau digawe selfie ngoten. Nggih. Lho, napun mboten angsal to Pak selfie teng masjid nggih oleh, tapi niku kan mboten sing utama ngoten. Ya salate dhisik, jamaahe dhisik, ngajine dhisik. Lah mari ngono lagi selfie ora apa-apa. Ya iki durung wis selfie lah niki mangke suwe-suwe masjidnya berubah fungsi niki mangke. Ngoten. Dadi nek wis masjidnya berubah fungsi niki bahaya niki. Wong la masjidun niku usisa alat takwa. Masjid niku dibangun niku tujuane gawe takwa. Ngoten. Pun nggih, dadi kula wangsuli malih, dadi kabeh bangunan niku besok wabalun dadi belahi bagi pemiliknya kecuali masjid. Ngoten. Nak masjid ora dadi belahi, mergo napa? Masjid niki dadi bangunan sing apik. Mergo isine apik, isine ibadah. Sehingga tempat apapun yang secara fungsi itu sama dengan masjid diganglakoni kaapian, besok-besok ora dadi belahi kanggo pemilike. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dhanbin asallahu ayyaghfirahu. Kullu dhanbin utawi saben-saben dosa asa iku muga-muga utawa menawa-menawa Allahu sapa Allah ayyaghfira. Iku nyepura sapa Allahu ing kullu dhanbin illa man kejaba wong mata kang mati sapa man musyrikan khale syirik. Au qatala utawa mati sapa man mukminan khale mukmin mutaammidan khale wong kang sengaja. Rawahu Al Hakim An Muawiyah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dhanbin asallahu ayyaghfira. Saben-saben dosa niku disepura kalih Gusti Allah. Kemungkinan besar itu disepura kalih Gusti Allah. Kejaba, nah iki wonten pengecualian. Berarti dosa itu sudah tidak diampuni illa man mata musyrikan. Kejaba wong sing matine dalam keadaan syirik. Ngoten. Dadi niki sing perlu dipahami teng mriki Bapak Ibu bahwa dosa itu diampuni kecuali dosa syirik. Syirik teng mriki niku nek pun mati. Ngoten. Dadi nek ijek urip yang niki ijek urip tapi berbuat syirik, mari ngono terus tobat, niku masih bisa diampuni. Sing gak diampuni niku nek wis mati tetep dalam keadaan syirik. Lah itu pun tanpa ampun niku. Mergo syirik niku cara klasifikasi dosa gede niku sing paling dhuwur dhewe Bapak Ibu. Nggih, wis banget nemene wong syirik niku. Mergo syirik niku menduakan Allah, menyekutukan Allah, sering kula aturaken. Dadi menduakan niku ngeten lho Bapak Ibu. Wong ki yo percaya nang Gusti Allah nggih percaya. Yo iman. Yo nglakoni perintah-perintah Allah yo nglakoni, yo salate yo dilakoni. Posone yo dilakoni. Tapi di sisi lain dekne yo percaya adanya kekuatan-kekuatan tertentu selain Allah. Misale percaya karo akeh, percaya karo punden-punden ana wit sing disakralno. Wah, iki nek gak ndeleh apa-apa ndek kene nggarai cilaka, nggarai sengsara. Lah ngeten iki lak berarti loro sih. Siji iman nang Gusti Allah, nomor loro iman karo niki wau kekuatan tertentu niki wau. Dan niku jenenge menduakan. Nggih. Ora oleh. Yo Gusti Allah tok. Iman nggih nang Gusti Allah, no ora oleh iman nang gone akeh ora oleh. Percaya nang akeh iku ora oleh. Ngoten. Kuwi jenenge menduakan Allah, yo nemen kebacute niku. Nggih. Wong awake dhewe niku awake dhewe menungsa, niku nek diduakan ya muring-muring kok nggih. Menungsa-menungsa diduakan, ya rono ya rene, ngono iki ya muring-muring kene. Ya nek siji-siji tok aja menduakan. Nggih, menungsae diduakan. Niku elek. Ngoten. Allah niku mboten seneng diduakan seperti itu. Ya percaya nang Allah, ya percaya kekuatan tertentu niku sirik jenenge. Lah niku nek tobat, nek tobat. Nggih, asal ijek urip lho nggih. Ijek urip terus to tobat. Niku ijek disepuro kalih Gusti, Gusti Allah. Ngoten. Dadi ampun dipahami. Kula riyen awal-awale niku mahamine ngoten. Wah, berarti sirik wis tanpa ampun berarti niki. Ana wong sirik wis gak disepuro kalih Gusti Allah, tobat to kaya apa ora disepuro. Awal-awale kula nu pahami ngoten. Suwe-suwe niku wonten keterangan, wonten dawuh ngeten niki wau. Ternyata ora disepurone niku nek sampe ndekne mati ora tobat. Wonten. Mergo nek wis mati pun lah piye ndekne tobaté? Wonten. Didongakno pun nggih mboten angsal. Didongakno karo dulur-dulure mboten oleh. Dongakno wong sirik, dongakno wong kafir ya ora oleh. Wonten. Nggih, dadi sampai seperti itu. Dadi nek wis mati nggih didongakno nggih ora oleh. Lah nek jek urip ngoten didongakno ora apa-apa. Muga-muga diparingi hidayah, muga-muga dibuka atine. Iso balik nanggone dalan sing bener, didongakno ngoten ora apa-apa. Tho didongakno sing apik, muga-muga diparingi sehat, panjang umur, rezekine melimpah-limpah oleh jenengan ndongakno. Nggih, wong kafir ngoten niku oleh. Pokoke je urip lho nggih. Nah, je urip. Lah nek wis mati jenengan ndongakno Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah, jenengan sepura dosa-dosane ya Allah, ora oleh karom ngoten niku. Nggih. Soale wis mati. Dadi niki kullu dzambin asallahu ayyaghfira. Semua dosa itu nggih iso disepuro kalih Gusti Allah. Kejaba man mata nggih musyrikan. Kejaba wong sing mati dalam keadaan syirik. Au mata muta'ammidan utawa mati sing sengaja berarti bunuh diri. Ngoten. Dadi nek wis mati bunuh diri wis ampa ampun niki. Nggih. Ya bener. Kula sering matur, mati itu semua di tangan Allah. Nggih. Tapi kok gak diampuni? Karena yang dinilai bukan matinya, tapi perbuatannya. Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan sing mengancam keselamatan jiwa. Lah kok pas nepai jatah uripe entek, apene tobat ya ora iso. Lah niki sing dosa niku teng mriki. Dadi niki pengecualian. Maulan kok edahe kabeh dosa niku disepura. Kejaba siji man mata musyrikan, matine mati sirik. Utawa man mata muta'ammidan, matine mati sengaja, berarti bunuh diri. Dan lah tetep pancene mati itu di tangan Allah, tapi yang dinilai itu perbuatane niki lho nggih. Dia melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa dengan cara bunuh diri. Ngonten. Makane nggih mboten mesti masih ya wong niki melakukan uji coba bunuh diri. Kadang ora mati ya ana wong anjane durung wayahe kok. Lah niku kok mati Pak bunuh diri niku? Ya anjane pas nepaki. Pas jatah entek, pas mati, pas dene melakukan uji coba bunuh diri. Dadi pas niku. Ya nyatane enek wong bunuh diri ora mati. Ana sing anjlok teko nggih, gedung lantai piro ngono. Ya ora mati, mok kejet-kejet tok. Malah soro kabeh niki. Nggih. Anjane durung wayahe. Jatahe durung entek. Ana sing budal ndek kebon arepe bunuh diri. Gua tampar wes, menek wit pelem besan. Nggih, sing siji wis ditalekno, sing siji diudengno nang gone gulune. Anjlok, alah aku anjlok kejiret guluku lak ya mati. Oh anjlok jelek ngoten. Lah kok ora mati? Masalahe kedawan tampare. Nanti nek durung payahe Gusti Allah lek ngatur ya iso ae. Ya mbuh kedawan tampare, mbuh ucul tampare tapi lah akhire ora sida mati wong ora kejiret to. Ngoten nggih. Dadi niki bunuh diri niku. Nggih, niku kategorine nggih niki termasuk dosa gede. Bahkan mboten disepura kalih Gusti. Gusti Allah ngerti loro niki sing ora disepura niki. Nggih. Dadi siji wong mati dalam keadaan sirik, loro matine dalam keadaan bunuh diri. Nggih. Upama sing sirik iku ora mati kok tobat, ijek iso disepura. Utawa sing bunuh diri mau ora mati terus dhekne tobat, ora sida bunuh diri. Nggih. Terus mari ki gawel lho, lapo aku biyen kok coba-coba bunuh diri. Ya ndelalah kok ya pas ora mati. Wo niki kok ndekne tobat, ya diterima kalih Gusti Allah. Lah nek terus mati lek tobat piye? Ngoten. Makane niki untung wong sing bunuh diri gak mati niki untung ngoten. Mergo apa? Ijek nek kesempatan to tobat. Lah nek wis mati nggih mboten iso tobat. Dadi niki loro nggih dikecualikan niki. Kullu dhambin asallahu ayyaghfirahu illa man mata musyrikan. Kabeh dosa niku disepura kalih Gusti Allah. Kejaba wong sing matine sirik utawa wong sing matine bunuh diri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun. Wadalu alal khairi kafailihi. Wallahu yuhibbu ighatsatal lahfani. Kullu ma'rufin utawi saben-saben perkara kang bagus, kang apik iku sedakotun sedakoh. Wadalu utawi wong kang nuduhake alal khairi ing ngatasé kaapian. Iku kafa'ilihi kaya wong sing nglakoni kaapian. Wallahu ta'ala Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah. Ighatsatal lahfani ing nulungi wong kang kesusahan. Rawahu Al-Baihaqi an Ibni Abbas. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu bernilai sedekah. Jadi mungkin selama ini orang itu ngarani sedekah iku ya nek ngetokno bondo, ngetokno duit, aweh mangan. Nggih. Niku ngarani sedekah niku terbatas teng ngriku, padahal mboten. Makane niku kullu ma'rufin, semua kebaikan itu bernilai sedekah. Lebih-lebih sing kebaikan niku bermanfaat kanggo wong liya. Ngoten. Makane riyen Kanjeng Nabi niku nggih nate diprotes kalih sahabat-sahabat Bapak Ibu. Ya gara-gara sedekah niki Kanjeng Nabi lah nek ngeten carane sing ganjarane akeh niki lak tiyang sing saged sedekah, tiyang sing bondone kathah mergo saged sedekah, nyah-nyoh-nyah-nyoh, brah-brah-brah-brah, seneng aweh, mbantu ngringko, mbantu ngringki. Niku lak penak niku, ganjarane kuwatah. Nonton. Lah nek kados kanca-kanca niki sing ora patek duwe napa-napa, lah nek sedekah ndamel napa? Wong mboten gadah napa-napa. Lah sing gadah napa-napa saged sedekah. Nah. Makane terus Kanjeng Nabi niku nggih diantarane dawuh niki kullu ma'rufin sedekah, ya setiap kebaikan niku iso dadi sedekah. Nonton. Bahkan tabassumu ka fi wajhi akhika laka sedekah, senyummu di hadapan saudaramu iku lho sedekah. Dadi nek gak duwe duit sedekah ya senyum guyu-guyu ngoten. Ya tapi nek ketemu wong ngoten lho nggih, nek ketemu wong ngetokno wajah sing cerah, sumringah, bunga, lah niku sedekah. Soale napa sing ketemu niku lho seneng, dadi nyenengno wong. Jenengan ketemu wong kok wonge ketok sumringah, cerah wajahe. Nggih to, wajahe ketok bunga. Sing ketemu seneng. Jajal jenengan ketemu wong, wonge kok mecucung, wis nyaprut, besengut, metutut. Dadi iso bathuk, irung, lambe iso ngelumpuk dadi siji. Lah sing ketemu apa gak wedi? Ya wedi wong ketemu mak lampir ya gak wedi niki. Lah ngeten iki kan dadekno wong wedi niku nggih dosa. Nah ngoten. Dadi sing gak iso sedekah karo duit, sing gak iso sedekah karo bondo ya bondo senyuman niku mawon angger ketemu wong senyum, angger ketemu wong senyum ngoten. Nggih. Tapi niki wonten rambu-rambu malih niki Bapak Ibu. Nggih, terutama niki kaum wanita nyuwun sewu. Nggih. Apike niku apike tiyang estri sing wis duwe bojo. Niku nek ketemu wong lanang liya niku sing apik ora usah senyum, sing apik mbesengut mawon. Nggih. Soale lek jenengan wis duwe bojo ketemu wong lanang liya kok senyam, senyum, guyang, guyu, oh, malah bahaya niki. Mangke sing ketemu terus akhirnya GR. Wah, anggere ketemu aku kok senyam, senyum jane ana apa ngoten. Nah, suwe-suwe njaluk nomor telepon. Nah, terus WA-an. Nah, bar WA-an terus ketemuan. Wah, kok gak bahaya niki. Jadi niki khusus tiyang estri, nggih. Niku nek ketemu wong lanang liya, wis babahno. Mbawa sengut ora apa-apa. Nah, diarani diarani judes wis babahno ora apa-apa. Ngoten. Nggih. Lah kadang niku kualik. Dadi nek ketemu wong liya niku masyaallah, alus ngoten. Kadang ngomongnya basa ngoten, semanak, grapyak. Nek ketemu wong liya, kadang nang omah karo bojone dhewe disentaki. Ya, lah niki kualik niki. Lah niki kualik. Dadi nek ketemu wong liya wis sentak ana ora apa-apa, babahno diarani judes ya wis. Arek jenengan paringi senyuman, wah niki bahaya niki temenan. Niki mula bukane dadi gegeran niki gara-gara ngoten niku angger ketemu wong senyum, angger ketemu wong senyum. Berarti niki ngeten Bapak Ibu. Senyum niku nek padha sejenise, ngoten nggih. Dadi lanang ketemu lanang senyum, ngoten. Nggih, wedok ketemu wedok senyum, ngoten. Kuwatire ngene iki wong mangke salah paham. Ngoten. Wong wedok anggar ketemu wong lanang kok senyam senyum. Wong karepe sing wedok ku jane ngamalno hadise Kanjeng Nabi, wong pengen sedekah. Tapi terus akhire salah paham niku napa? Wong akhire terus GR, wah aku anggar ketemu kok disenyumi ae jane ana apa ngoten. Terus ngoca ngoco ae. Niki GR oke. Dadi nek bahasane Quran niku la takhdu'na bil qauli. Aja khudu-khudu nek ngomong, malah nek ngomong iki gak usah sing alus, nek perlu ya rodok kasar ya ora apa-apa nek karo wong liya lho nggih, karo wong liya. Wong wedok-wedok niku lho nggih. Karo wong liya kasar ora apa-apa. Wong lanang liya maksude. Lah nek karo bojone sing alus ngoten. Karo bojone syukur-syukur basa. Ana wong wedok basa karo bojone. Angel wis angel sakniki. Oh temenan oh Bu. Wong gelem basa tak jamin ora bakal nyelatu, ora bakal gegeran. Temenan. Nggih. Upama gawe geran nyelatuan ya nyelatune karo basa. Lan jenengan tuman ana wong nyelatu karo basa. Ya ora serantan blas no. Dan ini orang boso lak penak nggih nyelatu-nyelatu wong lanang penggawane jegrang ngongkang-ngongkang ngombe wedang mangan gedhang enak. Ya jajal jenengan boso ngoten. Piantun kagung dinten-dinten namung pinaraan ngunjukipun wedang saudaripun pisang. Ya ora sida gegeran wong boso kok. Mangane basa Jawa ini kudune diuri-uri dipertahan. Lah saiki ora patek ana saiki sing gelem basa.

0: aturaken. Arek cilik-cilik jenengan sedekahi, diwurui ngaji, diwurui maca bak fatrah bak kasrobi mim fatrah tak kasroti babi mati lho ngoten. Niku nggih pun sedekah kok Bapak Ibu. Lho ampun ngremehno sawangane babi mati. Niku nek gak iso maca babi mati ya ora iso maca Fatihah. Dasare maca babi mati. Lah niku nggih sedekah, kullu ma'rufin sedekatun. Ngoten. Berarti intine wong urip niku kongkon berbuat apik, apapun kebaikan yang dilakukan itu bernilai sedekah. Ngoten. Lah sing sedekah bondo dhewe nggih ngoten, ya sedekahe ya sesuai kalih kemampuan, ora oleh ngoyo. Wong Islam niku mudah. Yasiru wala tu asiru, permudahlah, jangan dipersulit. Ngoten ora usah ngoyo. Islam niku gampang, duwene apa wis niku disedakono. Ngoten. Kelase kelas empret ya sing ditokno ndok, empret. Wong anjane kelase empret. Aja ngoyo kelas empret kok ngetokno ndok banyak ya jebol silite. Sesuai dengan kelasnya. Kelasnya banyak ya sing ditok nondok banyak. Wong kelasnya banyak ngetok nondok emprit ya kebacut niku jenenge. Wong silite ambane sak mono kok. Sing ditokno iso cawilik lho. Lah wonten nggih. Dadi ya sedekah niku ya sesuai kalih kemampuane. Wadalu 'alal khairi kafaili, wong sing duduhno kaapian niku oleh ganjaran kaya wong sing nglakoni kaapian. Jenengan ngeten niki, ajak-ajak ngaji, ayo ngaji nang gone Masjid Agung. Nek Masjid Agung lho ono pengajian, jenengan duduhno. Kok sing jenengan duduhno niku berangkat. Ana wong 10 berangkat. Berarti jenengan oleh ganjarane wong 10. Wonten, tapi ampun salah paham lho nggih. Wah, sing budal wong 10. Nek ngono aku ora usah budal ae. Lah kowe oleh ganjarane wong 10 kok. Lah jenengan kok gawe dalil diwotak-atik dhewe. Lah jarene duduhno kaapian oleh ganjarane wong sing nglakoni kaapian. Lah nek sing tak duduhno akhire berangkat wong 10. Berarti sing duduhno kan oleh wong oleh ganjaran 10 to Bapak Ibu. Dadi jenengan tengok-tengok ndek omah. Wah, saku oleh stok 10 ndak. Lah piye wong aku berhasil mbudalno wong 10 eh. Oleh ganjarane wong 10. Nggih ampun ngoten ya. Ajak-ajak ku ya melok budal sisan. Ajak-ajak kok ora budal niku. Ngoten nggih. Dadi menunjukkan kebaikan niku nggih. Ya oleh ganjarane kaapian sing dilakoni. Utawa nduduhno kemaksiatan, jenengan kok nduduhno kemaksiatan, sing duduhno niku ya oleh dosane wong sing nglakoni kemaksiatan. Pamane ana napa nggih? Perbuatan maksiat nang ndi ngoten jenengan kandak-kandakno yu sampean gak teko amene bengi. Wah, artise top-top wis, papan atas roke dhuwur-dhuwur ngono. Sak dhuure dengkul. Gak budal, wah oh, eman sampean. Dadak sing budal ana wong 20. Ya memet temenan sing duduhno niki. Oleh dosane wong 20. Ngoten nggih. Dadi duduhno niki padha-padha duduhno. Sing duduhno niki ya oleh bagian. Duduhno apik ya oleh bagian apik. Duduhno elek ya oleh bagian elek. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Firdaus, warga Desa Catak Gayam, yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Dusun Tawangsari, Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojoarno, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Damkar Ngoro, Modan Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
7: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
8: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
7: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra. Ari Suara Jombang malam hari ini siap menjadi teman terbaik Anda. Di program Goyang Dangdut Malam Mitra, hadir setiap Rabu malam dari 7 malam sampai nanti selesai di 9 malam. Deretan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru sudah saya siapkan. Monggo Mitra yang pengen bergabung, jalur WA sudah saya buka, 081235993737. Telepon di 8717717 juga bisa. Malam hari ini apapun aktivitasnya, semoga dengan mendengarkan radio Suara Jemaah FM, suasananya jadi lebih oke lagi. Yang lagi nyantai tambah lebih santai lagi. Yang lagi aktivitas tambah semangat ya. Yang biasanya aktivitas malam hari seperti ini, Mbak Loso, apakah juga lagi pantau? Saya absen dulu yang biasanya aktivitas ya malam hari ini. Jangan lupa nanti WA, telepon boleh, kemudian telepon 8717717 juga boleh, silakan saja. Ada siapa Mitra? Saya terima dulu ini ada siapa ya. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau yang ini ada Pak Breng ya, dari kawasan Sumber Mulyo, Jogoroto. Apa kabarnya Pak Breng? Alhamdulillah baik. Oke. Sambil santai-santai.
1: Iya.
0: Sama Bu Breng.
1: Bu Breng ngeloni putu.
0: Oh, sama Pak Idamus.
1: Iya. Kayak TV nih, Kang.
0: Malam hari ini pengen ditemani dengan lagunya siapa ini, Pak Idamus?
1: Ya, lagunya
0: Pak Idamus. Pak Breng. Eh?
1: Itu PL.
0: PL boleh.
1: Boleh, ya iku ae ini.
0: Saya carikan yang enak ya.
1: Hah?
0: PL, oke.
1: Iya.
0: Nggak apa-apa. Atine cek seneng.
1: Ya seneng lah Pak Breng.
0: Saya carikan nanti dari Lala Widi dan Arlida Putri bersama Global Music, gitu ya. Ada Ageng Music juga, oke. Salamnya untuk siapa Bu Breng? Monggo dilanjut.
1: Pak Yanto, terus buat Pak Cip, terus buat Bu Aman, Mama Titin, Bu Kira, terus buat Mama Sami Sunda, terus buat Mas Prayogo bersama Ibu Suciatinya, terus Mama Yeti, Bu Wati,
0: Ya, buat semuanya aja, untuk semuanya saja baik, ya. Oke. Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Breng, Pak Breng dari kawasan Sumber Mulyo Jogoroto Mitra. Di belakangnya dari kawasan Sumber Mulyo Jogoroto saya bergeser ketemu dengan siapakah kira-kira? Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Dengan?
2: Dari kawasan wisata Gunung Kelut.
0: Ini mesti aku lali.
2: Nah, lali.
0: Tapi gak lali wonge. Maksudnya itu ono pendengar aktif di kawasan mana? Kawasan Gunung Kelut itu selain Pak Juwito terus sama sampean. Sama sampean. Duh, iya, aku gurung tutup ngomongnya rek. Pendengar di Gunung Kelut itu ada dua, Pak Ju itu ambek sampean.
2: Oke, betul.
0: Lah ya sapa jenenge aku lali.
2: Saidong.
0: Oh iya, Saidong.
2: Saidong lagi balik dong, Sai.
0: Iya. Sampean iku nek pas setiap hari mendengarkan ta?
2: Oh, setiap hari.
0: Gini
2: sampai
0: loh.
2: Sampai malam.
0: Kalau ndak bisa masuk di online, Anda bisa masuk di WA. WA apa ndak sampean?
2: WA-nya
0: gak
2: duwe.
0: Oh, WA-nya gak duwe.
2: Ya gak duwe.
0: Ya wes berarti.
2: Enak telepon.
0: Oke. Okay. Boleh di
2: paling ya orang entenge.
0: Heeh.
2: 20.000.
0: Iya.
2: Aman.
0: Aman sih aman.
2: Pikirane ayem.
0: Heeh.
2: Dengerin suara jomblo.
0: Betul.
2: Apa mana lah malam
0: Senin. Heeh.
2: Rungane wayang sampai pada esok.
0: Sampai pada esok. Masuk. Mas Aidong, lagunya apa? Yang sudah saya siapkan di sini ada Bojoloro. Sampean gelem negoro angin enggak?
2: Enggak gelem aku.
0: Apa lo?
2: Ya sing Bojoloro iku.
0: Oh, Bojoloro. Oke, siap.
2: Ya, salame kangge Pak Juwita. Ayo Pak Juwita, naik.
0: Ayo, ayo.
2: Yo, pas suarane penyari kok gunung kelut belum menggelegar.
0: Menggelegar. Kayak suarane gunung kelut.
2: Iya, wes suaranya kemerosot kok.
0: Mangkane Radio Suara Jomah FM penak banyak yang mendengarkan dari kawasan sana ya.
2: Ayo Mbak Nawang, munggah Mbak Nawang.
0: Oke.
2: Wis aku mung krungu sapa Bu Ati. Selamat malam.
0: Iya.
2: Terus yang baru turun Bu Breng, selamat malam, salam kenal. Terus ene Bunda sapa ya?
0: Yang dari kawasan mana?
2: Ya wis kangge dulur-dulur kuwabe, bape ora ngapal aku.
0: Diapal nih ta?
2: Angkola siapa? Kuwabe tak senggol.
0: Saman senggol, engkau nyenggolin dok gone iki apa dalan sing dalan lahar iku lo?
2: Wah jauh, dalannya angel iku.
0: Nah di senggol dok gunung kok nyemplung.
2: Dalannya rusak, kesendang anu lahar.
0: Mas Aidong suwon ya.
2: Oke, yuk semuanya mas.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Moga-moga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dari kawasan lereng Gunung Kelut Mitra, ada Mas Aidong dan juga Pak Juwito yang biasa bergabung. Mr. Bram, Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jemaah FM, selamat malam. Mr. Bram, moga masuk.
3: Oke, malam Mas Ari.
0: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik Mas Ari.
0: Alhamdulillah baik. Hawo hawo, bagaimana hawo
3: nih? Ini hawo nih, ya manja-manja dari pagi kan mendung Mas Ari.
0: Semalam hujan apa enggak?
3: Oh di sini enggak Mas Ari.
0: Oh enggak lah, pasti. Iya. Berarti enggak sumuk.
3: Rampotan.
0: Kalau biasanya kanan kiri udan itu kan kanan kiri udan terus gone gak udan itu mesti sumuk biasa nih. Di tempat sampean enggak?
3: Ah, ini lagi nyala terus ini kipas
0: anginnya. Kipas anginnya nyala penak wis.
3: Iya.
0: Ya deh, ini nanti Mr. Bram sambil santai. Nanti pengen request lagunya apa njenengan?
3: Ini pengen ditemani apa mah? Dinding kaca mungkin.
0: Dinding kaca. Tak pilihkan versi-versi yang baru barangkali ada nanti ya. Iya. Oke. Okay.
3: Dinding kaca ini ada. Isinya Pak Breng kesini.
0: Iya.
3: Saya dong itu tadi siang juga masuk Mas.
0: Iya biasanya masuk memang.
3: Iya saya dong masuk di apa itu Mbak Ninda. Iya.
0: Oke.
3: Okay. Gue Munarsil, Bojoloro, Janina Papat.
0: Eh?
3: Tadi senang Seloso nomor 3. Kemarin ngono Rebu Kemis nomor 2. Cuma Setu nomor 3. Minggu Rai.
0: Oh Minggu.
3: Telu kok gak apa-apa.
0: Lah telu ae. Rong dino ya, rong dino.
3: Iya.
0: Berarti BT berarti ya.
3: Iya terus yang Minggu ae oleh jamu Mas.
0: Oh iya jamu ne nang gone.
3: Nanggolnya gudol.
0: Sama dulu kalau jamu kan gudol lah. Eh?
3: Ya yang gak jago timur itu Mas.
0: Kemana?
3: Yang gak jago timur itu
0: dulu. Oh kan iya jamu ya, saya kita nyebut merek gak apa-apa ya. Kalau dulu iya. Itu di gudol itu jamunya yang terkenal jamu Leo itu bukan ya.
3: Ya tapi terus mbokne mati gak mandi ya.
0: Terus ada ada air mancur juga, ada iya. Jago juga ya.
3: Iya.
0: Jamu Leo dulu itu larisnya luar biasa memang.
3: Iya. Ini Mbak Penceng kok gak muncul?
0: Muncul ini sudah WA saya.
3: Oh, yang Mbak Penceng malam, Pak Yanto, Pak Jono.
0: Iya.
3: Ada Cumi kalau mendengarkan. Ada Mama Yeti, Wawan. Ini yang aktif-aktif nih.
0: Malam hari.
3: Iya Bu, Tayang Rejo itu Bu Wiwi Sagita. Ada ini tadi Mbak itu kok batuk-batuk Mas Ali.
0: Siapa?
3: Garwone jenengan kok Mbak.
0: Saya enggak ada ini, enggak ada ewangnya di sini tadi. Kerungu apa? Dengar apa? Jangan-jangan iya, penampakan.
3: Wah, itu lah.
0: Lah iya, lo temenan tak dengar tanda.
3: Betul, coba pikir Mbak siapa?
0: Amel ta.
3: Mbak Amel,
0: Amel ikut, ikut ini tadi. Enggak ikut.
3: Batu-batu kecil masuk Pak Ri.
0: Masa saya gini batuknya? Gitu masuk.
3: Enggak
0: gitu ya. Oh di belakang.
3: Enggak suara di belakang ya.
0: Wah, ini penampakan ini jangan-jangan.
3: Iya, penampakan.
0: Malamnya malam

Pak Jono, Bu Wati, Mas Gilang, dan semua pendengar Radio Suara Jemaah FM. Mas Ari, terima kasih. Di belakangnya saya ketemu dengan Pak Nasir. Betul ya? Lagunya apa ini? Gerigis. Salam untuk istri saya Purwanti dan Ayuni ada di Jabaran. Terima kasih Pak Nasir. Ada juga Mas Gunawan yang ada di Murong. Mas Ari, selamat malam. Minta lagunya Sebening Kaca, Tasya. Salam kenal dari Gunawan. Saman bikin aneh, wis malbulu kok. Salam kenal lah ya, ini. Saman murong-murong etan Jogoroto sini, ta. Dulu itu ada bakso yang lumayan viral dulu ya. Tahun berapa dulu? Baksonya masih laris, ta, Mas Gunawan. Info-info dong, siapa tahu saja nanti saya bisa main-main ke sana. Ada Lala Widi Mitra dan juga Bro Din bersama Ageng Music. Ada Pak Breng, Bu Breng juga yang ada di Kasan Sumber, yang suka sekali dengan komposisi bagus yang akan saya mainkan berikut ini, milik dari Bojoloro, Lala Widi Arlida Putri, dan juga Bro Din, spesial untuk Anda.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Jombang Arsip Award 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi perangkat daerah, kecamatan, serta insan kearsipan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan arsip sepanjang tahun 2025. Mewakili Bupati Jombang Sekretaris Daerah Agus Purnomo menyampaikan apresiasi atas meningkatnya nilai pengawasan kearsipan pemerintah Kabupaten Jombang dari predikat BB menjadi A pada tahun 2025. Menurutnya capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola arsip sekaligus mendukung transformasi digital dan reformasi birokrasi. Radio Suara Jombang.
0: Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Gary Mahesa Mitra dan juga Tasya Rosmala yang memang ini bisa dikatakan pasangan duet dangdut koplo yang sukses ya. Dulu Birunya Cinta itu begitu populer, bahkan mengangkat nama Gary Mahesa dan juga Tasya Rosmala bersama New Palapa dulu ya. Ari Suara Jombang Mitra, malam hari ini masih bersama Anda. Yang sudah request dari jalur WA nanti ditunggu komposisi bagusnya. Saya menjumpai dulu yang sudah antri di jalur telepon. Ada siapa ini? Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes, terima kasih. Dengan
1: Ucup Serucup. Ucup Production.
0: Lama sekali tidak muncul. Saya sampai lali loh sing Ucup Production. Jadi sebelum ke Mojokerto itu akhirnya ke ini, ke Cegat dhisik ambek sapa iki Prayogo Sudiono di Berangkal.
1: Oh, Prayogo.
0: Jadi kepopulerannya Ucup Sarucup, Ucup Production itu kalah sama Apa kabarnya Mas Ucup?
1: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lama sekali menghilang dari peredaran Anda ini.
1: Iya.
0: Cerita dulu, Pak Orek. Lapo ae.
1: Cale ya apa ya, Mas ya?
0: Piye?
1: Sekarang iki nimbrung teng radio ya, Mas.
0: Wisan, lha lapo?
1: Udah lama. Ya enggak apa-apa sih.
0: Ini kalau pengen
1: cuma kangen
0: gitu ta. Tapi ya wis gak, tapi masuk gak ngrungokno radio blas, Rek?
1: Ya ngrungokno tapi ya.
0: Kak. Asli lho, tak pikir nanti ada iki gitu. Kalau telepon WA juga bisa.
1: Oh iya, iya.
0: Kalau pakai WA lebih murah, boleh.
1: Telepon WA?
0: Iya. Jadi WA-nya kan bisa dipakai WA chat, dikirim pesan sama telepon bisa.
1: Oh gitu.
0: Oke. Ya wis, ini nanti request lagunya apa? Ucup Production.
1: Aku minta lagu iki wis apa jangan. Apa enak iki ya?
0: Ndoh, sak karep apa?
1: Sing nyar-nyar ngono ta?
0: Iya, ladang dut koplo tapi.
1: Oh, sing iku. Apa ya enak iki ya?
0: Harta dan tahta. Harta dan tahta. Versinya iya. Siapa?
1: Versinya siapa iku? Ono sapa?
0: Tasya ono. Tasya ada.
1: Ya, Tasya.
0: Ada ini siapa? Tiara Amora dan Irwan Krisdianto.
1: Oh, itu simpatik ya.
0: Ya simpatik. Simpatik ya, Ita. Oke, masuk. Salamnya buat siapa? salamnya.
1: Bang Pram ya. Ya selamat malam. Kita Imam Dajjal Pendawulan. Makotin ya selamat malam. Kalau Marki. Juga Bu Asmina. Mbak Suli Sumberboto.
0: Yes.
1: Cak Imam.
0: Sing disalami wonge Jawa rujeru tok iki ra.
1: Pendengar.
0: Maksudnya ke pendengar radio lauk wis pendekar-pendekare ngono lho.
1: Iya sing kawak-kawak.
0: Sing rameni radio ket biyen gitu.
1: Iya.
0: Terus lanjut lagi.
1: Era tahun piro iku?
0: Lah iya.
1: Ya em iku.
0: Lanjut lagi.
1: Ya wis, buat semuanya tanpa kecuali yang lagi mantau suara Jombang. Selamat malam dan selamat mendengarkan
0: Bang Pengari. Oke.
1: Selamat tugas selalu.
0: Oke.
1: Makasih yang
0: hari. Sama-sama. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucup Sarucup Mitra atau Ucup Production, biasanya saya sebut begitu ya, dari Kasan Mojokerto. Namanya kembali populer setelah dihadang di Berangkal oleh Prayogo Sudiono, sekarang muncul lagi. Semoga saja semakin betah di Radio Suara Jombang FM. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Wawan, terima kasih. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bu Wawan, sekarang saingannya banyak kalau pas saya siaran ya.
2: Iya, Pak.
0: Kalau dulu kan hanya Bu Wawan aja yang telepon ya.
2: Iya.
0: Nah, ngono-ngono sik setia ini Bu Wawan.
2: Setia buangan.
0: Ya.
2: Siang malam.
0: Oke.
2: Bung Ali sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat saya.
2: Tadi siapa tadi?
0: Yang mana? Yang barusan turun tadi?
2: Iya, barusan
0: itu
2: turun.
0: Itu pendengar radio lama sekali, namanya Ucup Sarucup. Udah bener dari Mojokerto dia, Ucup Sarucup. Kalau iya. Saya manggil itu Ucup Production, Ucup Sarucup Production, pendengar lama.
2: Oh iya. Bung, aku mau tanya.
0: Silakan.
2: Itu loh, yang bakul bakso pun siang buka
0: nah. Bakul bakso di belakang radio ta?
2: Iya.
0: Wah, buka kalau siang.
2: Siang.
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Kenapa?
2: Ya enggak apa-apa tanya tuh.
0: Pengen.
2: Iya.
0: Lah ngongkon siapa begitu loh jane harusnya ke sini. Enggak ada yang disuruh apa? Siapa gitu loh.
2: Ya, ya
0: siang itu mungkin jam 12 atau jam 1 gitu. Kalau tadi tak tanya itu ya jam 11 baru nyampe sini.
2: Iya. Sampai itu apa namanya?
0: Nama penjual baksonya ta?
2: Iya.
0: Baktiar.
2: Oh, bukan.
0: Bakso yang mana sih?
2: Yang dekete.
0: Oh, RSUD ta. Bakso Panjul itu ta.
2: Iya.
0: Ah, iya iki gak tahu WA ya Panjul iki rek. Gak tahu ngrungokno suara Jombang ta iki. Bakso.
2: Iya.
0: tak pikir belakang radio suara Jombang FM juga ada penjual bakso. Berarti di utaranya RSUD.
2: Iya.
0: Ya, bakso Panjul. Bakso Panjul dang muncul iki. Ya bener ya. Bakso apa sih rek lali aku rek jenenge rek.
2: Iya Panjul.
0: Iya ta. Oh iya. Oke. Okay.
2: Nanti minta sebuah nama ya.
0: Sebuah nama boleh. Salamnya dulu buat siapa?
2: Ya, tadi yang baru turun. Terus Mbak Wati. Bunda Eti.
0: Oke.
2: Yang dulu siapa yang dulu?
0: Maksudnya yang dulu itu yang tadi masuk duluan.
2: Ya, tadi yang masuk.
0: Ada Mr. Bram, ada Pak Breng.
2: Oh iya. Itu Mr. Bram, Pak Breng sekalian.
0: Ya. Iya.
2: Ini sekarang Mbak Yuko itu ketempatan Yasinan.
0: Iya, oke. Okay. Alhamdulillah. Berarti uangnya jajan.
2: Enggak, itu apa ya? Berkat. Nasi.
0: Wah enak wis.
2: Iya.
0: Lah ya ke jajan nih.
2: Iya. Lanjut. Aku enggak bisa rewang.
0: Ya tambah sampean dong kok piye tambah terus di rumah aja.
2: Tambah lagi gawe.
0: Tambah ya wis di omahe.
2: Iya,
0: iya, salamnya lanjut lagi buat siapa?
2: Semua aja. Ngantuk wis ana.
0: Iya, ditintani dulu lagunya nanti ya.
2: Ayo, yang kemarin aku sampai enggak denger aku.
0: Lah iya. Ya, berarti berhasil Radio Suara Jawa FM berhasil nguru-nguru. Katanya Pak Ri di belakang, sekarang ada Bakso Roni di belakang. Iya.
2: Iya, untuk semuanya siapa ya.
0: Iya. Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak mitra Radio Suara Jemaah FM. Pak Jono nampaknya juga sudah tidak sabar pengen on air ini. Selamat malam, assalamualaikum Pak Jono.
3: Selamat malam Mas Ari.
0: Oke, apa kabarnya Pak Jono?
3: Gimana Mas?
0: Kabarnya bagaimana?
3: Ya baik-baik aja.
0: Oke, terima kasih.
3: Jalannya rebu.
0: Iya, saatnya Ari Suara Jombang muncul.
3: Kemarin kan nggak muncul.
0: Dua hari. KO wong e.
3: Dua hari.
0: KO arek awak arek.
3: Iya toh.
0: Eh? Masa, iya pileknya pilek.
3: Oh, gitu.
0: Ya, Pak Jono, nanti lagunya apa Pak Jono?
3: Ini loh Mas. Alun-alun Kota Jombang dadi saksi. Yang nyanyi Riva Anita.
0: Riva Anita. Alun-alun Jombang jadi saksi.
3: Iya.
0: Oke. Siap. Saya carikan dulu alun-alun Jombang jadi saksi ya.
3: Iya.
0: Oke, yang nyanyi siapa?
3: Siva Anita.
0: Siva Anita.
3: Riva Anita atau Siva Anita?
0: Oke, ada Anitanya.
3: Iya.
0: Oke. Siva Anita, oke. Saya coba carikan ini nanti ya.
3: Ada kok mau cari.
0: Ya ada di YouTube nanti saya ini, saya dengarkan dulu, oke?
3: Oke.
0: Siap, salamnya dulu buat siapa, monggo.
3: Yang barusan tadi Bu Wawan.
0: Ya, ya.
3: Abah Bram. yang membimbing siapa mas?
0: Ada Mbak Penceng.
3: Mbak Penceng.
0: Yes.
3: Terus tadi yang Mojokerto.
0: Mm-mm. Ada Ucup Sarucup.
3: Ucup Sarucup. Mm-hmm. Ya.
0: Mendengar lama juga.
3: Mm-mm. Terus siapa lagi ya Pak Yanto?
0: Oke. Okay.
3: Pak Sukardi.
0: Mm-mm.
3: Kalau Pak Sukardi juga sibuk mendengarkan itu.
0: Iya, betul sekali. Kemudian siapa lagi nih Pak Jono?
3: Mas Imam.
0: Mm-mm.
3: Terus masalah enggak pernah masuk masalah.
0: Iya. Sibuk. Oke, insya Allah begitu ya.
3: Kalau Mas Hari tak kira kemarin tuh sibuk gitu.
0: Iya, sibuk.
3: Karena ada apa ya?
0: Ada apa?
3: Pekerjaan.
0: Iya, betul. Ya, siapa tapi lagi Pak Jono?
3: Gimana?
0: Siapa lagi ini? Lagunya banyak ya Pak yang belum saya putar Pak. Gimana? Lanjut lagi ya, salamnya.
3: Ya, semuanya saja Mas Hari.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jono sudah bergabung dengan saya. Langsung saya gaskan saja. Ada ini Mitra, satu komposisi bagus yang harus saya munculkan dulu. Cinta antara cinta dan tahta ya. Tadi mintanya ya. Semoga saja pas ini Tiara Amora dan Irwan Krisdianto. Ada Simpati Music. Kemudian nanti akan saya susulkan dengan Gerigis. Ada Divarina Indra, sebuah nama dan komposisi bagus lainnya. Ditunggu Mitra sampai nanti usai di jam 9 malam.

0: Lintas Informasi.
1: Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan buruh PT Sumber Geras Sejahtera atau SGS di depan kantor Pemkab Jombang pada Selasa 23 Juni 2026 pagi berlangsung aman dan kondusif. Perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang diterima langsung untuk berdialog dengan Wakil Bupati Jombang Salmanuddin bersama sejumlah pejabat terkait dan manajemen perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya adalah penolakan PHK, perlindungan hak pekerja, serta evaluasi sistem outsourcing. Menanggapi hal itu, Gus Wakil Bupati Jombang menegaskan bahwa Pemkab Jombang akan mengawal proses penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan ini dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Pemkab juga menyiapkan langkah konkret mulai dari koordinasi dengan pengawas ketenaga kerjaan hingga rencana inspeksi ke perusahaan. Pemerintah berharap solusi terbaik dapat ditemukan sehingga keberlangsungan kerja para buruh tetap terjaga.
0: Radio Suara Jombang.

0: Fiera Cantica.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporannya masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Firdaus, warga Desa Catak Gayam, yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Dusun Tawangsari, Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojoarno, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Damkar Ngoro, Modan Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asyik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Kalau istilah zaman dulu itu kasetnya buleti, ngelokor. Ini gerigisnya. Ini tadi ternyata berhenti di tengah jalan ya, Pak Nasir. Di lain kesempatan nanti saya ganti lagunya ya. Terima kasih banyak, gerigisnya sudah saya putarkan. Semoga saja terhibur ini Pak Nasir dan keluarga yang ada di kawasan Delanggu. Monggo Mitra yang pengen bergabung lagi dengan saya masih berikan kesempatan kepada Anda yang pengen masuk di 8717717. Mainnya cepat itu enak sebenarnya Mitra ya. Minta lagu apa, salam cepat itu lagunya nanti cepat keputar gitu ya. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jumat FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Sukardi. Apa kabarnya?
1: Baik-baik, Mas Ari.
0: Belum istirahat ya?
1: Tadi lihat iku TV terus lali nek Rebo siarane lakone. Cung nyumet atau Pak Jono. Ya selamat malam Pak Jono.
0: Belum sepertinya.
1: Paling ngopi Pak Jono.
0: Sepertinya begitu.
1: Ayo, oh iki sapa iki? Oh Tari. Bune suara Jombang iku mes kok Pak Sukardi.
0: Ya berarti kan sekarang lagi mendengarkan radio bersama-sama.
1: Iku apa pasene ngopi. Hari selamat malam. Menikmati kopi ireng.
0: Iya. Ireng yang sangat-sangat ireng.
1: Iya. Sing dodol ireng.
0: Apa mana sing telepon?
1: Apa meges?
0: Lagunya apa ini monggo?
1: Dikasihku apa Bali tersenyum.
0: Bali tersenyum, oke. Saya siapkan. Salam dulu buat siapa monggo?
1: Oh, kepatian itu. Pak suka diserim situ.
0: Iya, berapa sekarang ya harganya ya?
1: Wis pokoke pangan wasare
0: tak rego. Wong takok rego kok.
1: Padano.
0: Kan lho regane lho piro saiki kok?
1: Ya sapiring ya tambah.
0: 30 ta, 50 ta, 100 ta.
1: Mbok pundule selawe yo.
0: Ya deh, salamnya buat siapa monggo?
1: Ada ya?
0: Salami
1: semua saja bres.
0: Oke.
1: Angen-angen.
0: Apa mana sing siaran Ari Suara Jombang?
1: Bras-bras-braser.
0: Senengane bras-bras-bras-bras. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sukardi Mitra dari kawasan Parimono sudah bergabung dengan saya. Yang pengen bergabung lagi monggo. Ada siapa lagi nih? Dangdut Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siapa ini ya? Kok tumben malam-malam muncul Anda ini?
2: Ya, diobrol-obrol teman-teman ya Mas.
0: Iya dong.
2: Mas Saidong tadi.
0: Iya.
2: Ayo masuk. Iya, sik to. Sik katokan aku gitu.
0: Saya pikir Marisaan. Sarungan.
2: Mariisaan.
0: Oh, Mariisaan.
2: Sarungnya itu sedile blor gitu.
0: Saya kalau siaran jam segini terus penelponnya banyak itu berasa kayak siaran sore.
2: Banyak itu ini ya.
3: Banyak hari ini, alhamdulillah.
2: Mas Aidong, Pak Bram, Amreng.
3: Pendengar kita Ucup Sarucup juga, tadi dari kawasan Mojokerto.
2: Alhamdulillah ngumpul semua.
3: Siap.
2: Melekan Mas, Piala Dunia ya.
3: Nanti jadwalnya siapa sama siapa? Gak apal paling samain. Aku ya gak apa.
2: Nonton aja. Kemarin Portugal menang 5-0.
3: Iya, 5-0.
2: Dor 0-0 sama Ghana. Terus Kolombia menang 1-0.
3: Nah, itu dia.
2: Ini seru ini kayaknya.
3: Lagunya apa Mas Gilang, monggo?
2: Dasi dan Gincu aja.
3: Dasi dan Gincu. Saya pilihkan yang enak ya.
2: Sampai lah jago deh. Musik dangdut.
3: Iya.
2: Konvensional dan koplo.
3: Tak pilihkan yang enak. Nek gak masuk yo, biasanya Ari suara Jombang rodok kejem, nyoret gitu ya. Tapi ini nanti saya pilihkan yang duetnya enak didengarkan.
2: Wah, ini gerimis Mas, sudah hujan ini.
3: Sudah gerimis.
2: Alhamdulillah,
3: tadi gerah banget kan di hujan. Ya, alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Kawasan Kertosono Mitra sudah gerimis ya. Ini.
2: Hati-hati, ketiganya dipakai kalau melintas ke sini.
3: Yes.
2: Jangan kenceng-kenceng, licin, jalan juga. Perhatikan, apalagi mengkreng itu.
3: Nah,
2: rel kereta itu biasanya jeglup.
3: Betul, iya.
2: Selalu tinggi kan jeglup biasanya.
3: Oke, okay. Iya betul sekali. Salamnya Mas Gilang buat siapa lagi, monggo.
2: Mas Amel juga, keluarga, sehat selalu, dengan Tuhan.
3: Amin.
2: Pak Bram, Pak Breng.
3: Iya.
2: Mas Nagil tadi, Mas Saidong juga yang di Bulung Kelut.
3: Oke.
2: Okay. Pak Sukardi, Pak Penceng, juga Mas Prayogo, Budawati, Bu Juminten juga. Dan sementara Pak Jono tadi juga udah muncul.
3: Pak ya, Jono sudah muncul.
2: Pak Yanto kayaknya nggak boleh muncul sama Bu Isra malam-malam. Di kerangkeng Pak Yanto kalau malam. Ya manusia siang, bukan manusia malam. Semuanya aja, salam hormat saya.
3: Oke. Okay.
2: Yang belum bersama besok lagi ya Mas.
3: Yes.
2: Bagi-bagi waktu.
3: Dilanjut, betul sekali.
2: Pamit.
3: Assalamualaikum. Oke, monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra, saya putarkan lagu dulu ya. Satu persatu akan saya munculkan yang sudah request Air Mata Darah. Yang di request oleh Mbak Penceng. Kalau belum mendengarkan lagu dari Radio Suara Jombang FM itu nampaknya juga gak bisa istirahat ya. Mbak Penceng, versi cewek saya pilihkan yang milik dari Tasya Rosmala. Semoga pas lagunya, spesial untuk Anda.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra dari CNNIndonesia.com, kasus yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa memasuki babak baru. Keduanya dipastikan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan hanya diwajibkan melapor satu kali setiap pekan sambil menunggu persidangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara keduanya dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa

0: Dikenakan wajib lapor satu kali setiap minggu sambil menunggu proses persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Belah menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menahan keduanya didasarkan pada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dan kuasa hukum. Selain adanya jaminan dari pihak keluarga, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menyatakan akan bersikap kooperatif.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.
5: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrimon, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrimon dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrimon dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
6: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Anda masih terus mendengarkan Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM Mitra. Agar semangatnya lebih oke lagi, saya sambung dengan satu komposisi bagus berikut ini Mitra. Ada Dasi dan Gincu, Tasya Rosmala dan juga Brode.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja resmi meluncurkan aplikasi ketenagakerjaan digital Talenta sekaligus membuka job fair jemput kerja batch 2 tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Aplikasi Talenta hadir untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi lowongan kerja, layanan ketenagakerjaan hingga proses lamaran kerja secara online dan terintegrasi dengan perusahaan mitra. Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Mitra mengatakan inovasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Dari Denny Caknan mengantarkan saya harus segera undur diri Mitra di menit ke-53 lepas dari 8 malam. Terima kasih banyak yang sudah bersama Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ari Suara Jombang pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporannya masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Firdaus, warga Desa Catak Gayam, yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Dusun Tawangsari, Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojono, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Damkar Ngoro, Modan Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra dari CNNIndonesia.com, kasus yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa memasuki babak baru. Keduanya dipastikan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan hanya diwajibkan melapor satu kali setiap pekan sambil menunggu persidangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara keduanya dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenakan wajib lapor satu kali setiap minggu sambil menunggu proses persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Belah menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menahan keduanya didasarkan pada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dan kuasa hukum. Selain adanya jaminan dari pihak keluarga, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menyatakan akan bersikap kooperatif. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Jombang Arsip Award 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi perangkat daerah, kecamatan, serta insan kearsipan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan arsip sepanjang tahun 2025. Mewakili Bupati Jombang, Sekretaris Daerah Agus Purnomo menyampaikan apresiasi atas meningkatnya nilai pengawasan kearsipan pemerintah Kabupaten Jombang dari predikat BB menjadi A pada tahun 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola arsip sekaligus mendukung transformasi digital dan reformasi birokrasi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja resmi meluncurkan aplikasi ketenagakerjaan digital Talenta sekaligus membuka job fair jemput kerja batch 2 tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Aplikasi Talenta hadir untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi lowongan kerja, layanan ketenagakerjaan hingga proses lamaran kerja secara online dan terintegrasi dengan perusahaan mitra. Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Mitra mengatakan inovasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan buruh PT Sumber Geras Sejahtera atau SGS di depan kantor Pemkab Jombang pada Selasa 23 Juni 2026 pagi berlangsung aman dan kondusif. Perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang diterima langsung untuk berdialog dengan Wakil Bupati Jombang Salmanudin bersama sejumlah pejabat terkait dan manajemen perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya adalah penolakan PHK, perlindungan hak pekerja, serta evaluasi sistem outsourcing. Menanggapi hal itu, Gus Wakil Bupati Jombang menegaskan bahwa Pemkab Jombang akan mengawal proses penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan ini dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Pemkab juga menyiapkan langkah konkret mulai dari koordinasi dengan pengawas ketenaga kerjaan hingga rencana inspeksi ke perusahaan. Pemerintah berharap solusi terbaik dapat ditemukan sehingga keberlangsungan kerja para buruh tetap terjaga. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporannya masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Firdaus, warga Desa Catak Gayam, yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Dusun Tawangsari, Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojono, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Damkar Ngoro, Modan Mojo Agung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: pancene wong lek tambah suwek iku. Tambah suwek. Uang golek tambah lakra. Uang golek tambah tuwek wis tambah legrek. Suara abot ae. Ngene lek dikabari rekaman kurang 3 dina wis arep-arep. Princi-princi, tapi mau nyambut gawe ku seje-seje. Tapi wong dodol suara pamane kudu dijogo mangane, sak wayah gak oleh mangan botol. Mangan gragal. Banyak lek kaya awak-awak wis tuwek, dadi kanginan didik mesti ya masuk angin. Sing apa ini dan itu dan dia orang. Pikir tambah suka tambah blakrak aku. Iki nang Karang Rejo tah ya opo iki. Biasane nang Karang Rejo ku yamene gak ana omah. Wis semua ya tanteni-tanteni rono temen. Repot. Biyen aku ngeterno wong mari buyarnya persen tah gak ana. Jarile ana apa-apa bareng entukno nang aku apa. Bareng tak entukno dhewe buyar merdeka. Ya antar merdeka terus berat iki. Ya sak norek bolos sithik ku watuke tambah nemen. Anak yo akeh, memang anak akeh yo soro. Yo apa sih?
1: Luput.
0: Luput lah wis janji saiki ta? Janji. Takon medhi saiki peno iki.
1: Wis lho.
0: Wong rene tangga.
1: Wis oleh pendongamu.
0: Wis dipersekoti.
1: Dipersekoti wis, tapi gak sepiro.
0: Terus
1: tapi akhir-akhir ini lah tak cek kebenaran ini.
0: Iya. Sembarang dicek dicek.
1: Sembarang itu duduk ilmu jiwa.
0: Iya.
1: Nanti aku nang
0: jember. Nang menur.
1: Lapa nang menur. Lah daftar no gendeng aku.
0: Nang jember lapa.
1: Nang jember ngecek kebenaran ini. Si buri kan ono anu ta.
0: Oh iya. Aku kerungu. Iya pernah oleh rezeki. Iya.
1: Apa?
0: Oleh rezeki.
1: Oleh pekoro. Oleh rezeki. Rezeki apa? Sing rezeki itu lah awakmu ta.
0: Iya.
1: Sing dibosoro aku. Tapi kabeh ku pengalaman.
0: Iya ya. Iya wis wong iku ya aja ngrusul lah.
1: Iya. Iya lah apa sih ngrusul iku?
0: Aku delok pene iki mbrebes mili, Cak. Ya apa kok iso ngarep entek kare mburido.
1: Aja dadi atimu kan.
0: Iya.
1: Soal iki gak simbole matahari. Panjenengan wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. Probane luar biasa. Melalui proses.
0: Proses. Kena digolek bolo.
1: Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta?
0: Iya, digolek bolo peno. Durung pedhok ta? Wis teko kono durung.
1: Bolo sapa?
0: Mas Amijan. Jare peno kate nyanyi.
1: Gendeng ta? Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus.
0: Loh. Tapi bodine lak penyanyi.
1: Bodi ngatasi swara gak dituduh.
0: Tuh, tapi rupa lak koyo barat.
1: Hah?
0: Tapi tapi Robi. Rupa lah kayak barat.
1: Rupa kayak barat.
0: Kuping cuma.
1: Kuping. Kayak wedhus gembel ya. Wah, kon iki anger medhuk gak karu-karuan.
0: Ya, Pak. Tekan dia ya.
1: Ya wis, ya apa wong aran wong urip. Ya objek.
0: Objek ya.
1: Objek.
0: Sing penting wong iku kanggo anak bojo ya.
1: Lho, sing tentu kok
0: iya. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku ben ngene nak. Pernah duwe cerita apa?
1: Roman.
0: Gak ngono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya tuh begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lah.
1: Iya.
0: Ojo sampe ketinggalan.
1: Iku gak mungkin gak petak kayak anak. Sejarah elek terus. Lah malah gak karu-karuan.
0: Lho, mulane sejarah eleke dituduhno anake besok-besok cek
1: sampe dilan api.
0: Niru wong tuwa.
1: Iya iya iya.
0: Nolak hidup nolak terus seneng terus ya.
1: Iya nek senenge seneng. Tapi saben dina ini rada berat.
0: Nang sepeda motoran kok berat.
1: Lah kon delok sepeda motor. Lah kok wis entek taune.
0: Yang diurus ah, kula napa-apa ya apa.
1: Nek durus e tak urus. Tapi nek nyetater nek gak dengkul pedhot gak jalan-jalan.
0: Ya nggawa arek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, gonceng loro ta telu ngono lho.
1: Wis tau gonceng loro kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan tatakno.
0: Ya golek sing anyar ta.
1: Kon tak tutur sepeda motor ki nek budal, gak tak starter.
0: Kok apa no?
1: Aku kudu sangu sendok.
0: Kaya apa?
1: Kajupo bensin titik.
0: Oh mancing.
1: Tak rep, tak lebono nek nggone kabilator.
0: Oh kabilator.
1: Baru nek dijejek iki.
0: Wis anu sepeda motor peno uncalno dhisik.
1: Hah?
0: Wis sepeda motor peno uncalno.
1: Dunya lek tambah remek.
0: Kak dolen.
1: Didol.
0: Pokoke tambah kok aku, wis ta. Jaluk ya apa? Jaluk sing anyar.
1: Gak tau golek sih. Lho, nek kirane ana pandangan lah tawakno apa iki?
0: Lho aku sih ngongkon sik nawakno.
1: Eh tafsirane pira-pira kira wek iki?
0: Nek ndelok ndelok anu selebore sik sik.
1: Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa.
0: Oh, kok iso sempal kena apa?
1: Diganti selebore becak agak tetor ta. Utuhe nek peteng-peteng lho.
0: Oh iya, ini sore bung, barongan, ngono ya.
1: Iya, tapi nek kepatak tadi kawin.
0: Nyambut gawe sing jujur aja.
1: Iya, ya, wong urip iki kudu ngono. Urip pisan iki dudu kejujuran. Iya. Wong nek jujur akeh slamet.
0: Iya. Mene melok aku.
1: Nang ndi?
0: Mene melok aku.
1: Nang ndi?
0: Nang Malang.
1: Ono gawene ta? Perlu nih?
0: Kone kan ono watu pecelan ya. Iku kanok sing ngangkati ya. Dadi aku nggo prau itu pernah sing ngangkati kan pokoke nyambut gawe kan.
1: Iku barongan ta?
0: Wis terserah arian apa borongan.
1: Lah nek dikai borongan ya apa kira-kira?
0: Wis gampang, watu situk piro?
1: Lah watu situk pantes e piro? 10.
0: Kulo apa?
1: 10.000.
0: Apa?
1: 10.000.
0: Iki ngomong teko lambene ta teko apa?
1: Lah ndelok watu iki, lah nek watu gedhe mosok iso ngangkat aku lho.
0: Meteran-meteran.
1: Meteran. Sak meter piro?
0: Sak meter dikai 500 ya, Bu.
1: Ya wani ya.
0: Angkat tok.
1: Lah dile nyang ndi?
0: Lho, ya teko ngisor. Teko ngisor dungane teng prau to.
1: Oh, teko ngisor dungane nang prau to.
0: Perkara mangane saknane ya saknane kono. Ono ya ono watu kono ya wis.
1: Ya diban watu lah wis.
0: Ngene. Lah mangane ya.
1: Heeh, nek ono krikil paling krikil ngono lah.
0: Ya enggak ya mangan melok aku ya.
1: Oh, ya wis nek ngono.
0: Iya, anak penona ndi?
1: Anak sing ndi?
0: Anak penona wedok lho.
1: Kursus ah. Ngono mah. Arek iki kuliah saben dina.
0: Ya tine ku.
1: Lho iya tingkat 3 nek gak salah.
0: Oh tinggal telu. Lapa tinggal telu?
1: Hah?
0: Lapa tinggal telu?
1: Lho. Pelajarane tinggal telu.
0: Oh tinggal telu. Dhewe kan nandi mlebu nandi?
1: Tak dhewe meneh loro. Cek rada lawas sekolah iki. Kon yo nang papat.
0: Oh papat teko papat dioper pira?
1: Embu aku dhewe jeneng takon gurune. Ya apa genahi?
0: Lah iki papat papat atret ta limo atret?
1: Nek limo atret. Nek papat mlebu lah. Iku prosne lengdaya apa kene?
0: Aku dhewe bingung kok. Entakno
1: kon bingung aku meneh gak bingung.
0: Tapi biayane anak aja sampai agem-agem kemurung iki, Cak. Ya dewange wong tuwa dodol dengkul ya paribasane ya.
1: Ya wis gak dengkul gak driji lah wis. Dengkul lah gawe mlaku apa aku.
0: Iya mulane dibandani.
1: Wis anane dibandani wis.
0: Wis cek nek dingengeri.
1: Lah iya kabeh.
0: Nek kate melok sapa?
1: Mosok oleh melok wajah.
0: Lah iya gak oleh.
1: Iya wis ngengger anak wong jenenge anak.
0: Iya, anak penuh ayu ya.
1: Lho lho. Lumayan.
0: Iku untung nurun ibu nurun penon.
1: Nurun aku mbuak biuk. Enggak ini.
0: Tapi penampilane Cak masih penerupane ngene penampilane. Blontang liwat wah wong tambah miring-miring wong tambah singitan.
1: Lho iya utung mati sungkan bari
0: api. Kan ora oleh ngono.
1: Heeh.
0: Didutangi.
1: Iya antaran.
0: Guyon-guyon Cak guyon ya.
1: Iya biasa guyon nih. Tapi kadang-kadang ya utang temen gak ya. Ya gak apa-apa ya.
0: Tapi gak ono wong gak ono lak kudu utang.
1: Lho wong urip iku nek gak utang gak maju.
0: Pokoknya temen minggu iki ya minggu iki.
1: Ya pokoknya tambahi ta. Utang iki.
0: Wong kene kene dhewe butuh diet kan?
1: Hah?
0: Kene dhewe butuh diet.
1: Oh. Mosong.
0: Iya, apa dodol dos aku sik gak.
1: Dodol apa?
0: Butuh diet dodol dos.
1: Dodol dos. Aku duwe jangkrik tak sini apa ge wadah jangkrik.
0: Wah, ngene iki. Eh, sapa? Waduh njo tunggu aneng.
2: Sapa iki?
1: Ketok eta sare iki.
2: Lho, ya delok wong.
1: Wetenge lemu kan ngombe kok dhewe.
2: Ya masih
1: sawah.
0: Cak anake bos iki.
1: Masih
2: kuwatir bos gedhe aku.
0: Tokone gedhe.
2: Iya panjenengan.
0: Iya.
2: Gene Surabaya pasamu sak Surabaya tokone sapa
1: iki? Tokomu ta?
2: Lho aku takon tokone sapa iki.
1: Lah nek takon apa takon aku? Wong aku nek jero kampung kon takoni.
2: Lho lah awakmu lak wong Surabaya aku lak njabak kota.
1: Surabaya nek gak metu-metu. Masa rotoku.
2: Metu wong kok metu sungute kono njom adok.
1: Masa lah jandur nek ngono. Jangan ngeceling antarane.
0: Mulane wong sing penting bergaul, Cak. Cak ngerti.
1: Nek gak supel bergaul, mati sandang pangan.
0: Meneng-meneng nang kanca nginep rong dino.
1: Utang-utang dhuwit ta.
2: Utang tok. Utang dhuwit. Kok ngomong liyane gak iso ta?
1: Aku kuwatir nek kanca si kuwatir. Teko omae ta to?
2: Enggak.
1: Nek teko ndi?
2: Aku. Terus arep bu.
1: Biasane teko ngiri.
0: gak kon di ketemu kok rupane brong-brong dino kok gak ketok
2: anjen aku susah
0: nandi kon niku tekon ndi mah
2: iki mah kok
0: engko nggo tas
2: lho bisnis
1: bisnis
2: ngerti ta bisnis
1: bisnis iki ya
2: ah jane kon wong kutho ya ora ngerti
1: oh durung tak jawab wis kon bisnis iki lak dagang ta
2: iya
1: iso mulak bisnis cok
2: iya
1: wong gak tau maca kamus kon kamus
2: kamus kok diwaca
1: tukok kamu sih lho, karena ini yugin kok
2: yang muring-muring, ngabontang ini
0: rupanya, kan teko di luar kota lho?
2: Iya, teko luar kota
0: berapa dina lho?
2: Aku ada kira-kira ada telung dina setengah
0: ada kagel menyangking konjolnya, konjolnya kok cengkiring
2: ini kayak semuanya tak cangking pedot
1: wah, oleh nalai ini kurang cincel kan cangkano buntelan cermi tak?
2: Iya, lho tak cangking kayal-kayal
1: lah gak kayal-kayal apa? Wong sikile kon jilet dhisik.
2: Tak muring-muringan. Lah ngono, ngono iki mangan opo sih saiki jan? Mangan opo sih?
0: Gak mesti, gak mesti. Kadang-kadang isuk iku mur. Mangan mur lah isuk.
1: Jam 12 gaut.
0: Ya mangan biasa njot.
2: Gak ngono tak maksud iku opo sih seneng rawon apa tak gule. Aku bek menawa kok terus besok nukono sego sapa ngerti?
0: Iya, ya gak ngerti ya.
1: Lah kon dhuwit-dhuwit ta ya.
2: Lho aku dhuwit. Aja kuwatir.
0: Gak mangan lho biasa ya.
1: Kuwatir kok ditari mangan, dheweke kepengin mangan. Akhirnya aku nalangi.
0: Kak, senengane iki lek awan mangan triplek.
2: Oh, triplek.
0: Oh iya, Dek.
2: Pirang kebak, tak kok no.
1: Gak tentu kadang-kadang pedi. Triplek ya apa sih kene?
0: Wis perkara mangan gampang iki.
1: Gampang.
0: Ngene yo, kan iku rupane kok bingung kon lek tetep bujeng terus. Terus ya apa? Wong tuamu iku soge, kadek tokomu yo gedhe.
1: Lho, apa meneh ngono?
0: Ya mah, soge cak iki.
1: Mosok.
2: Lho, yo soge apa persamaan?
0: Pandane kok mosok kok mecicil, Dek.
1: Gak mencicil apa wong melek.
2: Oh, ini gak mencicil ki mermuti.
1: Kon ini soki punya soki.
2: Kapan kon mrono?
1: Gak aku gak mrono aku. Nek kon durung nang nggonku aku gak mrono. Wong tuwa dikon rono-rono. Podhae barek ngetren dolo balak kon.
2: Kulo lahir gak ngono kan punya tuwa-tuwa dikon ambek aku.
1: Ya tuwa aku sih.
2: Kon roh lahirmu kapan?
1: Luar arek. Lahirmu barek gunung glau galung dol dicek-dicek. Gak
2: takon
1: lah,
2: kon
1: rumah enggak? Iki pira sih umuran ini?
0: Kon ini ambil kau jangan nyeluk kon, mesti ya, kon ini karo iki jangan nyeluk Gusti tak?
2: Kon lo? Meniko nganten
0: Gusti.
1: Tak apa apa.
2: Panjenengan meniko Gusti Kusinten.
1: Kon ini tahu kesurupan tak kon ini?
2: Apa?
1: Kusinten, kusinten.
0: Ngomong sih bener jadi.
1: Biasa.
0: Iya apa ya? Apa?
2: Iya. Kalau karo bonang wisan, rungok no. Bila perlu lu gak sing ngateng ojo katik melek lan ojo katik ambuan tak tuturi iya aku dinani iki lak susah
0: apa sih
2: iki bener omongmu
1: iya apa ya
0: kenapa
2: lho aku lak
1: ya kok gak tau lah
2: rabi
0: wong rabi kok susah
1: rabi ae susah wong wedok gak kurang ngono iki
0: lho iya
1: eh dhek mundi sate tak tolek tak kurang
2: tak lah dhewe dhisik arek iki dengan sepeda motor apa
1: lho ya apa lah kate dhewe ya apa kate bonmen
0: tapi wis umum
2: apa
0: wong dia wong lanang dia golek wong wedok apa jare blontang
2: jare blontang
1: ya
0: bareng balik-balik gak oleh jare aku
1: nari-nari ae aku gak gelem
2: aku iki gak gelem aku ngomong-ngomong blontang aku kuwatir
0: ngerti
2: sing dhisik iku tanggaku sono ngekek dhuwit 100 terus mangro tekone wong e peok e kuwatir aku lha kok terus aku tekone tangane nyekinder
1: ya iku gak salah aku
2: salah
1: aku tak jak gak apa-apa bareng ketemper kita gak montor masa tanggung jawab aku
2: iki lho
0: ngene ya apa ya apa ya
2: tak senengi
0: sapa
2: arek Sumberjo ndi
0: oh ngawur kaso kaso aja aja iku aja iku aja iku
1: nek panjane ono minat temen iki lho ono
0: sapa
1: arek kuning langcep
2: ah iki
1: kuning kuning langcep belum yo tapi arek idep idepe male

0: Bapak. Iki lho bapak apa badat? Nggih. Aku iki lho mantuku Daniel.
1: Gak gak apa-apa.
2: Menika kula ingkang
0: sik dur apa kok iki lho bapak.
1: Gak dikarepi. Aku golekno pernah iku pernah wis tak lek duwe mantu iki sugih gak isanan. Pernah njaluk apa? Njaluk dijungkir.
2: Keturutan, keturutan temen.
0: Kon sakjane nomor iki lelet ta
1: apa? Lho gak ngono njaluk.
2: Sampeyan dadi marang tuaku tak tukokno rok.
1: Apik. Ya marang aku nggo jidor.
0: Iya, terus karek nang kampung. Kayak dikira tanda bedes ya.
1: Kono sing temen ta, sing temen.
0: Sing temen ta
1: kudu nang wis ta. Sakno, anak peno iku cek dirabiki. Iki ya bujang.
0: Tapi
1: oke.
0: Tapi syarat-syarat iso nyembadane ta kon.
1: Boso kon boso, boso.
2: Nah, yogane
1: wong sugih.
0: Nah, kon dhewe nyambut gawe.
2: Lho. Heeh. Ampun kuwatir. Para pendamelan iki jaman sakniki kuenteng, Pak.
1: Wong anak wis sugih kok kuwatir peno iku.
0: Sing tak kuwatir engko jagane wong tuane.
2: Lho mboten. Nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Tapi nek dhisik, lho lak gampang.
0: Terus mbayare saben dinane nyingone dicicil.
2: Lho nggih napa terus marat tuwa niku, Pak?
0: Iki gak bang panci lho iki lho. Wong cicil lak marat mari ta aku.
1: Gak wis tanggung jawab.
2: Bani bos gedhe, Pak.
1: Heeh, tanggung jawab.
2: Bang napa mau nenten?
1: Heeh. Wis kene anu kok pesikot.
2: Napa perlu dhuwit sampean?
1: Kene pesikot.
2: Lho perlu dhuwit tangane wis
0: ngene iki. Ya panjenengane ya gak apa-apa iki. Lah piro? Ono piro? Lah kok ono pire lho. Iki tanggapan ta mantu kok. Kok iso gak pesekut kok ya yo tok ae. Ya kek ono aku ngekek maklari ngono lho. Kok niki aku yo ra sumpek kan. Kepedune dalem ngene iki kan.
2: Gak duwe akeh meh titik. Heeh. 10 juta.
1: Ulu. Kok iso kabeh. Lah kabeh kok anake digo minggat kon.
0: Ya anakku iki minggatan.
2: Aku lak wis ngerti.
1: Wis ki ono 50 ae.
2: Iki ae.
1: 50.
2: Apa rente panik ae
1: 50. Iya, 50. Lah aku 75 kan satu kali.
2: Kok malah gede kon yo. Kali anake kene.
0: Lah apa total gunung kok.
1: Apa-apa. Lah awakmu lek aku sing ngantaran ora gak oleh bojo ayu.
0: Gak kira
1: blontang kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih.
0: Lah iku apa? Sampeyan
2: aku percaya pokoke arek ayu sugih entek piro gak blontang.
0: Dadi aku 50, kon 75. Dhe anakku gawon pisan mari. Cek sisan ngelombok nanggani cek ake sih
1: kak ini kanggu anu kok sama ini
0: oh, kanggu syarat
1: iya syarat
2: lain pun kuatir pak lian ini kuenten kan lo tumbas akan nopo mau
0: iya
1: segera lo ya aku tak kabari rano ya
2: iya
1: pekerja dinane teko awakmu ya
2: iya nengun aku tak nyun pamit
1: iya iya
0: iya iya nak
2: lo nyun wangsul kajinya pamit
0: pak iya iya nak iya
1: wah ngomong nyun wangsul kajinya pamit saking senengnya tadi mantu penuh lo waduh
0: gua ada ikulah tak kenal
1: aku kira dewi kok anak wong sugih cak tukune luru bapak iya. Niku wah blater
0: kaujo arek iki
1: iya kapomo
0: kapomo
1: kapomo kapomo
0: arek iki mah kapomo makane
1: iya tapi kan seneng engko perkara nanggap tanggungane mantu peno
0: lho iya
1: besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iko peno wah yo bralah
0: iya sembarang gak hitung-hitungan
1: cuma lek gak atine moro ngilokno ngilokno wis gak enak wis
0: ini ngelakuin
1: iya ayo mati ya mari
0: ya bapak ini
1: iya
0: lu ya itu sih gak enak ya bapak gak pengalaman gak apa-apa asal gak mati temen ya tak
1: sisi lima ewe gini pak becak
0: kok sekong titiri aja emang kok gak jaluk mesi saja lo
1: lama anak jatuh lah sungkan tak sawang aneh kok
0: lah kari petang bulu songo setengah lah untuk saya kata jumpa lima mana gak wis-wis lima
1: wis ta
0: wis
1: iki dadi aku oleh piro oleh 80
0: iya 80 dadi ne
1: engko waktu dikae peno kok tak jalukno bantuan bakal mantu peno anak peno kandhane ono saiki nang anak peno
0: yo ono mako ono
1: ya engko kandhane ono
0: iya tak kandhani jelas nek tak kandhani
1: lah iya ojo sampe anak peno iku merucut lho sampe merucut aku kok wah soro
0: anak iki apa jare bapak ta
1: iya wong jagone kok ngene mosok gak tanggung jawab ya
0: lah iya
1: iya ben nyucuke ya apa iki
0: nyucu ya? Nyucu itu kok brutu nih oh kok ini apa? Saya gak naya malas saya apa kok ini?
1: Gila gila
0: iya bagaimana?
1: Iya
2: aduh iya
0: kan dia kan gak mulu-mulu
3: lu itu kan nyambut gawe
0: wah saben dino di briefing yang ngono kan
3: briefing apa?
0: Nyambut kendi
3: lu yang ngono tau kok pak?
0: Kan gak perlu kabar gak tau ngipi apa-apa
3: oh gak tau turu pak
0: iya kenal aja tau lah
1: iki bapakmu tadi?
0: Iya
1: kenal no aku kancane bapakmu
0: oh.
1: Bapakmu iku pasang nuntuce gak ngeget
0: ya wis wayahe goyang
3: sana kok ngeludus ae pak?
0: Ngeludus apa sih kok? Ngeludus
1: dikeludus gak dianggap lagi itu kus contong
0: iya bapaknya gak ngeludus
3: sing nyambut ga

0: ngono lho sampean nduk omahe.
1: Pon anu dik, pon pirang dino sampean nyambut damel?
0: Kula. Ya lah sik sak minggu.
1: Sik seminggu.
0: Ditelepon, Pak. Bae sampean telepon ndi sih, Pak?
1: Ya telepon umum biasa.
0: Aja, Pak, aku dilereni mek jeraganku.
1: Lho, ditelepone dilereni.
0: Iya.
1: Sik adile. Ya ini aja, pernah aja medah-medah rono. Kok pernah aku belakrak-belakrak medah anak pernah dilarani. Mereka pernah aku kudu bisa ngomong arah.
0: Makanya bantuan suka nih alamat.
1: Sama ini nyambut gaya seminggu tak. Wis, pirang dino, sing terang-terangan aja lho.
2: Iya, wis,
1: terang-terangan nyambut gaya nih.
0: Orang dino
1: aku mulanya nurun bapak nih ngomong gak bener belas. Kok nurun aku juga nyambut gaya gak ngomong ngomong lho, mesti biju-biju orang dino ya seminggu.
2: Iya kok, semuanya seminggu lah anakku tak.
1: Sampean pun nurun-nurun sing tuwa niku ben pasti kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, medhu-medhu gak medhuki.
2: Kon iki wong seminggu ya muni seminggu, rong dino. Iku ana wong tuwa diceladu wong lah pokoke.
0: Lho sing anyar iki, Pak.
1: Sing anyar.
0: Oh,
1: sing dhisik punya nggih seminggu saniki.
0: Mboten kerasan kok lak teng pabrik.
1: Saniki?
0: Niki tenggene toko, Mas.
1: Ajak le rong dino cak sakno anak pun cek. Jare diterusno kuliah biyen.
2: Iya, rencanane kuliah maneh.
0: Lho nyambi mboten apa-apa.
2: Nyambi gak apa-apa.
1: Bapak biyen nyambi dik mlakune nyaut ngene. Nyambi.
2: Nyambi jauh-jauh ta. Lah,
1: kanan-kanan.
2: Kok kok kata kanan.
0: Sampai kok ketok cerah.
2: Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki riba.
1: Iya,
2: iki ono rezeki.
0: Ngaren kok koyo bulan, bolam.
1: Iya. Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit, Dik.
0: Oh.
1: Kandhane ono anak ondo iki.
2: Nek mergute gak nyekel apa-apa ya.
0: Ono job ta, Pak?
2: Ono job dadakno. Iki ono rezeki.
0: Rezeki apa?
2: Kon gak ngipi-ngipi babar pisan.
0: Kandhane gak tau turu tirakat aku iki, Pak.
2: Tirakat?
0: Iya.
2: Iki ono rezekimu.
0: Sampe ngipi?
2: Gak ngipi kan. Aku nek turu lak terus des entek sampeyan ya.
1: Tapi pernah tak ipek no
2: begini. Ipek no
1: apa? Ya? Rezeki lah awakmu dek. Ngipi nggo banyu bening berarti oleh rezeki.
0: Oleh rezeki.
1: Nah, bapakmu perasa aku ngipi ditambil celeng.
2: Makanya aku benjut ya. Iki
0: kon. Rezeki apa sih Pak sawangane kok?
2: Dijaluk wong sugih atek wong sugih.
0: Sampe iki lho anak kok dijaluk wong kok dikekno.
2: Jange dipek bojo, ngono
0: lho. Bojo?
2: Iya.
0: Lho aku gak seneng Pak, seneng nyambut gawe ae.
2: Kon iku lak enak. Dipek bojo wong dimangani nyambut gawe.
0: Sama kayak duit piro sih?
2: Cuma 45 ya.
1: Jane saya ke
2: dintet iku 5. Wong iku perantaraan iki kok.
0: Sama njok ke susu lho Pak, yo nek gak mancing-mancing iku.
2: Mancing wis tak cekel duwike kok. Wis tak nurut bapak.
0: Lah nek nah. Durung romae sih.
2: Durung, apa jare iki?
1: Oh, apa jare aku, Dik? Lah bapakmu gak usah dikhawatirno, mergo bapakmu mau dipancing ya dombel.
2: Apa mancing pancing? Lapa dipancing wis tak lek dhewe ae iki.
0: Lah yo Pak gak enak, Pak.
2: Gak enake?
0: Iya nek gak bakal bojoku kemancing-mancing tok. Mrene dadi di bojone aku dikeleler.
2: Lah, opo gunane bapake? Opo bapak tinggal diem?
1: Ya opo.
2: Nek kon dikeleler tak paranane.
0: Sampeyan apakno?
2: Tak juluki. Pegelan.
1: Gak dek wis percaya apa jaraku?
2: Wis tak nuli
0: to. Tak jawab ta sampean?
2: Iya.
1: Iki lah ambek aku kanca apik mang dikon golekno bojo.
3: Lintas informasi. Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan buruh PT Sumbergera Sejahtera atau SGS di depan kantor Pemkab Jombang pada Selasa 23 Juni 2026 pagi berlangsung aman dan kondusif. Perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang diterima langsung untuk berdialog dengan Wakil Bupati Jombang Salmanudin bersama sejumlah pejabat terkait dan manajemen perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya adalah penolakan PHK, perlindungan hak pekerja, serta evaluasi sistem outsourcing. Menanggapi hal itu, Gus Wakil Bupati Jombang menegaskan bahwa Pemkab Jombang akan mengawal proses penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan ini dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Pemkab juga menyiapkan langkah konkret mulai dari koordinasi dengan pengawas ketenaga kerjaan hingga rencana inspeksi ke perusahaan. Pemerintah berharap solusi terbaik dapat ditemukan sehingga keberlangsungan kerja para buruh tetap terjaga.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus

0: lambemu iki mang. Gamelan iki ditabuh. Kendange muni lambemu ngowot. Ayo terusno. Lambe lere terusno. Terus yo sampe sombing terus aku. Oh. Waduh. Iku apa sing mlopo iki? Giat iki apa? Oh, potongan kok lompongan. Arek gak tok. Waduh waduh ya opre, aku nu wong sugih. Ngerti ya? Aku nu wong sugih. Dadak kon tabuhi dalile mang opo kok? Hah? Dalile ta iki, Bang? Aduh. Ngawur ae. Oh, tak kebyok dhek puluhan ewu lak kapok kon kok. Kok njaluk tak tuku lah ngomongake. Lha apa tuku koyo kono iku? Lambemu kok dompet. Repot ngatur kok niku. Wis gak tau tabuhan. Masih gak koniringi tabuhan aku iso. Ngawur ae tidak pari, Bang. Wis eh. Lha kenapa gak bedes aku. Ngawur ae potongan kok cebuk. Sabar iki. Sabar iki nanti.
1: Alam.
0: Oh, aduh rek. Ngarep iki kok tak terus sapari. Adem. Sopan rupane, sopan rupane kok.
2: Menghormati majikan.
0: Iya, iya, ya ngono apik ri ya. Sebab kon termasuk pegaweku.
2: Nggih, saking punden.
0: Saking punden. Saking punden. Oh, udelmu kok obong, ngawur ae kok.
2: Saking pundi?
0: Lho, itu kan jero mendal. Metu. Ngawur ae tak nekon niku.
2: Nggih, kok kala wingi kok saking Blitar.
0: Iki ngene lho ya. Blitar nang ngomong Pak Samit, ngerti ya? Arek kok ngomong terunyam wong tuwek. Kok ngono pegaweku, pegawe teladan.
2: Nggih, nggih, semerap.
0: Dadi toko werna loro iki apa jare kon? Ya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Lah iki kain-kain ya. Apa ae kain Pak Telono Yono? Kain sembarang Yono ya. Lah sing pracangan dhewe sinjaga ngono.
2: Nggih, tapi sampean bagi pegawe niku mboten kliru ta?
0: Kliru apa nih?
2: Sajane bagian kain niku kula sing nunggu.
0: Iya.
2: Lah pracangan biasa arek wedok niki. Gitu.
0: Erna.
2: Erna.
0: Iya, Pak.
2: Lah kula kok bagian pracangan lak mambu bumbu.
0: Lho, belajar sih, belajar. Dadi sik ngerti pegawean pawon dioper sing kantor dhewe sing gone kain-kain dhewe sik ngerti ngono lho. Nggih.
2: Sampeyan pun anu paham regane beras-beras gula kopi bareng.
0: Lho ya, Cek. Ada kon badhek ceri.
2: Lho. Baik kula nene ndodoli kemurahan. Tak rugi ya sampeyan.
0: Kok tak kandani ya?
2: Nggih.
0: Beras sing gak enak 500 lawi.
2: Lho nggih nggih.
0: Sing enak 600 lawi.
2: Lah tandane enak gak enak terus pundi?
0: Ya untuten dhisik. Oh, tak tunjuk kon lho. Enak gak enak moko nek didalak enak ta.
2: Oh, nggih nggih.
0: Lah gula,
2: gula
0: undakno regane.
2: Selat ndukur lho.
0: Lho ndukur nang dengkulmu kono.
2: Diundakke ndukur loteng iki ta.
0: Lho la opo? Ya regane delok umum ngono ae.
2: Oh, biasae saniki niki pinten sih?
0: Saiki 800 sak kilo ya.
2: Waduh kok larang.
0: Lho kok larang kon sing gawe sih. Kok larang kok larang gak takno.
2: Ngriki disukani keringan nawon supados kata langganane.
0: Iya iya iya.
2: 7,5.
0: Oh ngono ta?
2: Nggih.
0: 750 ya.
2: Nggih nggih.
0: Sak kilo ya.
2: Sak kilo.
0: Lah nek iku 750 beras sing enak gan 900.
2: Oh. Lho. Lah kok meningkat?
0: Lah iya,
2: anan 500 kok 100.
0: Anan tak gawe rok mundak pit noroki gula iwang apa?
2: Oh,
0: ngawur ae kon niku.
2: Tapi niki gelek-gelek dicelathu tiyang lho, Pak.
0: Lah apa?
2: Lah yen apa timbangane iki mboten beres niki.
0: Lho,
2: niki setahun kudu dikirkirno.
0: Oh, dikirkirno. Ari, dikirkir. Lah iya kira apa dikurno?
2: Lho,
0: apa? Dikurno.
2: Lho salah.
0: Lah sing bener dikirno ta?
2: Lah niku bener.
0: Kon mang gak dikurno.
2: Lho salah niku.
0: Sing bener iku dikirno.
2: Lah niku bener.
0: Lah salah iku. Kaya sokran lu mau ngumpulian.
2: Sak kilo malah dadi 8 on.
0: Iya iya iya.
2: Kekataan ngentit ya, Pak.
0: Oh, kon cocok muni ngentit ngono gak apik.
2: Nggih nggih.
0: Lah sing apik ya dikirno, aja sampah disalahi, ngerti ya?
2: Oh, nggih.
0: Ben ono kontrol awak dhewe saleh.
2: Saleh.
0: Samit. Iku samit baru tuamu ya.
2: Sampeyan kok semerap ya, Pak?
0: Oh, gak ngono dari arek-arek aku numpak. Nggih. Aku numpak motor kijang.
2: Nggih, nggih.
0: Supir iku dari konone bojomu.
2: Nggih.
0: Lho, abas, lho. Aja ngesom, Dik. Sak jan kartolo ngono.
2: Nggih.
0: Kula niku ponakane bojone Sapari.
2: Nggih.
0: Bojone Sapari wong guwa ari ngono.
2: Nggih.
0: Lah bapakne bojone Sapari jenenge Samit.
2: tapi sampean tum napa tumpakin kok sambat.
0: Waduh tumpeg.
2: Nggih.
0: Apa?
2: Sampean tumpakin kok sambat.
0: Lah kok sambat apa?
2: Terus sampean mboten bayar.
0: Pis. Kok bayar tak bayar. Oh, wong pon nang tak tukar kasopan
2: gak ono. Biasa ngene, nek jange numpak nang bis ngono, gak kenal kok aku. Pas.
0: Kori, kok kuatet kan ori. Erla Mas wis kore. Si anyar rong dino rek nari.
2: Anu tasik niku aku,
0: Pak
2: Salim.
0: Oh iya, kon ngedor e.
2: He?
1: Sampean.
2: Aku sing nyeluk.
0: Kaget arek aku nak. Aku sing ngongkon nak.
1: Nggih, Pak.
2: Deluk bapak.
0: Aku sing ngongkon mang.
1: Napa, Pak?
0: Kon kok nduk jero lapa umak opo enak kok, Nak?
1: Eh? Lho, lah nyiapaken.
0: Oh, peperangan ta?
1: Kok perangan, Pak?
0: Totalan. Oh, totalan. Ya sing tepak ya. Sebab nduk jero ono mesin hitung, ya.
2: Nek nota jenenge napa? Mesin hitung jenenge napa?
1: Jenenge apa sih, Pak?
0: Oh, aku. Ya mesin hitung kuwi.
1: Niku jenenge kalkulator.
0: Oh, kalkulator. Gitu, kalkulator sing dipijek ngene iki kok.
1: Lah iki niku mesti ngitung, Pak.
0: Iku mesti nganyar grek-grek. Grek-grek.
1: Komputer niku.
0: Oh iya.
2: Komputer. Komputer, Pak.
0: Komputer.
2: Nggih, nggih.
0: Dadi ngene R ya.
1: Nggih.
0: Masalah pelacakan tak sareno kon. Lah ngene kain-kain safari.
1: Oh, dibalik.
0: Iya.
1: Kaleng ra kep pembukuan.
0: Iya.
2: Di kain putih kok sih anu ono sisae.
1: Ya ya ono, Cak.
2: 5 meter ono.
1: Ono. Ya apa sih sampean?
2: Jagane iki lak wis gering-gering ini lah.
0: Rene. Kon kapan bongkor ya? Kon kok kurang ajar kok ngono kuwi.
2: Benen tiyang mati botaken kain.
0: Oh, ngono ta.
1: Nggih, Pak kelas, Pak.
0: Heeh, nek entek ya. Kulak mana Nak? Ngono ya.
1: Sing kulak.
0: Lho, ya safari kulak.
2: Aku sing kulak bagian kain-kain.
0: Mau montor iki, wong nek montor ngawur ae.
1: Nangkep ta sampean niku?
2: Iya, Mas.
0: Saiki atur kene tak tinggal mlebu sik ya.
2: Nggih, nggih.
0: Tak ganti pakaian ongkep nak sumuk. Sumuk.
3: Hei, safari.
2: Lho.
3: Bisa gak ono becak.
2: Kok iki lapo teko-teko nggo becak kan?
3: Lho, lek ana njukuk beras maneh sih aku.
2: Iki becake sapa iki?
3: Hah?
2: Becake sapa?
3: Becak minin.
2: Kok niku nggo becak iku rene apa lapo kon?
3: Aku biyen bayar kurang separuh, lek saiki njukuk maneh.
2: Oh, tapi bagiannya rek nyeri iki. Aku bagian kain iki bela.
1: Langganan ta iki?
2: Langganan iki.
1: Langganan kenal iki, Cak.
2: Ya kenal lah.
3: Sapa sih?
2: Ya iki sisi aku.
3: Hah?
2: Sisi aku.
1: Sama ngomong.
2: Nah sebelah lah sisi ku tak kan. Nah total aku sing kanan kini sing kiri kan.
3: Wei kisah kisah ngejar lagi.
2: Iya.
3: Neng ngono gak utang aku kontan aja.
2: Ojo mau ngaya datan.
3: Sungkan aku.
2: Biasa ya.
3: Seragam mana sih?
2: Ngejar sih. Sare.
3: Bu suara pun. Kau ngomong sare.
2: Iya neng itu kau caleg ngerok ngerok. Pakai lu. Buksek wes pakai lu bokersis mati wes.
3: Saya kena seraganmu gak ada turunan sih.
2: Iya.
3: Paran aku gak nyaur disini paran.
2: Iya. Gak nyaur kan?
3: Iya aku cukup mana?
2: Mas gak apa-apa. Cukup pilih apa sih?
3: Eh?
2: Cukup pilih?
3: Orang karungnya.
2: Cukup telung karung. Kok sisa karung terona oma?
3: Terlanggonmu?
2: Iya.
3: Masih bayar siapa?
2: Alah juara. Wis entek.
1: Ini apa sih? Ini pembukuannya lho. Ini catetannya lho.
2: Ini baru hitungan itu. Pokoknya ada dua kendaraan yang beres. Oh
1: jangan ada aku sebagainya. Itu tak torok aku.
3: Masa ini tulisan dik.
2: Ya tulisan buat apa sih?
3: Berambangnya 1 kilo.
2: Rambang, rambang lagi lo.
1: Sama ini bang lo tak?
2: Iya, biasa ya. Tapi
1: nyaket awis. Iya, rambang.
2: Rambang sak kilo.
3: Iya lah. Terasa sak, sak pedi.
2: Saya orang atas rambang saya ini.
3: Terasa sak pedi kayo, pegaruja ande.
2: Terasa sak pedi.
3: Iya.
2: Lo ala yo gak ono kan mungkin ini gula sak kilo kan. Kau jalur sak pedi ya, apa?
3: Kau kau itu toko gede peracangan kau sak kilo ni kan.
2: Ya, agak terasa.
3: Yo, terasa.
2: Iya.
3: Uyai gak usah uyai.
2: Terasi tak terasa.
3: Oh Surabaya terasa.
2: Iya,
3: iya terasa wis kene.
2: Iya, sak kotak. Catetan.
3: Catetan iki.
2: Pindah guys gambarne gambar.
1: Sing ndi iki sing abang mas ngireng.
2: Ya wis terasa iki sing ngireng sing enak ya.
3: Si putih lah uya. Lombok iki.
2: Lombok, lombok.
1: Lombok.
3: Lombok sak dadok.
2: Dadok yo iki. Yo kiluan keran.
3: Dadok iki sak keranjang yo sak dadok.
2: Iya, lombok iki yo larang lho keran mundak lho keran.
3: Lombok iki mundak?
2: Iya.
3: Rawa empret ae nek ngono sing murah.
1: Yo, ya empret iku sing larang. Empret iki apa sih?
2: Ya sing empret sing cilik iku.
3: Empret iki ya udah ketekin.
2: Iku lak manu iku.
3: Oh, empret iku mbok sing cilik iku lho, Dek.
2: Iku ojo guyon ae takaran.
3: Ya aku nek sing gedhe wedok seneng aku.
2: Terus apa maneh? Apa maneh?
3: Kon ngali tak nggoni mari. Gawe ambi ya.
2: Ora apa sih aku bagian kain kok cuma kita ngenano karek nyer jan.
1: Langgaran sampean.
3: Sik gresi mulus sih. Wah kok mulus-mulus. Iki lho bawange ada lho kok
2: ngomong wis iki lho. Padahal ada kelambimu, kelambimu.
3: Lho aku wis nggawa becak kok.
2: Iya wis iki wis, brambang, terasi wis.
3: Kan anu le. Kan
2: karung ayo protolane blinjo kali.
3: Eh, mbok ono lho, Ri.
2: Kok ning jure njaluk mbok. Kan
3: kemirine gak gajak ka utang ya.
2: Wis biasa bebas
3: jalu ya.
2: Bebas.
3: Omong
2: bebas.
3: Omong bebas man.
1: Wis dicari ditimbang iku teko.
3: Meneng ta, Dik?
2: Meneng karo kono, kono ngono. Arek nyar.
3: Iki kan karung elek-elek.
2: Karung ono.
3: Iya, tak gawe koset.
2: Nama kan?
3: Iya ya.
2: Iya iki ana kasur, kasur gak kanggo gawe sisan apa?
3: Heh?
2: Kasur gak kanggo gawe sisan.
3: Nyilih sabuk ka ono ana botong kok mule.
2: Iya wis pira total pira?
3: Total pira?
1: Iki mang pira mang lomboke?
2: Wah kan niku. Lomboke petang kilo.
1: Petang kilo. Sak batok mang ngene.
2: Lah sak pedi.
1: Sapedi jare kembang sak pedi.
3: Engkae ku lho,
2: iya sak kilo tapi dua dari pedi kan padha sak pedi.
1: Iya, sak dus.
2: Iya, terus iki mang apa brambang?
1: Brambang.
2: Iya.
3: Jahe, brambang wek jahe.
1: Nek campur-campur jare yo ala regane dhewe-dhewe
2: iku. Pira kalkulasi ngono, kalkulasi ngono. Pira-pira
3: itu? Kalkulator, kalkulator.
2: Iya.
1: Lambae petang kilo.
2: Petang kilo.
1: 64.
2: 64 ya
3: 89.
2: Kok iso hitung itu enggak iso?
1: Apa 64 4 lekor.
3: Lekor,
2: he?
1: Patlekur.
2: Lomboke tok. Ya tasakan hita songo.
3: Patlekur wis anu ae. Gonggo kerupuk apa hari sih?
2: Lho iki ya mbok kerupuk bareng ki anu. Lha apa mbok kerupuk bareng?
3: Beras e bisa rong karung.
2: Oh, beras ya beras ya rong cadat.
3: Iya. Aja cadat le beras e. Wis gak usah kok aku tak pitungan dhewe ambek dragan. Ngono ta. Iya, dragan wis pesen kok ngomong. Mergo soal beras kan wis gak usah pitungan ambek pegaweku kok kon urusan
2: ambek. Iya, yang ngomong setengah lembeng ngene ya.
3: Iya.
2: Iku biasa nek arek lembeng-lembeng ngono wis
3: iya, cekak-cekik kan.
1: Pokoke tak gawani bon ae.
2: Iya.
3: Aku benono pisan duwike.
2: Lho kok iso bon pisan. Duwike piro kok kurangane kok gampang.
3: Iki aku utangku ben lak 75 ah.
2: Heeh.
1: 75. Gak piro sih iki mung gak piro.
3: 75 lah, aku saiki nyekek duit 5000 gowo dhisik. Iya.
1: Nah, jenenge sapa sih bojone lho, jenenge sapa iki?
3: Eh, digalang-galang sik.
2: Ya anu bojone Lastri. Lho piye sing jelane bapakne Uti iki?
1: Kita,
2: iya, makanya numpas sepeda motor bojone kok. Hari kok sepeda kok kempas kempas hari. Kau bawa yang orang tinta.
3: Iya sakit ada.
2: Iya sih. Iya sih.
3: Aku ke di mana? Iya.
2: Kakek di mana? Pancet ayam kan?
3: Berasi, kan berasi kan duit.
2: Iya, kita jalan aja. Eh, total panganan mateng.
3: Kau kado gacor no?
2: Ya sudah menang tak ada tak gacor.
3: Iki jalan no kan? Adik lagi.
2: Wah, ikan renyar kawan, ikan macam-macam kan?
3: Iya.
1: Nek pernah mawon kau
3: betul? Iya. Rana ayam bojomu. Rana ya bojo.
1: Oh, mboten ada bojo kok.
2: Lah kan enggak
3: pernah di bojo.
1: Mboten.
2: Oh. Wis kepan ya. Iya ya. Ya. Kan enggak becak kok sing nyupir gak ono, wis sedhewe to.
3: Enggak lah kok. Minin becake minin kok.
2: Becak kan sedhewe.
3: Ya wis balik ya.
2: Iya ya.
3: Emang kan
2: iki. Iya wis iki tau unggano.
3: Berarti tarikin.
2: Srek. Iki sopan iki.
3: Loh,
2: wah ya apa ri wong ono jeragan rawuh ngene ya meneng ayo ne. Iki anake majikan kene. Anak majikan gini, arek nyar.
1: Kok gak tahu? Gak tahu dong.
2: Lho iki biyen luar kota, lagi dijogo kan anak di luar kota bapak.
3: Kok ngomong dhewe sih?
1: Gak podo iki bapakne ya.
2: Blontane ngomong. Apa? Alise munjuk. Ya kupinge ndut-ndut. Kon aja kelono aku ri. Aku wis draganmu wong iki. Oleh kuping kuombo ngono ta ya.
1: Yo.
2: Boten-boten.
3: Iki tas iki gak mlebu.
2: Oh, niki ta?
3: Iya.
2: Kita mlebet ta?
3: Iya,
2: boten manggi bapak ta. Bapak tas iki tilem.
3: Lho jar gak diwungokno.
2: Wah diwungokno. Pompotanganmu lorek ngoten to.
3: Oh, ha iki opo Bapak?
0: Oh, mule le.
3: Nggih.
0: Kon kuwi opo nek lunga mbok angon jam angon dino.
3: Lho jam niku kula angon ben turun nedo suket.
0: Aja 3 meter kok mewung tuwek lho.
3: Monggo sepunten nyuwun,
0: Pak. Ora ludrukan aku.
3: Puring-puring.
0: Oh, banyol lah kon mbek aku.
3: Mboten lah.
0: Pola nutut di kuliahno gak gelem-gelem kulutusan ae.
3: Lih, bapak nek mule puring sing mecicil mripate tapi sing abuh irung.
2: Kira-kira bedet.
0: Ya bari anggap kamu. Anakku bari aku mirip apa enggak?
2: Wah, mirip.
0: Mirip ya.
2: Nggih.
0: Kon lu asale. Biyen ibu ki lak biyen ibu iki anan di anak ngene
2: iki. Pendalungan
0: iki. Ih, oh enggak anakku mbek bojoku.
2: Lah nggih termasuk niku bojo sampeyan sing wedok nak mosok tiyang ngriki.
3: Kabeh bojone wedok iki tumun.
0: Wong ndi?
3: Pati lanang padha.
0: Ayo wong ndi?
2: Wong ndi wong ndi? Tiyang Kutub Utara.
0: Oh, Kutub Utara ngawur.
1: Lah iki sinten? Jam napa, Pak?
0: Eh,
1: jam napa ibu?
0: Ibumu biyen nyidam cempe ya.
2: Nyek iki nyek.
0: Padahal anakku jepopan. Yo iki anakku jotoy.
2: Tapi
0: iki pegawe anyar.
3: Oh, pegawe anyar.
0: Apa sih?
4: Waduh, selalu menaruh kepercayaan dan menaruh cinta yang sebesar-besarnya.
3: Waduh, waduh, saya ketemu John.
4: Eh?
3: Waduh, saya ketemu John.
4: Oh, tidak bisa.
0: Arek Banjar.
3: Kalau bahasa Melayu.
0: Arek Banjar ini. Ngawur apa sih kan?
4: Yo gane sinten engkau?
0: Oh, ngomong apa juga gane sinten kau?
4: Anak sinten. Yo gane mu.
1: Ya apa sih mas?
4: Bingung.
1: Ngomong biasa.
4: Oh, jenenge Erna.
0: Erna jenenge. Apa sih?
4: Aku jane. Naksir,
0: yeah. Pak. Oh, naksir.
4: Naksir.
0: Lah nek kon seneng bareng iku lak mesti kawin ta?
4: Kawin,
0: mesti iya. Menikah.
4: Iya.
0: Lah nek kon menikah do nyambut gawe apa dasare?
4: Loh, lah tangga. Lah sampean dadi wong tuwa ya apa, Pak?
0: Oh, mangan melaku.
4: Iya.
0: Pakan melaku. Setahun bungkuk aku.
4: Loh, aja nanti bungkuk, Pak.
3: Endi sih kawin nggih kawin tapi delok wetone. Sampeyan lair nopo sih?
4: Kula.
3: Nggih.
4: Eh, sapa basa? Aku.
3: Nggih.
4: Anu, minggu ngahat.
3: Oh, 13.
1: Sampeyan. Ngahat.
3: Sampeyan. Sampeyan nopo hari ini?
1: Aku Selasa legi.
3: 10 Selawi mboten nek.
4: Masih kena,
3: kan kena.
4: Buatan mau apa buatanmu?
3: Ini aku buatan cukup nih.
4: Oh, enggak cukup.
3: Nanti dikawinakan, mangan enggak mangan apa jadi Pak cukup.
0: Aku lah kali kuri.
1: Ibu mangani bapak ya Pak Seragan ini.
4: Sama nih, khawatir sih karo aku temen. Bapak Seragan.
0: Aku nak seru lah aku tuturi.
4: Uku sembarang aku, aku nono. Wis temen pokoknya aku dadi bojoku.
3: Ini kuana.
4: Lah iku buruk.
1: Pas tuh tani kuno.
4: Iku buruk.
1: Kulo nggak napa terus si bapak ngiri bapak setuju kali kulo.
0: Nah, nek kon gelem, aku gak keberatan anakku Joko, kau jadi perawan.
4: Ya, perawan pak? Eh, perawan,
0: perawan, ah perawan,
4: perawan,
0: kok perawan?
4: Neng lo perawan nuna,
0: kalian lo perongi,
4: eh perongi,
0: lo perongi, betul gak produk?
3: Nengi tasun deh pak, hari ini kita ambil petrumian lah.
0: Ya, jalan mlebu gak mlebu apa jare aku ta?
4: Kon kok ngongkon sik.
0: Tetep arek iki tak oleh anakku. Sing penting aku kudu rembek karo namung tuane.
3: Oh, nggih.
0: Sing duwe bapak nak ya.
1: Bapak tasik.
0: Lah ibu?
1: Mboten wonten.
0: Nanti?
1: Mun peja, Pak.
0: Syukur.
4: Ya, Pak. Ngawur.
0: Oh iya, Ali. Ya wis gak apa-apa, gak apa-apa kok di wong tuwa. Wong tuwa wajib maleni sebab iku bapakmu ya.
1: Nggih.
0: Ayo saiki istirahat sementara. Meneh tambahan tak urus arek iki.
4: Nggih, nggih.

0: Loh, kok tenan iki?
1: Kon kok kesusul
0: aku? Waduh kebenaran kepethuk awakmu aku.
1: Ana apa sih?
0: Waduh ini lho, wis sing dhisik aku wis tau ngomong karo kon.
1: Kon iki mulan ta. Iya. Sembarang sing bener kon lapo diburu-buru wong tak kok waduh-waduh.
0: Lah aku diburu-buru kok lak benjut kabeh aku.
1: Waduh ora apa?
0: Ngene lho ya. Wis tak urungno ae arek wedok sing dhisik yo.
1: Urung-urungno aku dilokno Pak Blontang. Iku lek muring-muring elek.
0: Mosok sih?
1: Wong gemuk dipangan takno.
0: Ngawur kan iki. Rasaku nek Blontang masih gak muring-muring yo anjene wis elek lho
1: kon. Ya, tapi tekune elek to. Kon iki yo apa? Ngoten aku wis diterima saiki. Duit wis diterima tetak kok urung alasan apa?
0: Lho ngene lho, ya kok tak kandani sebab aku wis duwe cancangan dhewe.
1: Duwe arek mana ta?
0: Iya arek mana?
1: Arek Ayu ta?
0: Lho. Koyok-koyok. Kok
1: mau kon gale bojare iki ya?
0: Lho tapi lepatine timbang aku urip.
1: Sopo jenenge?
0: Heh?
1: Jenenge sapa?
0: Erna.
1: Erna.
0: Iya.
1: Ya apa lek murungno iki apa?
0: Lho gampang aja kuwatir blonang lek pengapasan karo dhuwit.
1: Upama aku iso murungno?
0: Lho tak kei dhuwit.
1: Tapi aku pesen lho ya.
0: Iya apa?
1: Nek kok sida kan mbek Erna meni anakmu tak rabine.
0: Lho kok lagi kok malah pesen ngono sih kon? Kok tadi mantuku ngono
1: kate. Guyon-guyon.
0: Ngomong dorong
1: lho. Lek ana apa-apa gak tanggung jawab lho aku ya.
0: Wis takon tak kei dhuwit.
1: Kene piro?
0: Blonang kei ono 50. Lah kon niki 1500.
1: Ngawur sing dhisik nglantarakno 75 saiki murungno sakmono sik blondang 50 aku sing 200 ngono lho
0: wong ngomong tok brengose gak rutuh ae kok
1: malah dituntut blondangku mangkelan lho
0: iya kira-kira lho kon 50 blondang 50
1: 100
0: 100
1: ya wis kene
0: gelem ta kon
1: iki gelem tapi lan opo-opo karo jawane pokok aku nyampekno tok kon gak kirim surat ta
0: iya sih kirim surat pisan lho
1: heh ya wis ono isine ya opo isine
0: isine gitu wis kuwatir wis pokoke aku dhewe saiki wis tak gagalno
1: wis ngene wis gak usah surat aku nang blondang iya
0: iya.
1: Wah kono yo apa njot mulane biyen dipikir dhisik.
0: Tapi aku njaluk tulung temen lho yo.
1: Ora be gak kanggo sedina rong dino sak lawasi delok dhisik lek koyo ngene kon. Waduh aku
0: lek ora be sedina rong dino mosok rabi jenenge kok kon niku.
1: Wis kono mulih.
0: Wis temen lho yo.
1: Iya.
0: Tak balik.
1: Iki yo apa iki? Wah enake. Nang blodang ae.

0: rencana duwe gawe gak didik. Mbuak ulem-ulemi petang perahu itu. Pegel. Dia tak ulem-ulemi, ketok tak ulem-ulemi. Teko gak teko gak urus. Sing penting wis ngetokno duwe akeh ae. Sopo iki? Mbah Dua.
1: Lho, kenapa kok mungkruk?
0: Lho, mungkruk. Ya. Yo mikirno dinane iki apa jangilak bakal gawe ini.
2: Waduh iya.
0: Lah anakku iki ta.
2: Nek jange rame-rame pirang dina, nduwe mantu sugih pirang dina kira-kira. Tafsiran pena pirang dina?
0: Nek iso ya sedina sewengi ae.
2: Sedina sewengi gak tapi tunggu pitung bengi ta. Biyen umume ngene. Mangkep pitung dina pitung bengi ngono piye?
0: Iya, rencanane iki. Lah iki ae tuku ulum-ulum tak 1,5 juta ae.
2: Duwe sapa? Duwe sapa?
0: Ngene ne tangga-tangga dhisik. Lah aku lale bubuan ta.
2: Iku temen ta penuh lek ngomong gak mesti kok.
0: Kok iki gak percaya.
2: Sepeda sapa nang arep?
0: Sepeda sing ndi?
2: Sepeda.
0: Iku calon tapi tak cekelo gawe tambahan. Gawe tambahan ulem-ulem iki gak gampang lho.
2: Iku nek sapa?
0: Hah?
2: Nek sapa?
0: Kowe tangga sebelah iki apa?
2: Wis temen ta penuh jakan bubuan iki oleh bu anake ta.
0: Lho dene gak oleh bubuan aku minggat tapi apa kok. Engkok repot-repot. Bondone spekulasi lah ngono wae.
2: Iya, terus iki terop nduk dina apa apa jan?
0: Hah?
2: Nang apa-apa?
0: Jarku ya pencak obor iki.
2: Pencak obor
0: wae obor iki lho.
2: Pencak obor ku bahaya. Tuturono kan ana-ana sing ati-ati mbet obor. Engko terus seneng sih dok kobongan.
0: Kok nyimali nyilik-nyilik no ati ngono.
2: Nang apa-apa iki? Nang apa-apa ae apik ae.
0: Iya, iya.
2: Sing penting pokoke nurut peraturan apa sing ana ngono ya.
0: Ya wis minggu ngarep iki rencanane.
2: Waduh kok wis menolore ya.
0: Lho ya. Wong mari tak sablon.
2: Kaya arek enom
0: ae lho, jange.
2: Waduh ati digawe sepatuan barang. Wong dinane durung mesti kok wis dijagakno. Kapan sih jare?
0: Ya minggu ngarep iki.
2: Sopo ngomong?
0: Sopo ngomong? Aku piye tak tau gunemen barek kon.
2: Wong aku durung meneh putusan kok ojo ngliwati makelar ta. Wong makelar durung ngomong kok nglancangi.
0: Ya ngene makelar nek duwe dhisik ya ngene. Lah kok iki ya apa?
2: Wis kene. Iki nek dhuwit 50 gawon.
0: Nih, oh ditambahan ta iki.
2: Nambah 50. Lah aku oleh 50 ya. Dadi lek 100 tak paruh edang lho.
0: Iya gak apa-apa.
2: Cuma kok 5000 ya biasae kanggo becak kudu kok balekno.
0: Yo ngono aja kon didino kabeh 50 ngono ya. Dadi atiku gak cili.
2: Wis
0: potong dhisik ngono ae lho.
2: Pono gak nduwe penyakit jantung.
0: Gak.
2: Oh, bae kaget-kaget ono apa-apa terus engko terus sekarat lah aku dadi perkara.
0: Nyak kakek sing takokno ngeblak kakek iki. Potongan iku wis semendal kok pikirane.
2: Anak peno gak nok muleh.
0: Gak nok.
2: Kira-kira nok sedina rong dina?
0: Sedina? Ono rong dina iki.
2: Rong dina. Ya wis. Wis gampang arek nyambut gawe aja dipikiri.
0: Lho gak dipikiri apa kok anak kok niki?
2: Gak nyambut gawe lak kanggo ngloloh peno ta. Kanggo ngekek mangan peno.
0: Enggak, kanggo nyucukku.
2: Lah iya.
0: Lah terus sapa?
2: Aja kaget ya.
0: Gak.
2: Iki biyen miko aku lak nglantarno jenenge Joto ta.
0: Iya arek iko.
2: Ya dhuwit 50 iki pamon tak jaluk balik penolak mangkel.
0: Lho yo otomatis.
2: Wis kadung mlebu
0: kon tarik kembali.
2: Gak iso metu ya.
0: Iya gak iso wis. Ya wis
2: iki.
0: Tadi kon potong pisan dimu.
2: Jange.
0: Wis potong tak cek mesti sisan ngono lho. Jadi hitungane cek enak.
2: Upama pernah dhe gawe iki sampe wurung ngono ya.
0: Lho jatuh namaku. Anggur mati timbangane semabut.
2: Izin. Ingin tak sepuran
0: sing. Izin apa sing tak doleki?
2: Iki sepuran sing akeh.
0: Lho lha apa?
2: Aku mrene iki gagalno. Gagal.
0: Lho kok iso gagal ya wis?
2: Ya jare wonge gak gelem lakoni.
0: Lah omae ndak yo omae wong iki. Wong tuane.
2: Ya omae yo nggih bapakne kono wong tuane.
0: Lah saiki dhek lak wis tak trimo. Ya apa ya Pak aku dudu omae wong.
2: Ora sabar sik
0: tak. Wis ta.
2: Ngene lho yo pikiran iku panas tapi kepala harus dijongkir.
0: Lho. Apa yo cek nang metu banyune lha ngono.
2: Apa kok pikiran panas
0: kepala pikir. Panas.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

Jombang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdina siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Kula kalian panjenengan sedaya kudu iling bahwa nopo kehidupan kita niku konsep ibadah tidak hanya hubungan vertikal kali Gusti Allah tapi hubungan horizontal sesama manusia. Wonten ngibadah sing khusus didamel Gusti Allah, wonten ngibadah sing kita memang sebagai makhluk sosial butuh yang namanya orang lain, sehingga salah satu implementasi atau aktualisasi dari nilai Al-Qur'an dan juga nilai-nilai kenabian kita niku saged awake dhewe aplikasikan di dalam kehidupan, sehingga mboten gampang nyalahne tiyang lintul. Ini salah satu cara mewujudkan yang namanya manusia paripurna. Nah, salah setunggale Gusti Allah niku benci, mboten seneng aja didelok. Dijak omong niku mboten, sumbenan akhirat sinten niku wong miskin tapi sing sombong, wis ora duwe, wis ora gablek apa-apa, tapi sumbunge ora ketulungan. Niki sing bahaya. Duwe ora pati duwe, kendaraan yo gak duwe, omah yo perubo pisan, tapi sumbunge ra karuan. Petuk sa petuk wong ngomongane dawuhur. Ngonten-ngonten niku, nggih kuwatah. Lah ngonten niku, niku adalah salah satu ciri-ciri di dalam hari kiamat. Ngene ku nggih bayang. Lah tiyang modelik ngoten niku diibaratkan kalih Kanjeng Nabi niku kados wong-wong sing asor, wong-wong sing di dalam kalangan-kalangan rendah tapi kalmuluki, tapi koyok-koyok dhewe iku raja, koyok-koyok tiyang niku ratu. Wong sing di dalam kalangan bawah tapi berlagak seperti seorang raja. Lho niki sing bahaya. Niku adalah salah satu tanda saking dinten kiamat. Sumaing kolako nuli yento. Ngalih sapa rajul. Falabista mongko meneng ingsun malian ing swiji dina. Ai zamanan tegese ing dalam zaman kasiron kang akeh. Sumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Umar, he Umar. Andri wis rawa sira man iku wong asail utawi wong kang takon matur niku mbak Kanjeng Nabi tanggleten Sayyidina Umar, he Umar, apa awakmu ruh sak mantune tiyang niku wau tanglet konsep Islam niku nopo, awal riyen Islam niku nopo, iman niku nopo, ihsan niku nopo, plus nopo tondo-tondone dina kiamat. Tiyang niki ngalih, si rojul niki mau ngalih, yora pamir, yora apa langsung ngalih. Mantun niku di suatu hari Sayyidina Umar niku merenung menengai mantun niku diparani kali Kanjeng Nabi ditangleti, he Umar, rutaga awakmu mau wingenane dino-dino sak durungi sopo iwong iku sing takon niku lo sopo kok iso njawab kabeh wongku mau. Dan orang iku mau ketika ditangleti, ketika tiang niku tangleten Kanjeng Nabi, tiang niku nggih mengiyakan. Lho mboten mungkin lek wong niku mboten ngertos. Ditangleti kali Kanjeng Nabi, jawab Sayyidina Umar, Kultu ngendikan sapa Sayyidina Umar, Allahu utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku alamu luwe ngerti. Mantun niku Sayyidina Umar niku jawab, kula niki mboten ngertos Kanjeng Nabi, sing ngertos niku namung Gusti Allah lan utus-utusane Gusti Allah. Mantun niku Kanjeng Nabi jawab, kula ngendikan sapa Kanjeng Nabi, fa innahu mongko setuhune rajul iku Jibril malaikat, Jibril atakang teko sapa Jibril kum ing sira kabeh, yu'allimukum ngulang ing sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Dadose tiyang niku wau rambute wireng ketoto pisan duduk kados musafir. Mantoniku kelambine putih resik pisan, tuwanglet apa itu konsep Islam Kanjeng Nabi, apa itu konsep iman, konsep ihsan, sampai tanda-tandane dino kiamat. Dan tiang niku wis ngertos jawabane, ternyata tiang niku malaikat Jibril. Sungguh oleh kulo petok malaikat Jibril ngoten niku wis ketok pacane kok nyowetil, kulo langsung jawab, lah yo Bril kok gak maca, kok gak macak grusa-grusu wae, ketara mergane. Lah ngoten. Lah, ternyata niku malaikat Jibril yang nopo mengajarkan pada saat majelis taklime Kanjeng Nabi yang dihadiri beribu-ribu jamaah. Tiang niku hadir iku untuk nopo? Didamel mulang noten awakmu kabeh
piye iku konsep iman, Islam, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Tiang niku wau malaikat Jibril dugi ten majelis taklim Kanjeng Nabi, tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk mengajarkan agamane Gusti Allah. Hakikat agamane Gusti Allah niku diajarno melalui malaikat Jibril engkang dijawab ten Kanjeng Nabi. Bahwa intinya Islam niku niki, iman niku ngeten, ihsan niku ngeten, dan ditangleti nopo Kanjeng Nabi tondot. Jenengan ngertos nopo Kanjeng Nabi malek dinten kiamat niku kapan? Boten ngertos. Sing ngertos niku namung Gusti, Gusti Allah. Tondoi nopo mawon dijawab tondo-tondoi. Ternyata niku malaikat, malaikat Jibril. Kala wis dawuh sapa Tahdus Subki, ing Imam Tahdus Subki, al-Islamu utawi Islam iku amalu piro-piro amal al-hawarihi ing piro-piro anggota badan. Wala yu'tabaru lan ola dianggap sah opo Islam illa ma'al imami kejobo sertani iman. Wal iman ulan utawi iman iku tasdikul kalbi, ngiyaki-yakin njerone ati, benerakin njerone ati. Wala yu'tabaru lan ola dianggap sah opo iman illa ma'al talafudi kejobo sertani ngucapake bisyahadataini kelawan syahadat luru. Wanukil lan nukil sapa Nawawi, Imam Nawawi, fi syahril Muslim saking sarai hadis Muslim. Ittifaqan ahli sunnah lan disepakati oleh ulama ahli sunnah wal muhaddisin lan piro-piro ulama hadis wal fuqaha lan piro-piro ulama fikih wa mutakallimin lan piro-piro ulama ahli kalam ala annaman ing atase setuhunim uang iku amana iman sopoman bikol bihi kelawan atine man, walam yuntik lan orang ucapake sopoman bilisanihi kelawan lisane man, ma'aku duroti sertane kuasane man, karena mongko ono sopoman iku mukholladan langgeng finari ing dalam neroko intihan mongko akhir saking cerita kabeh. Manduniku Imam Tahdus Subki niku ngendikan, Islam niku nopo, Islam niku a'malul khawareh. Islam niku a'malul khawareh, ibadah-ibadah yang ibadah tersebut adalah berupa gerakan-gerakan anggota badan. Dan Islam itu tidak akan dikatakan sah kepada seseorang tanpa adanya serta iman di dalam hati. Lan nopo niku iman? Iman niku tasdikul qalbi, meyakini, mentasdik dengan hatinya, meyakini di dalam hati tanpa keraguan sedikit pun. Kula sering mendeklarasikan bahwa iman niku kudu ditasdik, diiktikad di dalam hati, dihunjam di dalam hati, manten niku dilisankan, dinafikan melalui lisan. Wala yu'tabaru illa ma'atafliil bisyahadah. Lan boten dianggap iman seseorang niku sah ketika seseorang itu hanya berhenti melafalkan imannya, meyakini imannya di dalam hati tanpa ada mengucapkan secara lisan gini ku kelawan bisyahadataini kelawan dua kalimat syahadat. Mantoniku tiang niku tidak akan dikatakan beriman sebenar-benarnya ketika seorang orang itu kok hanya berhenti mengiktikadnya di dalam hati namun lupa dalam mengucapkan secara lisan. Kedua hal niku harus dilakukan. Hal tersebut juga dinukil oleh Imam Nawawi ten syarah Imam Muslim ten hadis Muslim dan juga disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, ulama ahli tauhid, bahwa seseorang itu bila hanya sekedar melakukan, melafalkan imannya, meyakini imannya di dalam hatinya tanpa pengecualian, tidak diucapkan secara lisan, maka dia adalah orang-orang yang tidak sebenar-benarnya iman dan dia akan langgeng di dalam neraka. Maksudnya nopo? Wong niku lek ngomong iman, cak sampean iman, cak. Hoi iman percaya ten Gusti Allah. Oh percaya. Iman ku pira? Ono 6. Percaya. Sembayang ora. Lah niki sing dimaksud kali
dawuhe ulama-ulama dan juga bahkan Kanjeng Nabi pun juga mensyarahkan, bahkan Kanjeng Nabi pun juga menjelaskan di dalam Sahih Muslim engkang ditulis kalian Imam Nawawi, bahwa nopo seseorang niku tidak hanya berhenti kepada imannya di hati, tapi ngikutu diaplikasikan di dalam kehidupan beramaliyah, sehingga nopo harapan kita menjadi Islam iman dan ihsan yang sempurna. Ihsan niku kita lihat aplikasinya nopo menjadi amalan sholihah, amal yang soleh. Lah amal soleh niku mboten wonten imane, hanya berhenti kepada perbuatan tok, berhenti kepada amaliyah tok, mboten wonten sholihe. Lah untuk mendapatkan amalan sholihah niki kudu wonten plus nopo? Plus Islam lan plus iman. Sehingga seseorang ketika tiga hal tersebut dapat diaplikasikan, sehingga itulah yang dinamakan kesempurnaan di dalam agamanya. Maka konsep arkanuddin, rukun-rukun agama, Islam, iman dan ihsan niku benar-benar teraplikasikan. Lah wong niku lemek carane mek iman tok, yakin nang ati tok, iman yo iman, yakin. Mantun niku tapi ora sembayang. Salat gak, poso gak, kaji blas orang duwe sangu. Lha niki berarti tiyang niki wau adalah salah satu orang yang tidak sempurna agamanya. Mandek

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada. Anda baru saja mengikuti kajian Islam pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin, Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar dimanapun Anda berada.

dene jisim kam utawi ping piro tasko ciloko sapa sira bihidmatihi sebab ngeladeni jisim watatlubu lan nyupreh sapa sira arif ha ing bakti mimma saking barang fihi kang iku ing dalem usronun utawi rugi utawi tuno alaika natepono sira binafsi lawan jiwa lawan nafsi niki artine tengeriki ruh ruh pastakmil mongko nyampunakno sapa sira fando ilaha ing pira-pira keutamaane nafsi fanta mongko utawi sira binafsi sebab nafsu sebab ruh labil jismi ora sebab jisim iku insanun aran menungso alkainu fil kauni innama wasi'akal kaunu min haisu jusmaniyatika walam yasakka min haitsu subutu ruhaniyatika sesungguhnya alam dunia, alam bumi dapat mencukupi kamu hanya dari sudut jasmanimu semata-mata. Tetapi tidak memuaskan kamu dalam hal keruhanianmu. Kalau baleni sesungguhnya alam dapat mencukupi kamu hanya dari sudut jasmanimu semata-mata. Tetapi tidak memuaskan kamu dalam hal keruhanianmu. Bapak-bapak, manung

terdiri dari dua hal. Nomor siji jasmani, nomor kalih rohani. Nomor siji tubuh atau badan. Nomor kalih ruh. Darane menungso niki mboten tubuhnya tok, nggih, mboten ruhnya tok. Di insan manusia niki kapane tubuh tok iku jenenge mayit. Nek ruh tok niku sanes manusia. Nggih, kalih-kalih niki selalu berhubungan antarane jasmani kalih rohani, antara tubuh dengan roh. Nek kangge mencukupi tubuh niki cukup saking alam dunia niki, saking alam mulki, alam sufli, alam ardi, alam bumi itu cukup kangge memenuhi kebutuhan jasmani. Para bapak, para ibu, menungso niki saged urip niki mbutuhno banyu. Teng bumi niku enten cukup. Wong urip niki mbutuhno geni. Teng bumi niki enten cukup. Manungsa niki mbutuhno udara kangge pernafasan, mbutuhno oksigen. Cukup teng alam niki wonten. Manungsa niki mboten saged sehat nek mboten kelamben. Nek mboten nganggo sarung, nganggo celana, kemungkinan saged masuk angin. Butuh kupluk, butuh kelambi, butuh celana, butuh sarung, butuh sewek, cukup teng alam bumi. Cukup. Para bapak lan para ibu, manungsa sah butuhaken malih tempat tinggal. Sebab nek mboten tempat tinggal, mesti terganggu kalih panas, terganggu kalih hujan, terganggu kalih binatang buas. Cukup didamel omah, persiapan-persiapan material cukup. Pasir disediani, watu disediani, tanah kangge boto disediani, kayu kangge balungan omah, kanggo kap disediani, kanggo lawang disediani pun cukup. Nopo mawon sing dadi kebutuhane jasmani niki cukup sak ngalam bumi ini. Krono nopo, krono jasmani menungso kalian alam bumi, alam dunia niki enten kecocokan, sejenis, sejenis, jenis jenis nopo, jenis tunggal jisim, jisime jisim kafif, jisim sing kasar. Ana menungso wadake menungso, tubuh menungso ku jisim kasar, niki mbutuhaken jisim kasar. Butuhno banyu, jisim kasar, butuhno beras, jisim kasar. Butuhno kelambi, jisim kasar. Kangge persiapan material rumah, jisim kasar. Upamane menungso niki kok sakit, sakit, sakit, pun disediani kudu. Disediani napa kunir nek lambunge.

tabung. Nek livere kudu kenek nggih, disediani malih. Napa para bapak? Mun disediani kabeh temulawak niku kangge napa jenenge nggih. Kangge kapane livere niku kenek. Kebutuhan sakit napa mawon disediani jinten ireng. Habbatus sauda dawaun nikulida. Jinten ireng adalah obat segala penyakit ilasam. Ilasam kejaba penyakit mati. Penyakit mati mboten saged ditambani kali jinten ireng. Niku nggih jisim kasar. Walhasil sedoyo kebutuhane jasmane cukup. Cukup. Tapi kebutuhan rohani mboten cukup. Roh kula sampean kabeh dijejeli lombok, gak masak. Mbok liwat nang ngendi lomboke? Mbok jejelno jantung tambah mati. Ora bapak. Nek rohani ku alami alam gaib, alam malakut, alami alam ulwi, niki mboten cukup, nggih, dicukupi kebutuhane, kebutuhane mboten cukup. Tapi kapane roh rohani, niki kebutuhane barang-barang sing berhubungan kalian Gusti Allah. Niki sing nyukupi rohani. Mergo ati niki butuh tentrem, ati niki butuh tenang, roh niki lho. Nggih. Niki butuh tentrem, butuh tenang. Lah supaya tentrem, supaya tenang dos pundi? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Panganane zikir. Dikir niku jenenge sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Mboten berhubungan kalih dunya, nggih. Hubungane kalih Gusti Allah. Ya supaya ati iki tenang, ati ku ayem, dikir. Supaya ati ayem malah ngombe minuman keras utawa gendeng. Aniki kata hati ini bingung, hati ini susah, malah minum minuman keras. Mboten cukup, hati ini susah, hati ini mboten tenang, nyetel video porno. Ya tambah rakaru-karuan, hati ini susah, hati ini bingung, dijak ngelencet ning Bali, ndelok wong kotangan tok. Lho niki mboten mboten cocok, mboten munasabah. Nggih. Antarané rohani kali barang-barang sing lahir niki mboten munasabah, mboten cocok. Para bapak, nek kapané luwe diisi sego niku cocok. Nek ngelak diisi banyu niku cocok. Nggih. Niku enten mujanasah, enten munasabah. Tunggal jenis genten kecocokan. Nek mboten cocok, mboten tunggal jenis, mboten sakit, pengeruh niku jisime jisim latif, mboten jisim kafif. Nek jisim latif ku jisim halus, mboten jisim sing kafif. Dan niki panganan itu sepundi, panganan niki rohani. Nopo-nopo sing berhubungan kali Gusti Allah. Digawe dikir, dikir. Nopo ya sing diwaca, wis sembarang dikir. Nggih. Mung wae dikir sing paling utama, la ilaha illallah. Dikir, nggih. Kuwabeh ucapane manungsa sing mengandung namane Allah, sing mengandung sifat Allah disebut zikir.
Nek sampean ditakoni apa Pak takrifnya zikir? Adzikru kalamul basyar. Fihi ismun min asma'ihi ta'ala aw sifatun min sifatihi. Sing darane zikir iku kalamul basyar gunemane menungso. Sing sakjerone kalamku nyebut namane Allah utawa nyebut sifate Allah. Dadi ucapan Allahu Akbar niku jenenge nggih zikir, diarani zikir takbir. La ilaha illallah niku nggih zikir, diarani kalimat thayyibah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah niku nggih mengandung namane Allah, disebut zikir, jenenge zikir tasbih.

niku nggih zikir sing jenenge zikir khauqalah. Pokok enten ucapan-ucapane menungso kok mengandung nama Allah, mengandung sifat Allah jenenge zikir. Ya digawe zikir, atiku gawe zikir meneng subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus kang zikir iki sing cocok kali ruhani, sing dadi panganane ruhani nggih niku. Menungso niku nek sing dituruti namung jasmanine tok nggih. Para bapak niku akhire dadi wong sing paling asor nggih. Wong kok isine mung mangan, isine mung ngombe, isine mung macak, isine menumpak kendaraan, ngapi omah, ngambak no sawah, nutok. Ora ibadah maring Gusti Allah, ora zikir maring Gusti Allah, niku padha ambek hewan. Niki akhire manungsa niku derajate kaya derajate hewan. Para bapak nek wongku senengane mung tawur, dadine dadi singa. Wongku ning isine mung ngothok-kothok iku tok. Apa ya kothok-kothok? Nuruti syahwat, tok haram-haram diterjang, iki koyo jeleng, koyo babi. Wong nek nuruti mangan tok koyo kebu. Niku dadi kapan sing dituruti niki nggih. Namun jasmani tok iku derajate menungso anjurut kaya hewan nggih. Mulane rohanine menungso dadi wong sing unggul, munggah sampai tingkatane malaikat nggih. Niki sebabe napa? Sebabe sing diupani rohani, rohani. Nek masalah jasmani, jasmani kebutuhane mau ditanggung kali Gusti Allah, kebutuhan ditanggung. Kulaturaken niku wau mun disiapi di mana-mana, tinggal mengambil, tinggal jemput tok mawon. Jangan ki mboten bingung golek rezeki, mboten sing bingung jempute liwat ngendi. Niku sing bingung. Saat temeni rezeki niku mun disediani liwat sawah yono, liwat alas yono, liwat segoro yono, liwat perusahaan yono, liwat toko yono. Ning sing bingung ku rezekiku ku dijemput liwat ngendi? Sing bingung. Ini bolak-balik enten wong moro tenggen kula yai, kula niku pantes nyambut gawe apa? Wong aku ora nyambut gawe mbok takoni aku. Aku juga nyambut gawe mbok takoni penggawean aku yo gak eruh. Tawakal ala Allah. Para bapak. Iki disediani kabeh kali Gusti Allah. Tapi nek masalah dandani rohani niku dipasrahno teng kula sampean dhewe. Masen dandani rohani. Niki manungsa kudu berusaha, berusaha. Nah, supaya rohani bagus siji wau ditangken ngangge zikir, nganggo zikir. Sing loro nganggo riyadhah. Riyadhah ku nek mbaye Misbah sing terjemah kitab niku dadar nafsu. Nafsu kok didadar. Ngelatih nafsu. Para bapak, nafsu niku sing dan nafsu amarah ku manggone teng dodo niki. Manggone dodo niki.
Dawe kanjeng Nabi ada aduwika nafsukan lati baina jambaik. Mungsumu sing paling jahat iku nafsumu dhewe. Sing manggone antarane lambung loro. Siji lambung tengen, loro lambung kiwa. Ku jenenge nafsu, nafsu amarah. Banjur musuhmu maneh ku setan. Nek setan iku musuh dari luar, nek nafsu iku musuh dari dalam. Para bapak, nek setan iku gampang disumpet. Tapi sing sulit niku nafsu. Niku paling sulit. Mane wingi didhawuhaken boten saged menku nyampe teng nggone Gusti Allah nek ora mateni nafsune dhisik. Mateni nafsune dhisik tegese ngalahno nafsune. Lah ngalahno nafsu niku carane ilallah alallah bila. Mboten sakit tanpa niku mboten sakit. Nggih. Carane ngalahno nafsu niku siji nggih. Ilallah nomor loro alallah nomor telu bila. Apa iku sing dimaksud ilallah? Ilallah niku arruju'u bal iltija'u ilallah. Kembali kepada Allah, ngungsi dengan ngungsi Allah. Balik dengan ngungsi Allah. Alallah tegesi at-tawakkal alallah, pasrah dengan ngungsi Allah. Bilah artinya al-isti'anah bilah, jaluk tulung ngungsi Allah. Mboten saged awake dhewe mboten saged didhawuhaken mateni nafsu iku enggak akan bisa dengan diri sendiri. Mateni nafsuku hanya bisa billah, hanya dengan pertolongan Allah. Para bapak, tuh niki mateni nafsu mboten saged binafsi dengan diri sendiri mboten saged. Tapi harus billah. Billah niku tegese mohon pertolongan kepada Allah. Istilah tiyang sufi ilallah alallah billah. Biasanya disingkat ngoten. Ilallah ku tegese arruju'u wal iltija'u ilallah. Balik maring Gusti Allah, ngungsi ning Allah. Alallah tegese tawakkal alallah, pasrah ning Gusti Allah. Banjur sing nomor telune billah ai al isti'anah billah. Jaluk tulung ning Gusti Allah. Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan tidak sulit menghasilkan suatu harapan kalau diserahkan kepada Allah. Enggak sulit. Harapan itu macam-macam. Nopo harapan itu keberhasilan ilmu. Nopo harapan itu sregepe ibadah. Nopo harapan itu tengenangi ati. Nopo harapan niku mungsuhi nafsu. Niki mboten sulit, tapi kepane disrahno Gusti Allah. Pasah Gusti aku mboten lesan, mboten unine cangkem tok. Tapi kudu diusahakan, diikhtiari dengan usaha-usaha memperbanyak zikir, merangi hawa nafsu. Tapi tidak gampang memperoleh suatu harapan kalau diserahkan kepada diri sendiri. Mboten gampang, sulit.
nek namung dipasrahno ning awake dhewe. Para bapak nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Riyadhah ku prinsipnya bagaimana? Riyadhah garane dadar nafsu ngelatih nafsu. Mergo nafsu amarah niku duwe sifat-sifat yang menjadi pintu setan. Menjadi pintu. Nek sampai sifat-sifat sing dadi pintu setan niku terbuka, setan niki masuk. Didawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan niku saged mlebet teng jasmani manusia liwat peredaran darah. Liwat denyut jantung peredaran darah. Liwati liwat mana? Liwat pintu-pintu sing dadi sipate nafsu amarah. Nggih. Napa sipate nafsu amarah? Ghadab. Muring-muring. Nggih. Kapan wong atik muring-muring, niki mesti dimasuki kali setan. Mengkapan wis muring-muring para bapak pun boten eling napa-napa. Boten kula sebut jenenge wong enten kiai pas wodop ambek bojone. Nggih. Ing jenenge meja iki kiai lho, yo kiai lho. Opone wong biasa. Meja niku ngenten gulene, ngenten segone, enten satene. Enten sing jenenge lodai kono muring-muring meja dikuling ne grompeyang. Niku mun mboten sadar mun mengki getun kene wis bar waya luwe endi segone. Nalika muring-muring mun mboten sadar. Mulane iblis badane titip Nabi Musa takon ning Gusti Allah nalika teng Gunung Turi Sinai. Takon ning Nabi Musa, "Musa, aku titip yo takokno ning Gusti Allah. Aku nek tobat sik diterima apa ora?" Nggih. Ya aku tak takokno. Akhiripun dos pundi? Matur dhateng Gusti Allah. Iblis titip Gusti pertanyaan, "Apa Musa, menawi iblis iku tobat tasik diterima mboten?" "Tak terima. Kuwabeh kawulaku iku tak terima nek tobat. Aku demen wong sing tobat." Iki kandhanono syarate tobat iku ana. Syarate tobat iku iblis kudu teko ning kuburan Nabi Adam, sujud ning kuburane Nabi Adam. Apa bapak, iblis jenenge iblis entah kabur. Sapa sing sudi? Sujud ning Adam ning kuburan sik urip aku ora sudi. Lho ngene iki lho, ngene iki. Wong tak kabur, wong sing sombong, maso salah, maso dibenerno, mboten ngira kenek. Nggih. Sing elingno dianggep remeh. Wong jenenge takabur niku batarul haq wa ghamtunas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nggih. Niku jenenge kibir. Para bapak, lho niki jenenge dilingno. Terus akhirnya iblis niku sik matur nuwun ing Nabi Musa, "Musa, aku matur nuwun." Ya. "Matur nuwun. Kono matur nuwunku tak wei imbalan, Musa. Tak wei imbalan nomor siji, kowe tak kandhani ya. Kowe aja sok muring-muring. Ini abakmu muring-muring, kowe tak godok, tak ngidulinan kaya dene bola dikidulanan bocah cilik." Oh bapak, ini muring-muring gitu. Ini wis wodop.
jenenge ototnya gulumun merengkel, meripat wis abang. Nek guneman wis groyok, umurine guneman lak ngono. Niku ngidulinan kali iblis, ngidulinan kali setan. Kaya dene bal dikidulinan bocah cilik, saduk ngetan, mlayu ngetan. Saduk ngulon bal, mlayu ngulon, saduk ngidul, mlayu ngidul. Wanek muring-muring nggih ngoten niku pun. Ngosok gambar manten nggih diwe figura dicentelo ning tembok cekel dibanting. Apa hubungane mbek nggih nyambel kurang pedes ambek banting gambar. Pun mboten sadar atus niku nggih ngoten nggih meja dikuling. Nggih dijene dikuling ya pecah kabeh, morat-marit kabeh. Apa maneh guline ora kerek diramut. Nah, para bapak niki ngidulinan kali setan, nek muring-muring. Niku jenenge setan masuk di dalam jiwa manusia karena ada pintu namanya pintu hodoh. Lah riyadhoku dos mulyadhoku berusaha nutup niki. Nutup pintu hodoh iku. Usaha ditutup pintu hodoh. Loro bapak, banjur terima kasih iblis sing nomor loro Musa, kowe aja cedek-cedek wong wedok liya ya. Nabi Musa, Pak, diwekasi aja cedek wanita liya. Nek kowe cedek wong wedok liya Musa, aku dadi kurire wong wedok iku, tur aku dadi kurirmu. Nek wis dadi kurire banjur piye terus awakmu duwe greget atimu kono ya duwe greget. Nek wis ngono piye wong lanang sing sebelah ngarep disebul lambe iblis. Wis ngamuk. Wong wedok apa bokonge sing disebul. Bokong. Wes nek wis ngono kapit-kapit kaya buntute bebek. Nek wis ngono lali, wis lali. Ya. Iki sebab apa? Setan wis masuk. Nggih. Niku jenenge liwat syahwat. Nggih. Syahwat niku nggih pintu, pintu masuke setan. Iki mekase iblis nggih ngoten niku. Aja cedek-cedek wong wedok liya. Ora bapak termasuk wedok liya napa? Wong wedok sing dadi bojone wis dipegat. Nggih. Dipegat kudu duduk bojone. Nggih. Dipegat kudu duduk bojone. Nah upamane arepe dirujuk ya rujuk sadurunge daentek. Tapi nek dipegat telu, Masya Allah. Niki bolak-balik nih. Yang tenggen kula. Yai, bojo kula pun muni, Yai. Muni dos pundi? Wis kono, mulya wis, mulya ning omahe bapakmu. Ayo, kapan golek surat cerai? Oh. Niku mencerai to, Yai. Yo wis to. Wis cerai, cerai. Muni ngoten bolak-balik, Yai, ping pira? Nggih kliwat e ping sekawan ping gangsal. Iku jenenge wis tolak bain. Lah niki dus pundi ya nek pengen balik, nek pengen balik ya. Dinteni enteke idae saka bojomu. Oh, nek wis entek idae, nembe rabi ambek lanang liya. Rabi ambek lanang liya, sampe lanang liya iku ngincipi. Rasa diterangno ngicipi apa kowe? Iku rak cah cilik rakan. Wis ngicipi. Ngicipi ku syarate kudu wis ambles ngono lho. Tapi topi bajane ku sampe gak ketok. Nggih. Ku jenenge ambles. Nek wis mari ngono
terus dipegat dari istri suami yang kedua, dipegat tolak telu maneh. Mari ngono, mbok rapi kenek, tapi ngenteni idae entek. Iku nek durung tek idae, banjur mbok rapi gak sah. Nek gak sah kowe kumpul zina. Zina ku dosa terus dosa, zina. Wala taqrubu zina innahu fahisatan wa sa'a sabila. Ku elek. Wong kok doyan zina ku babi. Ku para bapak nggih, niku setan masuk manya liwat syahwat. Liwat syahwat. Enten mari para bapak. Kondo teng kula dusundi yai bojo kula niku biyen nggih kula jak ngaji niku purun teng jenengan malam Selasa. Malam Jumat nggih purun dugi teng Sampong. Bareng nonton terus dangu-dangu nyambut gawe tebih. Bareng mantuk seje yai. Apa nih irunge putu ta? Boten. Nek tiange panggah seger sehat ya sing sedhi apane? Seje amaliae. Terus boten purun sembahyang limang wektu. Boten purun Jumatan. Nggih salate namung dalu 11 rakaat yai. Niku tok. Tur niku mawon nggih mboten wudu dhisik, nek jinabat mboten adus dhisik, wis teko salat mboten mawon. Niki dos pundi yai? Lah bar ngene ku yo julak njaluk mbek kowe. Nggih yo mbok wae iki. Nggih yai. Tunggale padha ae aku. Dikapan wis ngene ku berarti niku wis murtad. Nek murtad terus mundi nggih nikahe pedhot. Nek nikahe pedhot adik sik kumpul. Sing wedok kaya gelem ae. Lah kula nggih gatel ya terus mundi. Masyaallah. Niku jenenge setan masuk, melalui pintu syahwat. Pintu syahwat. Enten pintu hodok, enten pintu takabur, enten pintu syah. Enten malih setan iku masuk ke dalam jiwa manusia liwat pintu hirsu. Al-hirsu, nganggo sot hirsu apa? Rakus dengan persoalan duniawi. Buang ngeti ngongso. Ngongso nenggone barang-barang dunyo. Nek wis ngongso dunyo, wis lali halal haram. Mun lali perbuatan curang atau adil. Jujur atau tidak jujur, mun lali. Kok lali?

Nek pun koyok ngeten iki, pun boten eling apa iku jenenge rentenir. Nggih. Kalau Bapak enten boten wong sugih haji bolak-balik sik rentenir. Saniki mboten enten ya rentenir. Sing enten apa? BPR. Kok gak padha ae. Nggih mboten BPR yai Bang Tuyul. Onongane bang tuyul, bayane bang seruntul. Lek bang seruntul ben esuk seruntul nggo peda motor nagi ning warung-warung. Niku dos pundi iku carane nggih kaliwelasan yai. Mbo apa kaliwelasan? Saman mesti pahami. Niku kok sampe ngawur wal gedual. Kenapa? Pengaruh dari setan. Kok bisa masuk? Karena ada pintu, namanya pintu hirsu. Pintu rakus kali dunia. Waduh Bapak, ini pun pinten. Pun sekawan. Asing enten malih pintu riak. Enten pintu riak. Riak ku amas sing ora krana Gusti Allah. Setan nggih masuk. Kapan men pintu riak ya Allah, para bapak. Nggih, nek amal dituduh-tuduhno wong. Lah wong nyumbang kok dilebokno TV. Enten mboten? Nggih, oh nyumbang kok dilebokno TV. Kenapa? Ya antum TV lah tunggali wae. Antum, antum. Panjang niku iklan yai, iklan produk. Lah ya kurang ana tujuan to. Tujuannya ben laris. Ben laris, ben laku. Jadi kapan yang dua amal perbuatan kok biar dilihat oleh masyarakat yang tujuannya untuk menghasilkan harta. Termasuk ben laris nggih. Tapi dengan cara sedekah-sedekah antum TV, antum nopo. Nggih, niki tujuane litasi limalin kersane nopo produke laris. Au jahin. Masyaallah. Saiki sing jenenge caleg-caleg kebingungan. Aku ben dikenal wongku sarane piye? Ente sing antum permen. Antum permen coklat, enten sing antum beras, enten antum nopo, nopo ki pancen luman niku kayak biyen, walah niku luman dadaan no yai, luman sesaat. Para ibu lan para bapak, apa aku riak, riak, niki setan masuk ke dalam. Para ibu dan para bapak, pintu-pintu itu harus ditutup. Harus ditutup. Enten malih pintu sijene pintu sum'ah. Pintu sum'ah aku ingin tenar. Ingin tenar. Wong iku seneng nek kondang. Mulane sampai ono perlombaan bakso yang terpanjang. No bakso 7 kilo. Enten sing jenenge sate terpanjang, enten bakar sate terpanjang. Nggih. Macem-macem niku. Wah, enten lomba kok lomba tumpeng paling besar dan paling tinggi. Nggih. Pengen tenar, nggih pengen kondang. Para bapak pengen tenar niku nggih dalane warna-warna. Di kapan DWE pengen tenar, usahanya bagaimana? Nah itu pintu-pintu ditutup, nutup pintu-pintu itulah namanya Ria Rianto dalam bahasa lain. Nah, dalam bahasa-bahasa tasawufnya adalah tahalli wa tahalli. Tahalli adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela.

Tahalli, tahalli apa? Tahalli, tahalli itu menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Oh, Bapak, riadoh, riadoh. Ini dadi wong aja mung ngupungi ngurusi jasmani tok. Jasmani diurusi cek sehat, cek seger. Kanggo apa? Kanggo memperoleh kesempurnaan rohani. Mulane nggih. Nguwai mangan jasmani nek tujuane kanggo rohani oleh ganjaran. Contohnya dos pundi wawan lonjengan sedaya ngewei ngaso awake digawe turu awan jenenge turu koi lulah. Koi lulah ku turu tengahing awan. Aja dimakne koi lulah ku turu titik, mboten. Titik niku kolilah, kolilah niku titik niki kaulilah. Kaulilah niku turu tengahe awan. Niku nopo kebutuhane jasmani. Tapi nek niatin niat kanggo rohani oleh ganjaran, turu niku oleh ganjaran. Contone terus undi aku tak turu awan, engko bengi ben iso tangi tahajud. Niki turune awan oleh ganjaran. Sebab napa? Kangge kebutuhan rohani, salat tahajud niku kebutuhan rohani. Apa? Mergo tahajud salat iki hubungane kalih Gusti Allah. Niku kebutuhane rohani. Bengi-bengi nggih. Kono nuruti kebutuhane tubuh. Nggih, kebutuhane jasmani ning Mojosongo. Napa? Tuku sego kikil. Nasi kikil. Lah panjenengan sing dipingine kono gak apa-apa, tuku nasi kikil gak apa-apa. Kadang nggih niku jarene arek-arek lho. Ning kapas ku jere nyuwepit warung cilik ning bengir wae. Apa? Lodeh. Ram ya lodeh sampai kondang tekan dindi. Lodeh apa? Nggih lodeh niku, kadang nggih tewel, kadang nggih napa bung. Oh iso kondang. Morong riko. Apa-apa bengi-bengi jam 2, jam 1 nyerebu ning kalak riko. Apa? Tapi niat ana sing apik, niat ana sahur sesuk kanggo poso. Niat-niati ngoten, bener niku memenuhi kebutuhan jasmani. Napa jenenge mangan, napa jenenge ngombe. Ya ngopi barang. Ini diniati kebutuhan rohani, sesuk kanggo poso, poso kebutuhan rohani. Niku mangane bengi ya oleh ganjaran. Sesuk ya arek santri, awan turu bengi gak tahajud. Wong turu awan iku sahure tahajud. Lah kok awan turu ngebleng bengi gak tahajud. Soale bengi mangan kliwet gawedhe esuk gak poso. Iku siji maneh niku, siji. Para bapak kebutuhan jasmani kesehatan tubuh lari-lari pagi. Lari-lari pagi asambet kali bocah wedok lho. Kok lari pagi kangge ajang. Ajang pacaran. Nek pengen alun-alun ben esuk sama ngriko. Ajang pacaran. Lari-lari pagi. Lanang padha lanang. Wedok padha wedok. Apa kebutuhan jasmani niku diniati nek sehat ibadahe ditambah. Kebutuhan rohani. Semenuku nek poso Ramadan biasane bar salat subuh padha mlaku-mlaku jalan-jalan. Lah jalan-jalan ku arek wedok, arek lanang ku bareng beyuk bareng. Arek wedok katuan cekak tok. Yo bagiane rohani yo ilang.
Ilang ganjaran ini poso ilang. Napa? Nggih sebab kebutuhan jasmani mboten tebus teng rohani. Kanjeng Nabi dawuh ganjane poso kuwi ilang sebab meripat nyawang, nggih mboten? Sebab lesane goroh, nggih mboten? Lesane adu-adu, lesane sumpah palsu, meripati nyawang kanthi sahabat. Niku ngilangaken ganjarane poso. Loh, para bapak, terus niki kebutuhan rohaniku apa-apa nggih sing hubungane kalih Allah Subhanahu wa taala. Para ibu lan para bapak, niku ditaken tentang syair niku wau. Ya khadimal jismi kam

Wahai orang yang melayani tubuhnya saja, sudah berapa kali kamu celaka sebab hanya melayani tubuh? Menurut Bapak, wong sing ngeladeni awak itu, ngeladeni jasmani itu, berkali-kali celaka. Berkali-kali celaka. Supaya tubuh iku bisa sehat. Lajeng melayani tubuh supaya sehat mangan. Sing dipangan bertentangan dengan kondisi tubuhnya. Laung duwe kencing manis mangane sedone gak diatur. Sembarang manis dipangan. Legi-legi gulo-gulo diumbi. Berapa orang celaka sebab meladeni tubuh gak tepat. Akhirnya celaka. Ngopeni tubuh toh. Perbapak ngopeni tubuh. Wira-wiri nyambut gawe. Orati ibadah maring Gusti Allah. Budal yang pasar jam 11 bengi. Mulie maghrib. Lumbajo sholati subuh neng di duhure kapan, asare kapan. Nah, ini akhirnya jadi celaka. Kenapa? Mengladeni tubuh. Pun contohnya pirang-pirang. Supaya tubuh niku sehat. Ngladeni si buju, iku bisa podo-podo puas. Kakean obat kuat malah nyerang jantung. Gimana betul? Sudah berapa orang mati serangan jantung karena obat kuat? Itu sebab nek layani tubuh dok. Banyak sekali orang yang celaka. Lu golek badi kok ning panggonan sing garai rugi. Nek kapan golek badi ya golek panggonan sing garai badi. Ngopo panggonan sing garai rugi dunya? Sing garai rugi. Ora bapak. Nek kapan nek golek nggon badi ya iku rohani akhirat. Alaika bin nafsi fastakmil fando ilaha. Ya, perhatikanlah jiwamu. Perhatikan jiwamu, sempurnakan sifat keutamaan jiwamu. Karena kamu disebut manusia itu bukan karena tubuhmu. Disebut manusia adalah karena jiwamu. Para bapak, ini ono wong sing kurang ngajar. Sering larani wong, sama ngarani menungso. Oh, aku duduk menungso itu. Apa? Hantu. Dan ini menungso itu kurang jiwanya. Jiwanya bagus. Ini aku dari ini menungso. Enten dawuh Gusti Allah kalimatnya pendek. Oh, Bapak sinutuhaken iki. Kalimatnya mboten panjang-panjang, kalimatnya pendek. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Temenan-temen lan takit niku temenan, kut niku temen. Temenan-temen ingsun dadekne menungso iku ya sebaik-baik. Sebaik-baik bentuk. Menungso ku bentuk iku paling baik dibanding liyane. Mane menungso bentuk e baik, menungso iku dikaosi kotang, nganggo slono, yo ganteng. Menungso ku duwe hem, yo ganteng. Duwe sarung, yo ganteng. Duwe kuplo ireng, yo ganteng. Sampai arek wedok klo mesti nganggo kudung dikuplo ireng dadi pramuka aku yo ayu lho. Soale pancen bentuke bagus, bentuke. Mlakune yo ngadeg, disawange ketok apik. Masyaallah. Ono kebo kok mlaku ngadeg, malah elek. Siji bentuke siji. Nggih. Jajal kebo katok ono ayo.
Ana sapi wedok dikotangi. Wes cebek manungsa. Manungsaku di samping bentuknya bagus diberi keistimewaan lagi namanya rohani. Lebih hebat lagi. Tapi manungsa iku kadang-kadang tak dadekno makhluk sing luweh asor. Sumarudat nahu fi asfali sab tak balekno. Ya, dadi makhluk yang paling rendah, paling hina. Ilal ladina amanu. Nah, kejaba wong-wong sing padha iman, iman niki jenenge memberi santapan roh. Iman, iman memberi santapan rohani. Iman, wa'amilu sholihati, amal yang bagus. Amal bagus iku santapan rohani. Nganggu apa sembahyang? Nganggu apa poso? Nganggu apa sodako? Nganggu apa zakat? Nganggu apa haji? Ini jenenge amal soleh. Amal soleh iku santapan rohani. Santapan rohani. Loro Bapak, kapan menungso niku memberi santapan rohani iman, amal-amal yang soleh, maka menjadi makhluk yang tertinggi. Mulane falahum ajrun wairu mamnun. Maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Loro Bapak, niki menungso. Lah wong saged merangi nafsu ngalahno nafsu niki kudu gawe guru. Ne ora ngangge guru angel sulit. Para bapak, golek guru sing piye? Nek dawe Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad sing pantes dadi guru sing nuduhno rohani kepada Allah itu sayyikhun guru sholihun kang soleh. Guru sing soleh niku yang memenuhi hak-hak Allah, memenuhi hak-hak manusia. Mursyidin yang bisa menunjukkan mengarah Allah. Nasihin yang berkemauan yang bagus untuk ngatur murid. Arifin bisyariah yang ngerti syariat. Salikin di torikoh sing wis ngambah torikot. Baikin dil hakikot wis ngerasa no hakikat. Para bapak saterusé kamilil akli yang sempurna akalnya. Wasi'i sodri sing jembar dadane. Hasane siasati sing bagus oleh ngatur murite. Para bapak niki guru sing saged duduhaken kula panjenengan. Eh, tajutin Ibn Athaillah Sakandari, ojo konco tegese ojo dadi murid, ojo konco. Wong sing tingkah lakune tidak membangkitkan kamu semangat ibadah. Kowe nek golek guru, nek golek guru, goleke guru yang tingkah lakunya bisa membangkitkan kamu untuk semangat ibadah. Lan bisa nuduhno maring Gusti Allah maqaluhu. Ucapane memberi petunjuk kamu menuju kepada Allah. Luru cekeli luru niku, siji tingkah lakune membangkitkan semangat ibadah, ucapane bisa menunjukkan nggih ke arah Allah. Luru iku sing pokok banget. Para ibu lan para bapak, insyaallah kapan nganggo guru nggih carane yo iki tabiat terus mundi, insya Allah nanti sakit musuhi utawa ngopeni utawa ngelatih nafsu. Kon nafsu kun duwe pintu-pintu
sing dadi masuknya setan. Pintu-pintu kudu dibuntu. Berbapak mau kono tambahan siji maneh medit. Bakhil. Bakhil bukhal niku nggih pintu niku. Wong nek medit nggih. Nek pengumuman mauludan ya ora bantu. Pengumuman rejeban ya ora bantu. Wae zakat ya ora zakat. Wae sedekah ning fakir miskin ya ora. Diumumno iku ana amal jariah, amal jariah pembebasan tanah gelenggemeh. Iki lah iya toh aku kan budak haji nek wis cukup lha wis duwe-duwe ning bank wis 200 juta lho. Kongkon haji kok apot. Cek enom kok haji. Lho haji kok ngenten arepe matek. Nggih. Mergo bakhil, mengko ne bakhil ku ning awake dhewe ya bakhil, wong liya ya bakhil. Mengwuta watuk sampe watuk getih kok ning dokter iki lu gak gelem eman-eman duwite. Wong bakhil iku semanten iki. Mulane kandakno nggih. Wong sing medit iku berarti medit awake. Nah, para bapak iku nggih tempat masuknya setan. Lho budak haji kok impiro sih lagi haji. Haji ya kira-kira sekitare cara saiki ya. Ya sak tasakurane sapa ya 40 juta lho. 40 juta oleh sepeda motor telu ra. Lho ngoten. Ora usah haji. Sing kanggo haji teko sepeda motor aku situk ibu situk kon situk. Masyaallah. Iku mulane nggih kudu ditutup nggih. Nggih ngilangi bukhel ku latihan, latihan. Latihan yang umplung mubeng ku cemplung ngono. Ya rek pondok ku gereti tok. Sopo sing gak iso? Cuma dia naik umplung mubeng iku kok kon ngisi, ku mbok surungi tok. Lah ya masjid yang mbok gawe, kowe sing gawe. Kepentingan banyu ya kowe sing gawe. Mosok umpung disuruh ngerek, suruh ngerek sapa sing gak iso. Tak kandhani latihan ngisine ana 100 klitik, 100. Iku nek sesasi berarti mung 400. 400 gak ora dadi godang garam sak ler gak dadi. Masyaallah. Nek wis kulino ngisi 200, 200 ping 4 berarti 800. Iku lagi oleh rokok satu batang. Rokok sedino entek rong cepet. Ngisi umpung masjid masyaallah. Nek dilatih niku sesu mung kulino, kulino, kulino. Nek enten apa, enten rame-rame hormat Nabi. Nek pidato pinter gelar. Sopo sing nafah karo sak dirham kau maulud padha ampe sedekah masak gunung barang diparane gak ngwehi. Lah iki nutup kudu kudu kulino dikulinakno, kulinakno. Ora bapak yang mboten kulino mboten saged. Nggih mugi-mugi kita diparingi saged merangi hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatan sanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilaiya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id.